0: Direktur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
3: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEP PA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adileksono menyatakan, SIMEP PA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
4: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
3: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
5: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
3: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
6: Laporan khusus. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
7: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
8: Pengembangan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
7: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yohanita sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
9: Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca, apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
7: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
10: Disitulah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini, kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
7: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional. Sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
11: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
12: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
13: Saya sih jujur nih ya berharap bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
2: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027, hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE, termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi, praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekedar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF Mark Lee dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Priyo Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan kelima pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kyle Ware, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan assist dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Kari Pro 3.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
2: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
16: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Sebuah arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai, cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di

0: dan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kendaraan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan flyover Sleepy Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 295. Dan kita tinggalkan flyover Sleepy, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Sleepy saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
1: Terima kasih Brigadir Traslinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karipro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karipro 3 RRI.

Lepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Batam Pagi.
1: Kata orang, obat herbal itu pasti aman. Namanya juga alami.
2: Bener tuh. Dan kata orang, kalau pakai krim wajah terus ada efek panas di kulit, itu tandanya krim wajah sedang bekerja.
3: Kalian percaya gitu aja? Semua itu kata orang. Kalau kata BPOM, obat herbal belum tentu aman kalau belum terdaftar atau punya izin edarnya. Dan krim wajah yang memberikan efek panas di kulit bisa jadi mengandung bahan berbahaya dilarang atau bahan lainnya yang menyebabkan alergi. Itu bisa beresiko buat kesehatan.
1: Waduh, jadi gimana yang aman?
3: Mudah. Cek aja izin edar BPOM-nya, baca labelnya, dan perhatikan komposisinya. Jangan hanya percaya omongan orang tanpa ada buktinya.
1: Sekarang percaya kata BPOM aja deh.
3: Ya, kata BPOM. Informasi yang aman itu bukan katanya, tapi jelas datanya. Keputusan yang aman berawal dari informasi yang benar.
1: Informasi obat dan makanan termasuk kosmetik bukan kata orang. Pastikan kata BPOM.
4: Pesan ini disampaikan oleh Balai POM di Batam.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui.

oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

Pro Soto dari Batam kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Sisa masih menemani ruang dengar Anda. Tadi kita baru saja update berita nasional ya dari program 3 RRI Jakarta. Dan saat ini pendengar, saya ingin sampaikan laporan pandangan mata yang saya ambil langsung dari CCTV milik Dinas Komunikasi dan Informatika ataupun Diskominfo Kota Batam. Per waktu ini ya 7:45 waktu Indonesia Barat. Kalau saya perhatikan di daerah Batam Center, lebih tepatnya di Gedung Wali Kota, kemudian di Gedung Bank Indonesia, kemudian di gedung Kejaksaan ataupun di gedung kantor DPRD di pagi hari ini terpantau arus lalu lintas di sana ramai namun tetap lancar. Kemudian kalau kita beralih ke daerah Bundaran Madani, terpantau juga di sana cukup ramai namun tetap lancar. Kemudian ke daerah yang biasanya suka terjadi kemacetan di daerah Seladi ya pendengar, terpantau di pagi hari ini sudah tidak terlalu macet meskipun masih ramai ya. Namun sudah ada polisi yang juga turut membantu arah arus lalu lintas di daerah sana, jadi terpantau juga relatif aman di sana pendengar. Kemudian di daerah Simpang Kuda menuju Nagoya juga terpantau di pagi hari ini cukup ramai. Lalu di daerah Lima Lajur di Taman Dang Anom ataupun di daerah Dataran Angko Hamidah terpantau di pagi hari ini ramai namun tetap lancar. Bagi pendengar yang mungkin masih berada di jalan, hendak berangkat menuju kantor, tetap berhati-hati di jalan, gunakan selalu safety belt Anda, dan lebih baik lambat di jalan, yang penting selamat sampai tujuan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Kamis 3 September 2026. Informasi yang pertama, pendengar, upaya memutus mata rantai peredaran narkotika melalui jalur laut kembali membuahkan hasil. Aparat gabungan menggagalkan peredaran 800 kg ketamin HCI yang diduga hendak diedarkan melalui jaringan narkotika lintas negara. Pengungkapan tersebut merupakan hasil operasi gabungan Bareskrim Polri, BNNRI, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Polda Kepri. Kasus ini disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri pada hari Selasa di tanggal 1 September kemarin. Wali Kota Batam sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan atau BP Batam Amsakar Ahmad turut hadir bersama jajaran aparat penegak hukum. Pengungkapan bermula ketika petugas melakukan pemeriksaan terhadap kapal MV Fu Changsing 1. Saat penggeledahan dilakukan di bagian baritan kapal, petugas menemukan 40 karung berisi zat yang berdasarkan hasil uji awal terindikasi kuat mengandung ketamin HCI. Total barang bukti yang diamankan mencapai 800 kg. Aparat menduga barang tersebut akan diedarkan melalui jaringan narkotika lintas negara dengan memanfaatkan jalur laut sebagai sarana pengiriman. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah Kota Batam mendorong penguatan sistem deteksi dini terhadap berbagai potensi kerawanan sosial di tengah masyarakat. Langkah itu dilakukan dengan memperkuat sinergi bersama Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menyampaikan hal tersebut saat menerima audiensi pengurus FKDM Kota Batam di kantor Wali Kota Batam pada hari Rabu kemarin. Pertemuan itu membahas upaya menjaga keamanan, ketentraman, dan kondusivitas Kota Batam sekaligus mengantisipasi berbagai potensi persoalan yang dapat berkembang di tengah masyarakat. Informasi yang terakhir, pendengar, pemerintah Kota Batam membuka ruang dialog bagi mahasiswa dan pemuda untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang berkaitan dengan pembangunan dan tata kelola pemerintahan. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menerima koalisi Angkatan Muda Bersatu Kota Batam di kantor Wali Kota Batam pada hari Rabu kemarin. Pertemuan berlangsung terbuka dan interaktif, dan dalam audiensi tersebut mahasiswa dan pemuda menyampaikan sejumlah isu yang tengah menjadi perhatian publik. Mulai dari evaluasi kerjasama pembangunan pasar induk jodoh, perizinan perusahaan yang dikaitkan dengan perkara hukum, aktivitas reklamasi di kawasan Teluk Tering, hingga persoalan keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal. Amsakar menyambut baik berbagai aspirasi yang disampaikan, dan menurutnya kritik dari mahasiswa dan pemuda merupakan bagian penting dalam mengawal jalannya pemerintahan. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, sesaat lagi, seperti biasa, kita akan masuk ke dalam program Dialog Batam Menyapa. Nanti akan ada rekan saya selaku presenter Faik Iqbar yang akan menemani ruang dengar Anda hingga 1 jam ke depan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi, hanya di Pro 1 RRI Batam.

Halo masyarakat Kepulauan Riau, ayo manfaatkan kebijakan pajak kendaraan bermotor 2026 dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya, 1. Peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. 2. Bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah 31 Oktober 2026, wajib membayarkan pajaknya sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. 3. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat ketentuan yang lebih lengkap, bisa cek di media sosial Instagram, TikTok, dan YouTube @BavendaKepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, karena pajakmu untuk pembangunan negeri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
1: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam 105,1 FM untuk di wilayah Batam dan sekitarnya, serta di 107,2 FM untuk Anda yang berada di Karimun dan di sekitarnya, serta bagi Anda yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital maupun streaming kami di rri.co.id. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Faiki Bermusyaki dapat menemani Anda pagi hari ini. Seperti biasa, mulai pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, Anda kembali bersama kami dalam program Batam Menyapa. Pendengar, pagi ini kita akan membahas salah satu penyakit yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, terutama di Kota Batam, yakni demam berdarah dengue atau DBD. Kalau kita melihat perkembangan kasusnya, ada kabar yang cukup baik. Berdasarkan data yang dipublikasikan pada pertengahan tahun ini, kasus DBD di Kota Batam tercatat 205 kasus hingga pertengahan Juni 2026 kemarin. Dan yang cukup menggembirakan, tidak ada angka kematian akibat DBD pada periode tersebut hingga pertengahan tahun ini. Angka ini untuk memberikan gambaran bahwa kondisi DBD di Batam relatif terkendali dan kasusnya disebut melandai. Tapi pendengar, ada satu pertanyaan yang menarik untuk kita bahas. Kalau kasus DBD memang melandai, apakah berarti masyarakat Batam sudah boleh merasakan aman? Karena di satu sisi angka kasus menunjukkan perkembangan yang cukup baik, tetapi di sisi lain aktivitas penanganan dan pemantauan di lapangan masih terus dilakukan. Puskesmas misalnya tetap melakukan penelitian epidemiologi ketika mendapatkan laporan adanya kasus DBD. Petugas yang turun ke lingkungan tempat tinggal pasien memeriksa rumah-rumah di sekitarnya mencari kemungkinan adanya warga lain yang mengalami gejala sekaligus memeriksa keberadaan jentik nyamuk. Artinya, persoalan DBD bukan hanya mengenai beberapa banyak kasus yang tercatat, tetapi juga bagaimana kita melihat potensi penularan yang ada di lingkungan masyarakat tersebut. Nah, yang tidak kalah penting ketika seorang mulai mengalami demam, kapan kita harus mulai curiga bahwa itu bukan sekedar demam biasa, tapi mengarah kepada DBD. Nah, untuk membahas hal tersebut, pagi hari ini telah hadir bersama kita di Studio Pro 1 Ibu Nur Aini, SKM. Beliau ini selaku penanggung jawab program DBD Puskesmas Botania Batam. Selamat pagi, Bu.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Ya, terima kasih Ibu Nur Aini sudah berkenan hadir dan berbagi informasi bersama pendengar dalam sejam ke depan. Pendengar, selama dialog berlangsung, kami juga mengundang Anda untuk ikut bergabung. Anda dapat menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan melalui WhatsApp kami di 0811-7781051 maupun melalui kolom live chat di YouTube RRI Batam. Nah, baik Bu, mungkin bisa langsung kita masuk ini Bu. Kan kita mulai dari kondisi DBD di Batam terlebih dahulu. Data yang menunjukkan hingga pertengahan Juni 2026 kemarin itu kan terdapat 205 kasus di Kota Batam. Dan alhamdulillahnya tidak ada angka kematian. Dari sudut pandang program DBD di tingkat puskesmas, bagaimana Ibu membaca kondisi tersebut? Apakah memang menunjukkan bahwa situasi DBD di Batam sudah cukup terkendali, Bu?
2: Iya, Mas. Terima kasih, Mas. Memang kasus kita di tahun 2026 ini kita memang mengalami penurunan sampai sampai bulan Agustus 2026. Tetapi karena mungkin pada saat ini perubahan cuaca juga berubah, kita lebih banyak pada sekarang ini kondisi kita masih banyak panas daripada hujan, karena hujan itu juga mempengaruhi tingkat penyebaran penyakit demam berdarah itu. Mungkin walaupun kasus kita menurun, kita tetap tidak boleh lengah untuk mengantisipasi dengan kegiatan 3M plus itu, dengan cara PSN, pemberantasan sarang nyamuk, itu tidak boleh terputus, harus berkesinambungan, karena penyakit demam berdarah ini tidak bisa dikatakan akan hilang. Yang bisa kita lakukan untuk menekan penyebaran kasus tersebut, penyakit demam berdarah.
1: Nah, ini Bu, tadi kan kita lihat kan kasusnya ini mulai melandai kan Bu. Tapi sebenarnya yang jadi indikator bahwa DBD sendiri itu mulai melandai itu apa, cukup lihat jumlah kasus pasien terkena penyakit itu atau ada indikator lain Bu yang dilihat petugas kesehatan?
2: Bisa jadi kasus juga, kasusnya kita menurun, terus di lapangan angka bebas jentiknya lebih dari 90%. Jadi kalau dikatakan angka bebas jentik kita di atas 90% berarti bagus. Kalau dikurang dari 95% berarti angka kita harus terus berwaspada.
1: Itu indikator berkurang atau di bawah 95% itu biasanya karena apa, Bu?
2: Mungkin bisa jadi masyarakat lebih aktif untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M plus itu tadi, Mas. Menutup, mendaur ulang, menguras, terus plusnya menggunakan barang lotion anti nyamuk, menggunakan kawat kasa, ataupun masyarakat pada menanam pohon yang bisa mengusir nyamuk. Kayak serai dan serai gitu.
1: Tapi ini, Bu, kan kenyataannya kan masyarakat sudah mulai mempraktikkan 3M plus tersebut. Kasus angka pun mulai melandai. Tapi kan tetap ditemukan kasus DBD ini, Bu. Yang mungkin menurut Ibu yang menjadi alasan mengapa kasus masih terus muncul ini apa, Bu, di Batam terutama?
2: Mungkin masyarakat mulai peduli dengan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk. Terus yang kedua, bisa jadi faktor yang keduanya yaitu karena perubahan musim itu tadi, Mas. Ya, kita musim penghujan lebih kurang, terus musim panasnya lebih banyak. Itu bisa jadi juga mempengaruhi kasus kita. Terus kegiatan masyarakat untuk pemberantasan sarang nyamuk itu bisa dilihat dengan indikator angka bebas jentik kita yang mulai bagus gitu.
1: Ini, Bu, kalau di Batam sendiri kasus ini tuh apakah tersebar secara merata di seluruh wilayah yang penderita DBD atau ada kawasan-kawasan tertentu yang punya faktor risiko lebih tinggi, Bu?
2: Rata-rata kita merata, Mas. Sekarang sudah endemis, di mana aja sudah kita temukan gitu. Bukan ada satu wilayah yang selalu ada tuh, enggak, kayaknya kasus kita itu merata.
1: Kalau pengaruh dari ini, Bu, mungkin kepadatan permukiman, kondisi lingkungan tempat penampungan air itu, Bu?
2: Bisa jadi itu, karena kepadatan penduduk otomatis risiko untuk penularannya lebih berisiko lebih tinggi. Terus tempat-tempat penampungan air itu juga bisa berpotensi sekali untuk penyebaran kasus penyakit demam berdarah.
1: Nah, ini, Bu, tapi kan kebanyakan nih pendengar-pendengar ini selalu beranggapan nyamuk Aedes aegypti sendiri ini kan berkembang biak baik di tempat lingkungan yang kotor. Tapi sebenarnya kalau lingkungan yang terlihat bersih ini juga bisa mereka berkembang, Bu?
2: Bisa jadi. Karena yaitu karena memang ada tempat, ada sarana atau tempat perindukannya itu ada yang mendukung gitu. Banyak yang mendukung seperti tempat penampungan air. Terus ada genang-genangan air, itu bisa jadi untuk penularan kasus kita, Mas.
1: Berarti tidak melulu harus kotor, bersih pun tetap bisa berkembang.
2: Tidak harus, karena kasus kita yang kita temui khususnya di daerah kelurahan Belian ini tidak di perumahan yang elit. Di elit tuh, perumahan elit pun juga ditemukan, terus perumahan yang menengah ke bawah pun juga kita temukan kasus.
1: Ibu, tadi kalau kita bicara soal rumah nih, Bu, baik elit atau yang menengah ke bawah ini, tempat yang paling sering luput dari perhatian penghuninya itu yang sebenarnya bisa jadi tempat berkembangnya jentik itu apa, Bu?
2: Biasanya banyak-banyak barang-barang bekas, terus ban-ban bekas, kaleng-kaleng bekas yang bisa mereka itu kadang-kadang lupa untuk membalikkan atau menutupnya gitu. Tapi kalau biasanya kalau di kamar mandi itu lebih malahan tidak jarang kita temukan. Biasanya banyak-banyak yang di luar rumah, ada kaleng bekas, barang bekas, ban-ban bekas, drum-drum yang bisa menampung air yang tidak tertutup itu biasanya nyamuk ini berkembang biak di situ.
1: Dan, Ibu, kalau dari Ibu pengalaman di lapangan ini, apakah memang tempat yang seperti itu lebih sering atau yang selama Ibu alami waktu PE ini, penyelidikan ini?
2: Ya, sepertinya tempat-tempat yang kita sebutkan tadi lah yang banyak kita temukan gitu.
1: Ini, Ibu, beberapa waktu terakhir juga kan Puskesmas Butanya ini kan tanggal 2 kemarin juga melakukan penyelidikan. Ya, Bu. Tapi lagi, terus setelah mendapatkan laporan kasus DBD yang di KDA itu kan, Bu. Nah, ketika petugas turun ke lingkungan masyarakat ini, sebenarnya yang dicari atau diperiksa selain jentik sendiri itu apa, Bu?
2: Penderita demam, terus riwayat perjalanan penderita pasien ini dari mana aja, mungkin di luar kota atau di dalam kota. Jadi kalau kita gali, kita tanya riwayatnya dari mana, bisa kita simpulkan indikasi itu penularan lokal atau dari daerah lain gitu.
1: Nah ini Bu, kalau ditemukan satu pasien DBD, seberapa penting pemeriksaan terhadap rumah di sedikit, mungkin tetangganya atau sekitarnya itu Bu, juga diperiksa atau gimana?
2: Diperiksa, radius 100 meter harus diperiksa, karena kita takutkan ada enggak indikasi penularan, ada enggak jentik itu berkembang biak di situ. Begitu nanti ada kasus penderita satu, kalau kita temukan jentik, kita enggak intervensi, enggak kita selesaikan, nanti takutnya kita akan berkembang biak penyakit ini ke satu orang ke orang lain. Karena di sini kuncinya penyakit demam berdarah ini kan nyamuk yang berkembang biak, jentik nyamuk yang berkembang biak menjadi nyamuk dewasa. Jadi kalau kita tekan perlindungan nyamuk pada stadium jentik, otomatis nanti tidak berkembang tidak berkembang biak menjadi nyamuk dewasa.
1: Nah, kalau dari yang ini Bu, dari Ibu periksa tadi yang di temuan kasus di KDA ini sendiri, apakah ternyata di sekitar rumah yang ternyata terkena DBD itu juga berpotensi ada jentik di rumah?
2: Ya, pada waktu itu kita temukan jentik, Mas. Terus kami langsung koordinasi ke RT setempat untuk dilakukan pembersihan sarang nyamuk.
1: Di satu wilayah lingkup itu, Bu?
2: Iya.
1: Ya, baik pendengar, dari penjelasan Bu Nur Aini baru saja bisa kita lihat bahwa angka kasus yang melandai memang menjadi kabar baik, tetapi bukan berarti ancaman DBD sudah sepenuhnya hilang. Karena di tingkat lingkungan, petugas kesehatan pun masih perlu melakukan pemantauan dan penyelidikan ketika ditemukan kasus. Nah, pertanyaannya kemudian, ketika satu kasus ditemukan, bagaimana selantai sebenarnya rantai penularan itu diputus, dan apakah memang fogging menjadi salah satu solusi utama yang selama ini banyak dipikirkan masyarakat? Nah ini Bu, kita masuk ke penanganan ketika satu kasus DBD ditemukan Ibu. Ketika puskesmas mendapatkan laporan adanya pasien DBD ini, biasanya langkah pertama apa Bu?
2: Kita adakan penyelidikan epidemiologi, Mas. Kita datang berkunjung ke lingkungan penderita, kita cari ada penderita demam yang lain enggak, kita tanya riwayat penderita dari mana, apakah dari luar kota atau penularan lokal. Terus kita edukasi tentang penyakit demam berdarah. Terus kita kita periksa apakah lingkungan di sekitar ditemukan jentik atau tidak. Jadi dari situlah kita simpulkan pasien ini, penderita ini ada penularan lokal atau penularan dari luar. Gitu.
1: Nah, kalau dalam pemeriksaan ini Bu, tadi seperti pemeriksaan yang tempat jentik-jentik mungkin dapat berkembang biak secara baik, terus tempat lingkungan, pemeriksaan juga ke pasien di rumah pasien di sekitarnya. Nah, ternyata kalau ketemu warga lain yang juga mengalami demam atau gejala yang mengarah ke DBD, petugas ini langkahnya yang dilakukan kemudian apa Bu?
2: Kita koordinasi sama RT RW untuk melakukan ya, kita tekankan ya, kita memberikan pemberasan sarang nyamuk dengan 3 M+ itu. Terus indikasi berikutnya ya, PSN itu kita tekankan tidak harus berkesinambungan, Mas. Tidak putus pada saat ini, harus dilakukan terus menerus, karena penyakit demam berdarah ini akan berkembang biak terus kalau kita tidak lakukan terus. Dalam satu minggu itu tidak melakukan pemberantasan sarang nyamuk, otomatis jentik nyamuk itu akan berkembang biak lagi menjadi nyamuk dewasa gitu, Mas.
1: Nah Ibu, kalau menemukan jentik ini, apa sudah pasti di lingkungan tersebut tuh terjadi penularan Bu?
2: Bisa jadi, karena indikasi penularan itu jentik nyamuk ini. Kalau ada jentik nyamuk, bisa menjadi nyamuk dewasa. Berarti ada nyamuk dewasanya yang menularkan ke orang lain. Tapi kalau di suatu daerah tidak ditemukan jentik, ada penderita demam, bisa jadi penderita ini kenanya dari luar dan tidak ada indikasi penularan penyakit, gitu, demam berdarah.
1: Berarti intinya kalau dari luar tadi itu lingkungannya relatif aman ya Bu?
2: Kalau tidak ada ditemukan jentik, relatif aman Mas. Mungkin bisa jadi dapatnya dari luar dan tidak ada potensi untuk menular lagi. Karena tidak ada jentik nyamuk, otomatis tidak ada nyamuk yang dewasa kan. Kalau tidak ada nyamuk dewasa, otomatis untuk penularannya kan rendah sekali Mas. Kemungkinan tidak bisa penularan dari situ, dari setempat.
1: Nah ini Bu, ketika masyarakat atau pendengar mendengarkan kasus DBD ini kan, biasanya hal pertama yang difikirkan fogging ini kan Bu. Sebenarnya ini apakah setiap temuan kasus ini otomatis harus fogging Bu?
2: Tidak harus Mas. Kita tekankan kalau penyakit demam berdarah ini ya kembali ke pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M plus tadi, menguras, menutup, mendaur ulang, menggunakan obat menolak nyamuk ataupun yang lainnya. Yang terpenting di sini yaitu PSN Mas. Tapi kalau ada yang ada penderita terus mereka menginginkan untuk dilakukan fogging, kita kembalikan ke masyarakatnya. Kesediaannya kalau kita fogging itu mau buka pintu rumah enggak, karena yang kita lakukan ini amat sangat berisiko sekali, karena fogging ini yang kita lakukan untuk membunuh nyamuk dewasa. Fogging ini kita menggunakan bahan kimia solar dan pestisida. Itu amat sangat berbahaya dengan manusia, dan kita jelaskan, kita edukasi ke masyarakat kalau fogging, yang di fogging itu di dalam rumah. Karena nyamuk Aedes aegypti ini adanya di dalam rumah, kalau yang di luar rumah itu bukan nyamuk Aedes. Jadi kita edukasi kalau mau dilakukan fogging, jadi masyarakat mau membuka pintunya. Kalau di luar rumah berarti tidak tepat sasaran, karena nyamuk ini Aedes ini adanya di dalam rumah. Seperti itu
1: Mas. Ini Bu, tadi kan Ibu sempat menyinggung fogging ini untuk membunuh nyamuk dewasa ini Bu. Itu berarti jentik-jentik yang di tempat penampungan air apakah juga ikut mati Bu?
2: Tidak akan mati. Jadi yang kita bunuh nyamuk dewasa saja.
1: Berarti kalau yang jentik tadi itu mau gak mau PSN itu sendiri ya Bu?
2: Iya, PSN.
1: Nah, sebenarnya PSN yang paling efektif yang dilakukan masyarakat ini apa Bu? Kan kadang sering ada orang yang luput apa langkah-langkahnya terkait 3M plus juga itu ya sering lupa gitu.
2: Mungkin karena aktivitas ataupun kegiatan masyarakat ini yang sibuk sehingga mereka lupa untuk PSN setiap minggunya.
1: Nah, Ibu, kalau dari pengalaman Ibu menangani program DBD sendiri, tantangan terbesar dalam mengajak masyarakat konsisten ini untuk melakukan PSN sendiri apa Bu? Apakah masyarakat itu sudah tergerak ketika baru ada kasus di lingkungannya atau?
2: Biasanya apa itu mindset masyarakat ini. Kadang-kadang kalau belum sakit, belum bergerak. Kalau kesadarannya memang minim sekali, masih rendah sekali Mas. Jadi kadang-kadang kita mengajaknya ya masyarakat memang
1: cuma iya aja.
2: Ininya memang belum begitu ini gitu, kesadarannya ininya masih rendah sekali gitu Mas.
1: Berarti kan ini ya Bu ya, kan sebagai petugas kesehatan juga kan gak mungkin setiap hari memeriksa seluruh rumah Bu. Nah tentunya perlu peran masyarakat yang inisiatif lah untuk menemukan, memberes sentik sendiri. Nah ini kalau solusinya loh, yang tadi banyak yang mindsetnya masih kayak gitu, biasanya gimana Bu?
2: Ya kita ada juga kan, kita koordinasi RT RW melalui WA WhatsApp RT RW yang ada di tempat untuk setempat untuk melakukan 3M plus itu. Terus 3M plus dengan PSN dengan 3M plus. Terus di kader Posyandu itu juga kita tekankan untuk menjadi kader Jumanti, juru pemantau jenti di lingkungan wilayah Posyandu masing-masing. Terus di sekolah ada institusi seperti sekolah, tempat-tempat umum gitu, juga sudah dari pemerintah sudah ada edaran mengenai untuk jumantik, juru pemantau jentik di lingkungan masing-masing.
1: Kalau sejauh ini Bu, keefektifan seorang jumantik ini dalam membantu pengawasan jentik dan pencegahan DBD, seberapa efektif peran mereka?
2: Perannya banyak sekali, amat sangat Mas, membantu untuk menurunkan kasus penyakit demam berdarah ini. Karena mereka bekerja setiap minimal seminggu sekali untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk.
1: Baik didampingi dengan dari petugas puskesmas maupun tidak didampingi.
2: Ya, itu kader itu merupakan kader kita,
1: perpanjangan tangan
2: kita di lapangan gitu.
1: Ya. Jadi ini kalau disederhanakan nih Bu, lebih penting memberantas jentik dari lingkungan sebelum kasusnya muncul ya Bu.
2: Iya, betul sekali Mas.
1: Pendengar, dari pembahasan tadi kita mengetahui bahwa pengendalian DBD tidak berhenti pada pasien yang sudah sakit. Ketika satu kasus ditemukan, petugas perlu melihat kondisi lingkungan di sekitarnya, dan pencegahannya pun tidak cukup hanya mengandalkan fogging, tetapi juga membutuhkan PSN tadi itu, yakni pemberantasan sarang nyamuk, serta keterlibatan inisiatif dari masyarakat di lingkungan sekitar. Namun ada satu persoalan yang lain juga penting, DBD seringkali diawali dengan gejala yang sangat umum, yaitu demam. Masalahnya tidak semua demam berarti DBD, lalu bagaimana masyarakat mengenali gejala yang perlu dicurigai dan kapan harus segera mencari pertolongannya? Nah ini Bu Nuraini, kita masuk ke bagian ini Bu, yang juga sangat penting dari masyarakat. Dari pengalaman Ibu menangani program ini, seperti biasanya kondisi pasien yang ditemukan di lapangan yang terkena DBD itu apakah seperti apa Bu? Atau mereka masih demam atau justru sudah cukup berat?
2: Penanganan kasus demam berdarah ini kita sudah bagus sekali Mas, karena begitu pasien masuk rumah sakit itu kita sudah mendapatkan laporannya KDRS, kewaspadaan dini rumah sakit. Jadi begitu pasien masuk rumah sakit ada SOP, standar operasional rumah sakit yang ada di rumah sakit, bahwa barang siapa yang merawat atau merawat dengan indikasi demam berdarah ataupun tersangka demam berdarah wajib melapor 1x24 jam ke dinas kesehatan. Dari dinas kesehatan kami yang di puskesmas memfollow up laporan itu ke lapangannya.
1: Ini Bu, kalau seorang mulai kena demam nih Bu, gejala yang sebenarnya perlu dicurigai kalau itu demam ke arah DBD apa Bu? Kan kadang masyarakat awam sulit membedakannya.
2: Demamnya biasanya demam tinggi ya Mas ya. Terus ada nyeri hulu hati, mual, muntah, biasanya gitu. Demam, pasti demamnya demam tinggi kalau demam berdarah itu biasanya.
1: Berarti yang pembeda dari demam yang pada umumnya dengan yang terkena DBD ini demam tinggi tadi itu.
2: Dokter yang lebih menentukan ini kan nanti ada pemeriksaan lanjutan yang menunjukkan, yang menegakkan diagnosa demam berdarah atau tidaknya itu ada pemeriksaan yang lebih lanjut, dokter yang menentukan pemeriksaannya.
1: Daripada self diagnose lebih baik ke langsung ke tempat apa? Faskes ya Bu ya.
2: Bisa faskes biar bisa ke diagnose.
1: Ini Bu, ada juga kondisi yang sering membuat masyarakat ini kan merasa sudah lebih baik ketika demamnya turun nih Bu. Padahal kita tahu kalau penyakit ini sendiri kan ada fase tertentu yang tetap boleh mendapat perhatian.
2: Pada masa kritisnya.
1: Iya. Ya. Mengapa ketika demam turun nih masyarakat justru nggak boleh langsung merasa aman Bu?
2: Karena itu masa kritisnya Mas, jadi perlu waspada lagi.
1: Berarti itu belum sembuh dari itu?
2: Belum.
1: Malah justru masih inkubasi ya?
2: Iya masih. Oh.
1: Ini, lalu ini Bu, apa saja tanda bahaya yang harus membuat keluarga di rumah ini segera membawa pasien ini ke pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan tadi Bu?
2: Dihimbau kalau ada anggota keluarga kita yang demam tinggi, demam berdarah atau tidak, harus segera ke pelayanan, fasilitas pelayanan kesehatan Mas.
1: Ini untuk orang dewasa dan anak-anak, apakah ada hal khusus Bu yang membedakan?
2: Tidak.
1: Oh, tetap sama ya Bu gejalanya. Oh. Ini Bu, ketika anggota keluarga ini kan juga kadang mengalami demam nih. Masyarakat kan juga kadang lebih sering pengobatan sendiri nih Bu. Nah, itu kan penanganan awalnya itu justru seperti apa Bu? Itu kan membuat terlambat pasiennya ke faskes pemeriksaan ini Bu. Apakah wajar pengobatan sendiri gitu tanpa diagnosa gitu-gitu?
2: Kalau demam-demam awal kan kita tidak tahu apakah penderita ini demam berdarah atau tidak kan gitu ya Mas ya. Tapi kalau untuk antisipasi kewaspadaan dini, kita anjurkan kalau demam segera secepat mungkin dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Itu merupakan apa penata laksanaan lebih cepat dan lebih baik daripada nanti terlambat gitu.
1: Nah, kalau di praktek di lapangannya sendiri Bu, kan masyarakat Batam ini kan mobilisasinya tinggi ya Bu, dan rata-rata pekerja semua nih Bu, yang pekerja shift ini kan mereka mesti kalau demam minum obat biasa aja nanti turun. Nah itu kalau praktek di Puskesmas Botania sendiri itu banyak nggak Bu yang ditemukan yang kayak gitu?
2: Banyak Mas.
1: Biasanya berarti udah parah banget Bu datang itu.
2: Karena gini ya Mas ya, tidak selalu ini Mas, mereka itu datang dengan demam, tapi kan demam kita banyak Mas, belum tentu demam berdarah gitu. Lagian mobilitas penduduk masyarakat kita itu juga tinggi. Mungkin ada yang menganggap demam itu demam-demam biasa aja, bisa jadi karena bukan karena demam berdarah kan itu.
1: Tapi pada di lapangannya Bu, yang ke arah demam berdarah apakah cukup banyak juga Bu dari yang sering menunda-nunda gini?
2: Sepengetahuan kami kami temukan, kalau demam-demam tinggi, kami menemukannya sudah kondisi dari rumah sakit, setelah dari rumah sakit. Untuk diagnosa awal kayaknya dari fasilitas pelayanan kesehatannya ya Mas ya.
1: Nah ini Bu, kalau Ibu lihat ke datang ke lapangan sendiri kan, yang seperti tadi menemukan temuan dari rumah sakit, oh ternyata di sini ada penderita DBD nih. Ibu menyusuri sekitar di radius 100 meter ini, apakah sering waktu itu menemukan yang ini juga demam nih, tapi setelah diperiksa ternyata mengarah ke DBD, itu ada gak Bu?
2: Ada sih Mas, tapi itu jarang sekali.
1: Mungkin boleh ceritakan Bu, seperti kayak penanganannya waktu DBD nih gimana?
2: Untuk menentukan demam berdarah atau tidak itu kan dokter yang menentukan Mas. Dan ada pemeriksaan yang lebih lanjut di laboratorium. Jadi ketika ada penderita demam, ya kita edukasi untuk pergi ke pelayanan kesehatan. Kalau di lapangan kita tidak bisa menentukan apakah demam berdarah atau tidak. Tapi kalau kita temukan pasien dengan indikasi demam, kita edukasi supaya pergi ke pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan yang lebih lanjut lagi.
1: Nah, kalau ada satu anggota kena DBD, yang harus dilakukan mungkin anggota keluarga lainnya itu apa Bu? Biar gak ketularan? Atau itu sudah malah jaga-jaga ketularan?
2: Yang pertama pasti kita, kalau memang ada di dalam keluarga ini kena demam berdarah, yang pertama ya memang kita dengan menekankan untuk pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M+ tadi, menguras, menutup, mendaur ulang, plus bisa jadi kalau memang takut terindikasi penularan dan di situ ada jentik, suruh memakai lotion anti nyamuk, memakai kawat kasa, terus bisa aja kita edukasi anggota keluarga yang lain untuk menjaga stamina dengan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup.
1: Baik, mendengar dari pembicaraan kita di pagi ini terlihat bahwa DBD bukan hanya persoalan ketika seorang sudah jatuh sakit atau terkena demam tadi itu, tetapi mulai dari kondisi lingkungan, keberadaan jentik, lalu bagaimana masyarakat ini merespon ketika ada kasus sampai kemampuan mengenali gejala awalnya itu, yang pada dasarnya semuanya saling berkaitan. Dan meskipun angka kasus DBD di Batam sendiri menunjukkan perkembangan yang cukup baik, kewaspadaan tetap menjadi bagian penting agar kondisi tersebut tidak kembali memburuk. Nah ini Bu, kita sudah cukup berbicara cukup panjang di pagi ini Bu, mulai dari kasus DBD di Batam, penanganan di lapangan, sampai bagaimana masyarakat ini kan mengenali gejalanya. Kalau dilihat kondisi saat ini Bu, di kasus DBD yang memang melanda ini, apakah masyarakat boleh sedikit tenang atau justru jangan sampai kondisi tersebut

0: satu orang ke orang lain.
1: Ibu, kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Mungkin ada pesan yang ingin Ibu sampaikan ke seluruh masyarakat Batam agar kasus DBD yang saat ini relatif terkendali ini bisa terus dipertahankan dan tidak kembali meningkat.
0: Oh ya, yang pertama kita tetap harus waspada dengan penyakit demam berdarah walaupun angka kita berkurang. Yang berikutnya, kegiatan kita untuk pemberantasan sarang nyamuk harus tetap dilaksanakan setiap minggunya, setiap minggu dari minggu ke minggu yang lain, karena kasus kita itu walaupun rendah tetap harus kita waspada. Kegiatan pemberantasan sarang nyamuk itu harus berkesinambungan dari waktu ke waktu, karena dengan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk bisa menekan keberadaan jentik berkembang biak menjadi nyamuk dewasa. Karena kunci penularan penyakit demam berdarah itu nyamuk Aedes aegypti yang hidup di lingkungan di sekitar kita. Jadi kita perlu waspada, dan kita bersama-sama dengan warga yang lain berkoordinasi dengan RT RW untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk dari satu minggu ke minggu yang lain.
1: Dan 3M plus tadi ya, itu juga ya, baik pendengar Satu dari Batam, dari dialog di pagi hari ini kita bisa pahami bahwa melandainya kasus DBD bukan berarti ancaman penyakit ini sudah hilang sepenuhnya. Angka kasus di Batam memang jadi salah satu indikator penting untuk melihat kondisi ini, tetapi kewaspadaan di tingkat lingkungan tetap diperlukan. Ketika satu kasus ditemukan, petugas kesehatan masih perlu melakukan penelitian epidemiologi untuk melihat kemungkinan adanya penularan di sekitar pasien, termasuk memeriksa keberadaan jentik nyamuk. Dan yang tidak kalah penting, pemberantasan DBD tidak hanya mengandalkan fogging, tetapi tadi itu sendiri, ini pemberantasan sarang nyamuk atau PSN, 3M plus, pemeriksaan lingkungan, serta keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting untuk memutus siklus penularan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Aini SKM selaku penanggung jawab program DBD Puskesmas Botania Batam yang telah hadir dan berbagi informasi bersama pendengar di Batam di pagi hari ini. Terima kasih ya Bu ya.
0: Terima kasih Mas.
1: Terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang telah mengikuti dialog Batam Menyapa melalui Persatu Air di Batam 105,1 FM untuk di Batam dan sekitarnya, serta di 107,2 FM untuk wilayah Karimun dan sekitarnya. Terima kasih juga yang telah mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, streaming kami di rri.co.id, serta yang menyaksikan secara langsung melalui kanal YouTube RRI Batam. Saya Feki Ban Musyaki bersama operator teknik Anggariona Dwi Saputra pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap ikuti Batam Menyapa setiap pagi dari Senin hingga Jumat pukul 8.09 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda baru saja mengikuti Dialog Batam Menyapa hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana? Ke pasar, mau cari yang gak ada.
0: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
0: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
0: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.
2: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu baru keinginan.
3: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
4: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
3: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
4: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Halo sayang, tunggu aku ya, ini masih di jalan.
1: Kok lama amat sih, cepetan dikit dong.
0: Sabar dikit napa, ini masih di jalan, macet tahu, bentar lagi sampai.
1: Kenapa sih, lama banget.
2: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor. Pandu cermat, jiwa selamat. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.
5: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton.

0: dekat dulu sini, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa yoda.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto.
1: Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli ya, emas palsu itu.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,

0: Tahukah kamu, otak manusia bisa memproses gambar hanya dalam waktu sekitar 13 milidetik. Itu sebabnya konten visual sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan teks panjang. Phenomenal brain rot menjadi salah satu istilah yang paling sering dibahas di media sosial belakangan ini, menggambarkan kebiasaan mengkonsumsi konten pendek secara berlebihan hingga sulit fokus pada hal-hal yang lebih panjang. Rata-rata, seseorang menyentuh ponselnya ribuan kali dalam sehari, baik untuk membuka aplikasi, mengecek notifikasi, maupun sekedar melihat layar tanpa tujuan tertentu.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Pariwisata bukan hanya tentang destinasi yang indah, tetapi juga tentang peran kita sebagai masyarakat dalam menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi setiap wisatawan. Keramahan, kebersihan lingkungan, serta kepedulian terhadap fasilitas umum menjadi bagian penting dari citra sebuah daerah. Mari bersama menjaga kebersihan, melestarikan budaya, dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap tamu yang datang. Dengan menjadi masyarakat yang sadar wisata, kita ikut mendukung pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkenalkan keindahan daerah kepada dunia. Pariwisata maju, masyarakat pun semakin sejahtera.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

Tahukah kamu, Teluk Persia merupakan perairan penting yang berada di kawasan Timur Tengah dan menjadi penghubung strategis antara beberapa negara seperti Iran, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Irak. Teluk ini dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil minyak bumi dan gas alam terbesar di dunia, sehingga memiliki peran besar dalam perekonomian global. Selain menjadi jalur perdagangan internasional, Teluk Persia juga memiliki sejarah panjang sebagai aktivitas maritim perdagangan dan peradaban kuno sejak ribuan tahun lalu. Keberadaannya menjadikan kawasan ini sangat penting dalam bidang ekonomi, energi, dan hubungan geopolitik internasional.

Suara notifikasi dapat memicu rasa penasaran yang membuat seseorang langsung mengecek ponsel, bahkan sedang fokus mengerjakan sesuatu. Semakin sering kamu scrolling tanpa tujuan, semakin sulit otak mempertahankan fokus dalam jangka panjang. Itulah kenapa banyak orang merasa cepat bosan saat membaca atau belajar sesuatu yang panjang.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Suara notifikasi dapat memicu rasa penasaran yang membuat seseorang langsung mengecek ponsel, bahkan sedang fokus mengerjakan sesuatu. Semakin sering kamu scrolling tanpa tujuan, semakin sulit otak mempertahankan fokus dalam jangka panjang. Itulah kenapa banyak orang merasa cepat bosan saat membaca atau belajar sesuatu.

0: pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei, belum cukup umur kamu, nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan, salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih, yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak

0: apa kata dunia.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Bayern Munich taklukkan VfL Osnabrück 4-1 pada ajang DFB Pokal. Udinese melangkah ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman dan Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Palevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Lilia Nadia melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Die Rotten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit ke-5. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
2: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
1: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit ke-5. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi 1-1. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schlutz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
2: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meister sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
1: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Die Rotten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facum Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facum Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0. Sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Aryna Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Ladchenko 6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat satu dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1. Sementara Francis Tiafoe taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6, dan 7-5.

0: Formula One, Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa supportermennya. Kita mengikuti aturannya, sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setiap Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu di garis bawah adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

Sementara itu Persija Jakarta memutuskan meminjamkan Van Basti Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Shin Tae-yong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu, gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 asis. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan keenam itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Tim Nasional Bola Voli Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar Akbar dan Sofyan Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofyan menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka menundukkan Dimitri Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Do pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia. Namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Quang Do. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu.
2: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak yang klasik gak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Wang Dao memimpin 1,5 poin atas Satria.

0: Cristiano Slim melihat pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
1: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang main kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu. Sebagian besar masih apa sih kurang upaya untuk mengeksplor lebih jauh gitu ya. Upaya sendiri maksudnya.
0: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin, kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk, dan Fabian Glenn Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama. Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini digelar dari tanggal 1 hingga 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian, Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk ini.

0: Kabar terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih ketua umum pengurus provinsi Pemprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imadi Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT itulah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
2: Made Arka mengatakan yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
3: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya, dan kalau bisa bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
2: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: kemarin. Itulah. Suruh ngaji tak anda. Suruh sekolah lari. Tak anda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI.

Apabila bangsa Yunani mempunyai Hercules, maka masyarakat Melayu juga mempunyai Herculesnya sendiri, bernama Badang. Manusia bertenaga raksasa yang mempunyai kekuatan luar biasa, awalnya ia hanya seorang rakyat jelata yang bertugas menebang pohon di hutan. Kemudian dengan tiba-tiba, Badang memperoleh kekuatan yang luar biasa. Dasapnya, sesaat setelah ia memakan muntah sejenis jin yang tertangkap sedang mencuri ikan tangkapannya. Mulai saat itulah, Badang dijadikan pendekar oleh Raja Temasek pada abad

pergi ke Nongsa membeli kelapa. Singgah sebentar di tepi pantai. Kami siang menyapa kita, semoga ceria sepanjang hari. Ewa. Pergi berlayar ke Pulau Abang. Angin sepoi membawa berita. Salam hangat untuk yang mendengar. Semoga sehat dan bahagia. Ewa. Buah rambai dibawa ke pasar. Singgah sebentar membeli selasih. Kalau Pro 1 terus terdengar, jangan lupa kirim salam dan kasih. Ewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pendengar dalam program Rentak Melayu. Siang hari ini edisi Kamis 3 September 2026. Dan pada program Rentak Melayu siang hari ini pendengar ditemani oleh saya Tasya hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang ingin request lagu-lagu Melayu favorit dan juga yang ingin mengirimkan pantun kreatifnya, bisa langsung menghubungi line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu pantun yang ada di WhatsApp. Ini ada dari Mama Lina yang akan memberikan 3 pantunnya ya pendengar ya. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Hendak beli buah zaitun, buang bunganya layu di dalam taman. Setiap hari aku berpantun di Rentak Melayu di RRI Batam. Ewa. Pantun selanjutnya, tanam bunga di halaman depan. Dari Thailand beli perhiasan, sudah lama menahan perasaan. Apakah tuan tidak perasaan? Ewa. Tuan siapa nih Mama Lina? Pantun terakhir, kucing kurus di muka pintu, batang pinang ditebang-tebang. Badanku kurus menahan rindu karena memikir kamu seorang. Ewa. Mama Lina request lagu Hati Emas dari M. Nasir. Sudah kami putarkan ya Mama Lina.

0: Kemudian Pak Zaini hadir. Ada dua pantun dari Pak Zaini pendengar. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Ayam hutan terbang ke hutan, hinggap seekor di dahan kayu. Adik bukan, saudara pun bukan, hati kasih dan sayang di rentak Melayu. Ewa! Pantun selanjutnya. Orang Padang pergi ke muara, banyak budak mencuci kain. Adik dipandang bertambah cahaya, rasanya tidak ada yang lain. Ewa! Baik pendengar, langsung saja kita angkat penelpon di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya ampun, tak sangka dapat masuk pertama.
0: Siapa ini?
1: Siapa ini? Sama nenek.
0: Nenek.
1: Nek. Nek. Nek. Nenek Karin.
0: Nenek Karin. Apa kabarnya, Nek Karin?
1: Iya, baik, Kasya.
0: Nek Karin mau apa dulu nih? Mau pantun dulu ataukah mau request dulu?
1: Mau pantun dulu ya.
0: Pantun dulu. Okay. Ada berapa nih?
1: Ada dua aja, pantun lama.
0: Ada dua?
1: Iya. Oke. Okay. Pantun pertama. Dari kapas menjadi benang, dari benang menjadi kain. Barang yang lepas jangan dikenang, sudah menjadi hak orang lain.
0: Betul.
1: Satu lagi ya. Endak ku tanam sekuntung padi.
0: Ewa.
1: Tanam padi di Tanjung Karang. Puas sudah kita berbudi, emas juga dipandang orang.
0: Ewa.
1: Lagunya ya, lagu apa ya?
0: Lagu apa tuh?
1: Lagu Bujang Telajak ya.
0: Bujang Telajak. Oke.
1: Buatnya Tasya, selamat bertugas ya, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Karin yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Nekarin di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Rendak Melayu.
1: Jom menghebohkan.
0: Dengan siapa ini?
1: Tebak dulu,
0: ini dengan?
1: Tebak dulu.
0: Bang Haji Gemoy.
1: Dan.
0: Bukan. Aduh, siapa nih ya?
1: Tambak nak dasar nanti orang belakang tekan. Dengan Pak Alang.
0: Bang Putra Langsang.
1: Dengan Pak Alang nih.
0: Dasar. Pak Alang. Apa kabarnya, Pak? Sehat, Tasya.
1: Sila. Apa pantun nih, Tasya?
0: Ada berapa pantun nih, Pak Alang?
1: Pantun ada dua aja nih.
0: Ada dua. Sila, Pak Alang.
1: Pantun ini untuk yang suami istri aja lah yang dengar-dengarnya.
0: Saya tak boleh mendengar nih berarti nih.
1: Yang bujang-bujang buat saya dengar.
0: Saya termasuk nih Pak Alang berarti ya.
1: Diri pula. Ini pantun kita saya.
0: Sila, Pak Alang.
1: Di masjid ada namanya Bilal. Jika sembahyang adalah sejadah. Suami cari nafkah dengan halal.
0: Betul.
1: Istri jaga rumah dengan amanah.
0: Betul.
1: Yang kedua.
0: Pantun kedua.
1: Ambil air wudhu di tepi kola.
0: Ewa.
1: Salah satunya adalah cuci telinga. Kebanyakan salat berjemaah.
0: Betul.
1: Agar Allah jaga rumah tangga kita.
0: Amin. Betul.
1: Yang berkeluarga aja, yang tahu keluarga dengar aja.
0: Termasuk pasal saya lagu. Ini ya. Mau lagu apa?
1: Lagu dia Jatuh Hati.
0: Jatuh Hati?
1: Hati dari Sani Sahuri. Jatuh Cinta Sahuri itu kah?
0: Jatuh Cinta ya?
1: Betul.
0: Jatuh Hati ya Bang?
1: Ada Sani Sahuri.
0: Ada Sani Sahuri. Siap.
1: Kita saya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Alang yang sudah hadir di lantai.

0: Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama
0: iya, Kak Moni.
1: Iya, rentak Melayu jam ya bukan.
0: Apa kabarnya ini Kak Moni?
1: Alhamdulillah baik dan sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ini lagi nak gulai-gulai ayam nih, baru selesai masaknya.
0: Gulai ayam. Sedapnya.
1: Lagi ada kawan loh mau datang ke sini nak makan nih. Oke lah pantunnya di jenazah ya.
0: Ada berapa pantun Kak Moni?
1: Ada dua. Terus minta lagu dulu suara hati boleh? Suara hati dari DJ Beck.
0: Suara hati ya?
1: Iya, suara hati. Oke?
0: Okay? Oke. Sila pantunnya.
1: Pohon serasi di tepi kali.
0: Ewa.
1: Tumbuh rimbun lebat buahnya. Orang kasih berbudi pekerti. Tentu hidup tenang berkahnya.
0: Amin.
1: Amin. Pergi ke pasar membeli manggis.
0: Ewa.
1: Jangan lupa membeli kuini. Jika kita berhati manis, banyak kawan senang di sini.
0: Betul.
1: Ya, bentar lagi ada kawan nak berdatang OTW katanya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak di Natasha.
0: Baik, Kak Moni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Monik yang sudah hadir di line telepon kami. Kita lanjutkan untuk membacakan pantun di WhatsApp dulu pendengar. Ini ada dari Bang Abid Nego. Mandi berenang si anak angsa, naik perahu dayungnya patah. Kami senang jejaka India, lagunya pula berubah-ubah. Ewa. Kemudian pantun untuk Mak Dia. Pergi kengal nak naik kapal. Mama Azi panjat jendela. Orang dah bebal bingal pula. Suruh Pak Fauzi piat telinga. Ewa. Pantun selanjutnya. Naik perahu menangkap elang. Pergi ke dedap mencari akar. Tirulah tiru pantun Pak Alang. Setiap kata sedap didengar. Ewa. Orang Karimun ke Tanjung teritip. Naik rakit gunakan layar. Karang pantunmu biar sportif. Sedap pula telinga dengar. Ewa. Pantun terakhir. Senja-senja sekar menenun duduk menghadap di depan kipas. Aku suka dengarkan pantun yang agak sedap pasti kubalas. Ewa.

Baik pendengar, karena sudah pukul 12 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan lintas informasi terlebih dahulu untuk Anda. Tetap di Persatu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Kamis 3 September 2026. Informasi yang pertama, pendengar, permukaan air Bendungan Nongsa di Kelurahan Sambau Batam menyusut sekitar 2,5 meter. Kondisi ini terjadi ketika kebutuhan air domestik terus meningkat, sementara ketersediaan air baku Batam disebut hanya sekitar separuh dari kebutuhan tahunan. Temuan tersebut berdasarkan verifikasi lapangan Organisasi Lingkungan Akar Bumi Indonesia atau ABI. Pendiri ABI, Hendrik Hermawan, menilai penyusutan muka air Bendungan Nongsa dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari menurunnya fungsi daerah tangkapan air atau DTA, hingga minimnya curah hujan, hingga kebutuhan air yang terus meningkat. Berita selanjutnya, pendengar, pengungkapan 800 kg ketamin hidroklorit atau HCl di perairan Kepulauan Riau belum berakhir dengan penangkapan awak kapal MV Fuchangxing. Bareskrim Polri kini memburu aktor intelektual yang diduga mengendalikan pengiriman narkotika melalui jalur laut tersebut. Direktur Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, mengatakan penyidik masih mengolah sejumlah informasi untuk mengurai jaringan di balik MV Fuchangxing. Pengembangan perkara juga dikaitkan dengan sejumlah kasus sebelumnya, termasuk pengungkapan narkotika dari kapal MV King Sun. Berita terakhir, pendengar, pemerintah Kota Batam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Warga diminta menghemat air dan menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Langkah tersebut dilakukan setelah Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menerbitkan Surat Edaran Nomor 42 Tahun 2026 tentang kesiapsiagaan bencana kekeringan, kebakaran hutan, dan lahan di Kota Batam. Surat edaran itu merupakan tindak lanjut peringatan dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait potensi kekeringan meteorologis pada Dasarian 3 Agustus 2026 di wilayah Batam. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Pendengar, sesaat lagi pada pukul 12 lewat 9 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan azan zuhur untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini.
3: Sesungguhnya kuucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji baginya. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Lebih aku cintai daripada semua yang disinari oleh matahari. Hadis riwayat Muslim.

0: Aduh, anakku minta sosis instan lagi. Bingung mau pilih yang mana ya?
1: Gampang, Bu. Jangan cuma lihat diskonnya. Zaman sekarang, kita harus jadi konsumen yang klik.
0: Klik? Maksudnya?
2: Tepat sekali. Klik adalah jurus andalan dari Bepom untuk memastikan pangan yang Anda beli aman. Ceklik itu singkatan dari 4 langkah penting. K untuk kemasan, jangan beli kalau kemasannya sudah sobek atau penyok. L untuk label, baca baik-baik komposisi dan tanggal produksinya. I untuk izin edar, pastikan ada nomor registrasi Bepom-nya. Dan
3: K untuk cek kadaluarsa kan?
2: Ingat baik-baik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa. Cuma butuh waktu sebentar, tapi dampaknya besar untuk kesehatan keluarga Anda.
0: Nah, begitu. Sosis ini kemasannya oke. Ada logo Bepom dan masih lama kadaluarsanya. Siap beli.
1: Aman terkendali. Ayo, kita ceklik bersama.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Balai Pom Libata.

0: Kembali lagi pendengar dalam program Rentak Melayu siang hari ini. Dan masih ditemani oleh Tasya ya pendengar, hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu pantun yang sudah masuk di WhatsApp. Pertama datang dari Kak Sekarwangi. Ada satu pantun ya pendengar, saya bacakan terlebih dahulu pantun dari Kak Sekarwangi. Makan tahu di rumah Atan, singgah rumah Pak Alang. Kalau nak tahu si Gunung Bintan tinggi menjulang. Ewa. Kak Sekarwangi request lagu Bunga Nirwana. Baik, nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Kak Sekar. Kemudian Kak Jamilah Penyalai hadir. Ada 4 pantun dari Kak Jamilah pendengar. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Memang indah di hari Minggu, singgah ke toko membeli buku. Sungguh senang rasa hatiku dapat berpantun di Rentak Melayu. Ewa. Mentari pagi terang sinarnya, nenek padamkan api pelit. Kadang menetes air mata, belum bisa bahagiakan orang tua. Kakek memancing di atas perahu, adik bermain lempar batu. Maaf aku ayah dan ibu, terkadang melawan nasihatmu. Pergi ke pasar membeli terung, singgah ke warung membeli tepung. Kalau pantunku ini pasik pembohong, tutup je telinga biar tak terdengar. Kemudian Nek Syakira hadir. Ada 2 pantun ya pendengar. Saya bacakan terlebih dahulu pantun yang pertama. Menanam cabai di dalam pot, tumbuh subur di dekat pagar. Kalau ngobrol di belakang sangat hot, pas diajak bicara langsung gemetar. Pantun selanjutnya. Beli kerupuk renyahnya di dalam plastik, makan sepiring bersama ketan. Di belakang gayanya eksentrik, pas ketemu langsung hilang ingatan. Kemudian Kak Sumarlina hadir. Terbang jauh layang-layang, hingga mendarat ke sebuah kota. Coba-coba tanam sayang, siapa tahu tumbuhlah benih-benih cinta. Ewa. Harum-harum daun cendana, lebih harum daun melati. Cinta diawali sederhana, namun terasa sepenuh hati. Ewa. Kak Sumarlina request lagu Hidup Bersamamu dari Ekspedisi. Nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Kak Sumarlina. Kita langsung angkat pendengar penelpon di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rentak Melayu jam heboh. Nah,
0: jam heboh.
1: Kan. Apa kabar, Rachel Melkiu-Kiu?
0: Alhamdulillah, Tasya kabarnya baik, Kak Sarinah Kiu-Kiu.
1: Alhamdulillah, kalau Tasya baik, Kak Sarinah apalagi lebih baik.
0: Lebih baik ya.
1: Lebih baik.
0: Udah makan siang ini, Kak? Udah makan siang?
1: Belum, baru siap ngepel, Kak Sarinah rebus daun ubi, bikin sambal belacan, goreng ikan lebam.
0: Aduh.
1: Nak nunggu Tasya tuh masuk hari ini. Pantun sayang Kyu.
0: Ada berapa pantun nih?
1: Kayaknya 20 ini habis lah waktunya, jamnya lagi berapa menit ya?
0: 20 ya.
1: 20
0: di demo penelpon di belakang ini nanti.
1: Pak Melayu hari ini habis dengan Kak Sarinah jam 1 nanti. Pantun pertama.
0: Pantun pertama.
1: Pantunnya buat Tasya lah sayang Kyu, come.
0: Waduh, terima kasih nih Kak.
1: Coba dengar ya.
0: Sila.
1: Ambil rotan untuk dibingkai.
0: Ewa.
1: Untuk menjuluk si buah limau. Ewa. Apa resepnya yang Tasya pakai?
0: Apa tuh?
1: Semakin cantik dan semakin berdelau.
0: Amin.
1: Amin. Ini salah satu harus dibalas nih. Pantun berikutnya. Ambil galah jolok duku.
0: Ewa.
1: Sambil menjolok kepala pening, sedengak-dengak gitu Tasya, sampai jatuh kepala pening. Membuat diriku semakin cemburu.
0: Kenapa tuh?
1: Melihat wajah Tasya semakin bening.
0: Amin.
1: Amin, insya Allah. Apalagi berkacamata tuh kan, jilbabnya bunga-bunga kan. Dah cukup 20 nih.
0: Lagunya udah cukup ya. Lagu apa tuh?
1: Lagunya dari siapa ya? Apa ini? Itu. Apa hari ya? Alvin Ali. Rambut Tasya pula tuh. Lagu dia apa sih Bang Arya? Lagu dia
0: Denyutan Hati kata Bang Aril nih Kak. Denyutan Hati kata Bang Aril.
1: Zapin Madah Pusaka.
0: Zapin Madah Pusaka.
1: Madah Pusaka di situ.
0: Zapin Madah Pusaka ya, dari Nora Niza Idris.
1: Zapin Madah Pusaka bukan. Di situ memang ada sih. Nora Niza Idris ya.
0: Zapin Madah Pusaka ya.
1: Bang Ari tahu lah, cowok. Lupa kat sini.
0: Okay.
1: Ada. Buat si Comel baliknya Tasya sayangnya, doa yang terbaik aja lah buat Comel. Makasih cuma Kyu-Kyu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Sarinah yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Kak Sarinah di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Tentak Melayu.
1: Jom, kita mau nikah kawin.
0: Dengan atau nikah kawin. Apa sebelum kabarnya atau?
1: Alhamdulillah sehat. Sebelum terputus, tolong putarkan lagu. Sampaikan salam manisku, M. Daud Kilau.
0: M. Daud Kilau ya.
1: Salam manisku. Mm-mm. Sampaikan salamku judulnya. Pantun.
0: Mm-mm, pantunnya.
1: Gule kelak dulu.
0: Ewa.
1: Abad menutup bunga. Di kayu. Tapi sama aku tunggu. Aku belum salah nih Sasa, pasti nunggu tangan. Pohon ditengok tampak berduri.
0: Ewa.
1: Dibakar ikan pari dituduh dengan. Pantun datuk tak minta dipuji. Dengarkan bunyi, renungkan isi.
0: Ewa.
1: Itu saja pantun datuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk atau nikah kawin yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Rentak Melayu.
1: Rentak Melayu, Jo menghebohkan.
0: Jo menghebohkan, dengan abang siapa ini?
1: Wah, ini dalam guni orang berasun bawa mercesa. Saya bernama Pak Zaini, tak gabung patung bersama Tata.
0: Ewa, Pak Zaini ini ya?
1: Iya.
0: Mau request lagu apa ini, Pak Zaini?
1: Iya, ini ada pantun.
0: Ada pantun lagi ya?
1: Iya, dari itu tadi kadang tak dapat masuk, Tata.
0: Jadi, ada.
1: Ini pantun yang pertama ya.
0: Sila.
1: Ramai-ramai orang berjalan, benti berseduh di bawah.

0: kuning. Jadi memanjat di pohon kayu. Setiap hari kepala saya pening.
1: Kenapa tuh?
0: Tak dapat gabung di Rentak Melayu.
1: Alhamdulillah hari ini bisa bergabung ya Pak Zaini.
0: Nah, hari ini baru udah dapat. Yang terakhir.
1: Pantun terakhir.
0: Dari keteman pergi sembilahan.
1: Ewa.
0: Orang beratun di bawah kayu. Pada semua pemantun saya doakan. Semoga dia semua sehat selalu.
1: Amin.
0: Sya, kalau boleh dapat lagu Jangan Kau Tangiskan dari Saleha Hamid.
1: Saleha Hamid ya.
0: Selamat bertugas Kasa.
1: Baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Zaini yang sudah hadir di WhatsApp maupun line telepon kami. Kita lanjutkan terlebih dahulu pendengar. Ini ada pantun dari Tok Chi. Berjalan-jalan ke dalam taman, pergi melaut menangkap ketam. Apa gunanya kita berteman kalau di belakang kamu menikam? Ewa. Kemudian Kak Nur Bilqis hadir, monitor saja ini katanya. Kemudian Bang Abednego hadir kembali, mau memberi pantun spesial buat Pak Alang. Burung dara di kota Karimun, memancing bujuk di tengah hari. Aku suka pantun Pak Alang, kata-katanya menyejuk hati. Ewa. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah menyimak dan mendengarkan program Rentak Melayu dari awal hingga akhir. Tadi telepon dari Pak Zaini dan juga pesan WhatsApp dari Bang Abednego yang akan mengakhiri program Rentak Melayu siang hari ini. Setelah ini masih akan kami putarkan request lagu dari Kak Sarina atau Nikah Kawin dan juga Pak Zaini. Dan kemudian pendengar, jangan kemana-mana karena pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti akan kami hadirkan Warta Berita Siang. Dan nanti setelah itu pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, seperti biasa akan ada program Digoda. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Batu Ampar merupakan sebuah kawasan di sisi selatan Pulau Batam yang terkenal dengan kawasan industri. Nama Batu Ampar diambil dari kata batu yang terhampar. Pada sebuah kisah klasik, di tanah Melayu seorang pemuda bernama Badang melempar batu hitam kemerah-merahan untuk memenangkan perlombaan adu kuat dan sampai akhirnya batu-batu tersebut tersusun rapi dan indah sampai disebut sebagai batu ampa atau

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita.
2: ...60-50% itu masih ada kuota untuk kekurangan tenaga ahli konstruksi.
3: Pahami resikonya, berikutnya pada konstruksi, biar airnya dan airnya.
1: Mengawali warta berita siang ini, kami sampaikan sari berita. Batam masih butuh banyak tenaga ahli konstruksi. OJK ingatkan resiko investasi kripto di tengah maraknya FOMO. Warta berita selengkapnya, Kamis 3 September 2026 bersama saya, Tasya Safira. Berita pertama pendengar, industri konstruksi di Batam masih membutuhkan tenaga ahli dalam jumlah besar, sehingga pendidikan vokasi dinilai penting untuk mencetak SDM yang memiliki kompetensi dan siap memasuki dunia kerja. Laporan Nurul Mahfud.
4: Industri konstruksi di Batam masih membutuhkan tenaga ahli dalam jumlah besar. Kondisi ini menjadi salah satu alasan pentingnya pendidikan vokasi yang memiliki kedekatan dengan dunia kerja, khususnya untuk menyiapkan lulusan dengan kemampuan teknis dan kompetensi yang sesuai kebutuhan industri. Wakil Direktur 3 Politeknik Inovasi Nusantara, Arseto, mengatakan kebutuhan tenaga ahli konstruksi masih tinggi, sementara ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki pendidikan dan kompetensi formal masih sangat terbatas.
5: Pembangunan di Batam ini kan hampir nggak ada habisnya ya. Dan bukan cuma di Batam, ternyata di Indonesia sendiri pembangunan ada di mana-mana. Nggak habis-habis ya, bangun gedung, bangun jembatan. Dan ini sampai 50 tahun, 100 tahun ke depan nggak akan berhenti. Data dari APEKNAS itu, Asosiasi Pengusaha Konstruksi yang kebetulan ketua Indonesianya direktur kami, setiap tahunnya itu kurang 60-50% itu masih ada kuota untuk kekurangan tenaga ahli konstruksi.
4: Menurut Arseto, pekerja konstruksi di lapangan sebenarnya banyak yang telah memiliki keterampilan berdasarkan pengalaman. Namun keterampilan itu perlu dilengkapi dengan pendidikan tinggi dan sertifikasi agar mereka memiliki kemampuan yang lebih komprehensif termasuk dalam penghitungan kebutuhan material, costing, perencanaan, dan pengelolaan tenaga kerja. Pendidikan vokasi dinilai menjadi pendekatan yang tepat karena menggabungkan teori dan praktik seperti yang diterapkan di Politeknik Inovasi Nusantara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
1: Berita selanjutnya pendengar, seiring kinerja pertumbuhan investasi dan ekonomi yang menggembirakan, Batam membangun fondasi kota yang lebih tertata melalui penguatan infrastruktur dasar. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan seimbang dengan peningkatan kualitas lingkungan perkotaan. Badan Pengusahaan atau BP Batam bersama pemerintah Kota Batam di bawah kepemimpinan Amsakar Ahmad dan Lee Claudia Chandra menempatkan penataan kota sebagai salah satu agenda prioritas. Infrastruktur dasar yang baik dinilai bukan hanya meningkatkan kenyamanan masyarakat, tetapi juga menjadi indikator penting bagi investor dalam melihat kesiapan suatu daerah untuk berkembang. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Program Pembangunan Infrastruktur 2026. Sebanyak 12 dari 19 pekerjaan perbaikan jalan telah rampung seperti ruas jalan Gajah Mada depan South Link, jalan di atas underpass atau Yosudarso. Selanjutnya ada juga penanganan 29 titik banjir meliputi peningkatan drainase, pembangunan saluran dan bangunan pelintas, pemeliharaan serta normalisasi saluran di sejumlah titik strategis. Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Batam. Berita lainnya pendengar, kemudahan berinvestasi melalui platform digital membuat masyarakat semakin dekat dengan aset kripto. Namun otoritas jasa keuangan mengingatkan keputusan investasi tidak boleh hanya didasarkan pada tren dan fear of missing out atau FOMO. Laporan Renita Suharjana.
6: Perkembangan aset kripto dan berbagai instrumen keuangan digital membuka peluang baru bagi masyarakat, tetapi juga membawa resiko yang perlu dipahami sebelum mengambil keputusan. Terlebih, informasi investasi kini mudah menyebar melalui media sosial dan dapat membuat seseorang ikut membeli suatu aset tanpa memahami karakteristik maupun resikonya. Kepala Eksekutif Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso menilai peningkatan literasi keuangan menjadi penting seiring semakin luasnya akses masyarakat terhadap sektor keuangan digital. Ia mengingatkan masyarakat perlu memahami risiko sebelum menempatkan dana, terutama pada aset dengan tingkat fluktuasi yang tinggi.
7: Dan sebelum berinvestasi, sebaiknya lakukan tiga langkah berikut ini. Pertama, pahami risikonya, kripto ini sangat fluktuatif, yang high risk dan high return. Jangan pernah gunakan uang SPP, dana darurat, ya. Pakai uang dingin. Pakai uang dingin, uang yang disisihkan. Jadi Anda uang yang tidak dipakai untuk utama, untuk kuliah dan terus. Lakukan riset, ya. Do your own research. Kenali asetnya sebelum membeli. Makanya kita menerbitkan yang namanya buku panduan aset uang digital. Ya, tolong dibaca sendiri. Ya. Tiga, jaga keamanan. Aktifkan multi-factor authentication di akun kalian dan jangan mudah terbawa penyakit FOMO dari bapak-bapak. FOMO sampai ikut-ikutan tanpa kita tahu berita-berita.
6: Selain memahami risiko, masyarakat juga perlu memastikan investasi yang dipilih berasal dari pihak yang legal dan menawarkan skema yang logis. OJK mengingatkan agar masyarakat tidak mudah tergiur janji keuntungan tinggi tanpa risiko, serta melakukan pengecekan sebelum melakukan transaksi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
1: Berita lainnya pendengar, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura meninjau langsung pekerjaan fisik di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Raja Ahmad Thabib atau RAT. Peninjauan ini untuk memastikan proses perbaikan dan peningkatan fasilitas rumah sakit berjalan sesuai rencana, serta memenuhi standar pelayanan kesehatan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Wagub menegaskan bahwa peningkatan kualitas fasilitas kesehatan merupakan bagian penting dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Pekerjaan fisik RSUD Raja Ahmad Thabib dijadwalkan berlangsung hampir 6 bulan, terhitung sejak 3 Juli hingga 29 Desember 2026. Proyek peningkatan fasilitas kesehatan milik pemerintah Provinsi Kepri tersebut memiliki alokasi anggaran sebesar 19,98 miliar rupiah yang bersumber dari skema pinjaman daerah Provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu pendengar, Batam terus berbenah. Harapkan pelabuhan peti kemasnya dapat raup minimal 20% lalu lintas barang di Selat Malaka. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
8: Singapura, Malaysia memaknai kita sebagai mitra yang bisa bergerak bersama.
9: Posisi geografis dan geostrategis Batam yang berada di hadapan Singapura dan Malaysia diharapkan dapat menjadi penunjang pertumbuhan ekonomi, sebab ada jutaan teus barang yang melintas di wilayah laut yang harus dimanfaatkan dengan sangat baik. Kepala Badan Pengurusan Batam, Amsakar Ahmad, mengharapkan pemerintah pusat membangun pelabuhan dengan standar yang lebih besar dari yang telah ada saat ini, ataupun mengekspansi pelabuhan peti kemas batu ampar yang telah tersedia. Sebab, meskipun kini dirinya mengklaim telah memperoleh 10% dari lalu lintas barang, Amsakar menyebut bukan tidak mungkin untuk meraup 20% dari sektor lalu lintas laut ini dengan bekerja sama dengan Singapura dan Malaysia.
8: Singapura ini kan menjadi magnet untuk pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara. Ini pusat lalu lintas perdagangan yang cukup padat. ada Selat Malaka di sini yang membawa jutaan teus, kita harapkan tidak hanya tumbuh seperti yang saya sampaikan 10%, ke depan Batam bisa mengambil sampai 20%-an bila perlu. Kalau ada rencana pemerintah untuk membangun pelabuhan yang berstandar lebih besar dari Batu Ampar hari ini, tentu saja kita harapkan dapat mengambil manfaat itu.
9: Amsakan mengungkapkan bahwa Singapura tidak memandang Batam sebagai rival ataupun lawan, akan tetapi memandang Batam sebagai mitra kerjasama yang strategis. Johor pun dikatakan Amsakar berpikir demikian, menjadikan Batam sebagai daerah yang saling melengkapi, sehingga klausul untuk tumbuh bersama antar tiga negara bisa dilakukan.
8: Nah, sekali waktu kita bertemu dengan Menteri Luar Negeri Singapura, kita berbicara, kami tidak pernah memandang bahwa sana sebagai rival, tapi sana adalah mitra. Kehadiran kita di Mata Johor saling menutupi, saling melengkapi, komplementer, bukan rivalitas. Harapan kita tentu saja Singapura, Malaysia memaknai kita sebagai mitra yang bisa bergerak bersama untuk mempercepat perkembangan di kawasan, di Asia Tenggara ini.
9: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri dikabarkan, Singapura tercatat sebagai negara dengan proporsi daratan reklamasi terbanyak di dunia, di mana lahan buatan ini telah memakan lebih dari seperempat dari total 744 km persegi luas daratannya. Mengutip Channel News Asia, proporsi tersebut diproyeksikan akan segera membengkak seiring dengan adanya rencana pengerjaan reklamasi besar-besaran di masa mendatang. Perdana Menteri Lawrence Wong pada rapat umum Hari Nasional 2026 mengumumkan bahwa Singapura sedang serius mempertimbangkan penggabungan beberapa pulau di selatan Pulau Jurong menjadi satu pulau barat yang jauh lebih besar dalam beberapa dekade mendatang. Selain itu, pekerjaan persiapan untuk proyek perlindungan pantai berskala raksasa bertajuk Long Island juga dijadwalkan akan dimulai pada akhir 2026 sebagai landasan bagi proyek seluas 800 hektar yang akan memakan waktu puluhan tahun tersebut. Akan tetapi, para ahli mulai memperingatkan bahwa metode reklamasi lahan konvensional seperti penimbunan kini mulai terhambat oleh melonjaknya biaya dan semakin terbatasnya pasokan material urukan. Belum lagi, kekhawatiran mengenai dampak fatalnya terhadap lingkungan yang turut membayangi. Selanjutnya, kita akan ikuti berita olahraga.
4: Dari olahraga sepak bola, perjalanan timnas Indonesia di ranking FIFA menunjukkan progres dalam beberapa tahun terakhir. Sejak April 2023 hingga Agustus 2026, posisi Indonesia naik dari peringkat 149 menjadi 118 dunia. Pengamat sepak bola Akmal Marhali menilai peningkatan itu patut diapresiasi meski belum menjadi alasan bagi Indonesia untuk berpuas diri. Menurutnya, progres itu merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan kesinambungan program timnas, kualitas pemain, keberanian menghadapi lawan yang lebih kuat, serta kerja tiga pelatih dengan karakter berbeda. FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung pada akhir September hingga awal Oktober nanti di Jakarta dan Bandung menjadi kesempatan terdekat bagi Indonesia untuk mempertahankan momentum peningkatan ranking tersebut. Kabar lainnya, Timnas Basket Putra memastikan diri lolos ronde 2 prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029. Kepastian ini didapat usai Indonesia mengunci posisi ketiga klasemen grup C prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 ronde 1 yang berlangsung di Arena Seremban, Malaysia. Indonesia menempati posisi ketiga klasemen grup C setelah membukukan hasil sekali menang dengan 2 kekalahan. Indonesia mencatatkan kemenangan usai kekalahkan Singapura dengan kedudukan 85-4 pada 28 Agustus 2026. Kemudian dua kekalahan dirasakan saat hadapi Hong Kong pada 30 Agustus 2026 dengan kedudukan 67-1 dan takluk dari Malaysia 63-77. Kabar selanjutnya dari MotoGP, Francesco Bagnaia sedang mengalami periode sulit di MotoGP 2026. Pembalap Ducati itu kembali gagal meraih hasil maksimal saat tampil di Aragon. Bagnaia hanya finish ke-11 pada sprint race sebelum terjatuh dalam balapan utama. Hasil itu melanjutkan tren buruk yang dialaminya sejak MotoGP 2026 kembali bergulir setelah jeda musim panas. Terpuruknya Bagnaia di Aragon, masalah utamanya masih berkaitan dengan cengkraman ban belakang Ducati GP26. Kondisi itu membuat kesulitan mengendalikan motor, bahkan ketika tidak memaksakan diri. Sekian berita olahraga, saya Nur Mahfud. Salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Batam masih butuh banyak tenaga ahli konstruksi. OJK ingatkan risiko investasi kripto di tengah maraknya FOMO. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi dari portal resmi kami di rri.co.id dan follow media sosial kami di Instagram Pro1 RRI Batam dan RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
5: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
4: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
5: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng, bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
4: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja, dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
5: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
4: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735. Atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
6: Mau promosi usaha? Sosialisasi? Promo program kegiatan melalui iklan? Talk show? Liputan? Siaran langsung dan lain-lain? Ke RRI aja. Yuk, ngobrol yuk.

Selamat siang pendengar, akan kami hadirkan rilas panggilan dari Pengadilan Negeri Agama Batam. Telah memanggil Muhammad Tasyrif bin Suwarni, tempat dan tanggal lahir Bali, 14 November 1963, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman di dahulu beralamat di Tangki 1000 RT 001 RW 002, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia alias gaib, sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Negeri Agama Batam pada Senin 23 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Batam Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sekupang, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Zuminar binti Jamaluddin sebagai penggugat melawan Muhammad Tasyrif bin Suwarni sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan yang kedua.

Simak dan ikuti Digoda di Goyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Hai burung kenari, tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
2: Hah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
3: Iya, kamu benar kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

siang pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi dalam program Digoda, Digoyang Dangdut, mantul, mantap betul. Masih bersama saya ya pendengar ya, Tasya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, bagi pendengar yang ingin request lagu dangdut kesukaan ataupun ingin kirim-kirim salam untuk keluarga, teman, kerabat ataupun orang tercinta, bisa langsung menghubungi line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu salam-salam yang ada di WhatsApp. Pertama datang dari Pak Saiman, mau request lagu Titip Cinta dari Ona Sutra. Sudah saya putarkan ya Pak Saiman. Salam-salamnya untuk Nek Karin, Nek Kembar, Nek Syakira, Pak Alang, Monik, Mas Prabu, Sekarwangi, Mama Azi, Mama Fajar, Bang Udin, Bang Jakaswara alias Pak Usulimin, dan satu untuk semua. Matur suwon Tasya. Sami-sami Pak Saiman. Kemudian Mak Kelong hadir, mau salam untuk Monik, Aswa, Abednego, Mama Azi, Nur Bilqis, Bang Atan, Pak Normi, dan request lagu Rupiah dari Roma Irama. Baik, nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Wak Kelong. Kemudian Ci Asna hadir, mau request lagu Hadirmu Bagai Mimpi. Baik, nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Ci Asna. Salamnya untuk Monik dan Bang Teni, kemudian Lukas Wulan, Mas Lidar, Sarinah, Sekarwangi, Jamilah 1, 2, dan 3, Kapten Syam, Bang Udin Buton, Pak C. Mustafa, dan buat semua pendengar Pro 1 RRI Batam tanpa terkecuali.

Dari siapa ini? Bule Eva apa ya? Dari siapa ini? Ini dari siapa ini ya? Request lagu Meleleh Bahagia by Valen dan Mila. Salamnya untuk Tasya dan juga semua fans Pro 1 RRI Batam dimanapun berada. Dari Kak Siti Romlah ternyata ya pendengar. Kemudian Bang Abidnego juga hadir, mau kirim-kirim salam untuk Kak Aisyah, Sumarina, Bang Arjuna, Bang Gafar, Monik, Nek Syakira, Nek Kembar, Mak Lina, Asnah Malcem, Ani Roma, Ana Tanjung Utan, Mama Leni, Jamilah, Ibu Asri, Pak Tohat, Normah, Wak Normi, Mama Fajar, Dul Jais, Tokci, Mustafa, Mastura, Desi, Ika, Mak Dia, Sekar, Bomangis, dan juga Raja Elang.

0: Kemudian Kak Sumarlina hadir kembali. Tolong putarkan lagu Kau Tercipta Bukan Untukku dari Nela Karisma, spesial buat Bang Budi Menua Bersamamu. Baik, sudah saya putarkan ya Kak Sumarlina. Kemudian salam-salamnya buat para penggemar Pro 1 RRI Batam, semoga sehat selalu dimanapun berada. Dan buat kru-kru Pro 1, semoga sukses dan rezekinya lancar dan terus maju buat RRI, buat Pro 1 RRI. Amin. Buat Bang Abednego dan warga Meranti, semoga sehat selalu dimanapun berada. Dan buat warga Rangsang Pesisir, semoga sehat selalu dimanapun berada. Amin. Buat Kak Tasya, terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu, sukses dan rezekinya lancar. Amin. Terima kasih untuk Bang Saiman, Pok Kelong, Ci Asnah, Siti Romlah, Bang Abednego dan juga Kak Sumarlina yang sudah hadir di WhatsApp kami. Kita langsung angkat pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, digoda digoyang dangdut, mantul, mantap betul.
0: Mantap betul, dari abang siapa ini?
1: Putra Rangsang.
0: Putra Rangsang. Apa ya. Nih kabarnya?
1: Kabarnya baru sembuh nih dari demam kayaknya.
0: Dari demam?
1: Iya.
0: Kenapa nih, Bang Putra, kecapean atau gimana nih?
1: Emang mungkin ya dibuat kebakaran ini, jadi kita jikuin apa aja tuh, eh? Batuk, kadang pilek gitu kan.
0: Betul, harus pintar menjaga kesehatan ini ya, ya Bang Putra ya,
1: Kalimantan yang terbakar, kita yang mendapat tempiatnya ya kan. Minta lagu boleh?
0: Mau request lagu apa?
1: Ini lagu ini saya minta lagu yang sedang-sedang saja ya dari Iwan ya.
0: Sedang-sedang saja ya. Oke.
1: Sama-sama. Buat Tasya selamat siang, selamat tugas. Halo.
0: Halo.
1: Juga buat Kapten Syam.
0: Kapten Syam.
1: Terima kasih sudah mudah-mudahan sehat.
0: Selamat amin.
1: Juga buat Moni. Ibu Sapa. Juga buat Ci Asna.
0: Ci Asna.
1: Juga buat Sumarlina di Rasang Pesisir, Puan Rika juga, buat Pak Tohat. Buat Normi, buat Agi Gemoy juga, buat Pak Komis juga, buat Bang Arjuna, Betty Alapia juga, buat Desi juga, tuh lagi juga buat Nenek Aswa, juga buat Nenek Syakira,
0: Ibu Beri juga.
1: Tadi malam Tasya, Pak Tohat datang ke rumah saya, Pak Tasya. Dia udah ketemu sama dia, dia datang sini tadi malam. Bersama keponakannya, itu aja ya.
0: Main-main begitu ya, Bang? Main-main Pak Tohat.
1: Pak Tohat dia ada pergi kontrol, dia kan di rumah sakit Meranti ini kan. Jadi dia langsung mampir di tempat saya. Jadi supaya tidak jadi penasaran bagaimana caranya Putra Rangsang, hanya lain, supaya ketemu kan. Dengan enaknya RDR ini Tasya, kita mendapat mengerekkan silaturahmi kita, betul lah Tasya?
0: Betul.
1: Jadi yang tak kenal bisa kenal.
0: Betul.
1: Nanti saya bisa nyampe ke RI, bisa ketemu Tasya, ketemu penyiar-penyiar semua kan tadi itu saya.
0: Betul.
1: Oke deh ya, selamat bertugas mudah Tasya. Saya selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Putra Rangsang yang sudah hadir di line telepon kami. Dan untuk Bang Putra Rangsang, semoga cepat sembuh ya dan sehat selalu untuk kedepannya. Kita angkat kembali di 463-351. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Digoda.
2: Digoyang dangdut, mantap betul.
0: Mantap betul, dengan siapa ini?
2: Ini dengan Tasya nih.
0: Dengan Wak Normi?
2: Ini dengan Kak Nirmala nya Kasa.
0: Oh, Kak Nirmala.
2: Lama tak buat masuk Kasa.
0: Lama tak terdengar ini Kak Nirmala.
2: Ya, sehat Kasa.
0: Alhamdulillah, Tasya sehat.
2: Ya.
0: Kak Nirmala sehat. Bagaimana?
2: Sehat Kasa.
0: Alhamdulillah.
2: Lagu tak bisa?
0: Bisa dong. Mau apa ini Kak Nirmala?
2: Kalau dapat lagu dia Tajamnya Karang ya.
0: Tajamnya Karang ya.
2: Ya.
0: Salam-salamnya.
2: Salam terutama buat Jasa yang sedang bertugas ya. Buatnya Prabu Bangkit, buatnya Moni. Buat anak Kak Nirmala di Batam ya. Di Tanjung Balai buatnya Puk Utu Amri, buatnya Masa Norma. Buatnya Pak Angah Mak Angah. Buatnya semuanya lah di Tanjung Balai ya. Di Selat Belia buat Bang Iman kita, buat Puk Utu. Buat Puk Utu. Di Mata Air ni buat keluarga Pak Nasir ya.
0: Untuk keluarga Pak Nasir.
2: Ya, buat Kak Mahani kita, Mak Haji Juli, buatnya Mak Atun, Pak Asim. Tak lupa juga buat Bang Hakim kita ya. Buatnya Ramlah di Mata Air.
0: Ramlah.
2: Buatnya Kak Cah dengan Bang Johar, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Buatnya Kak Isah di Sawang, buatnya Atuk. Di Penarah buatnya Kak Mas ya. Buatnya Amri Palu, buatnya Udang Gala.
0: Udang Gala.
2: Buat satu untuk semualah Aisyah ya. Itu je Aisyah.
0: Kak ini lagunya mau versi Revina atau Mansur S?
2: Kalau dapat yang pertama tadilah.
0: Yang pertama? Apa tuh yang pertama? Revina.
2: Ya.
0: Okey, siap.
2: Itu je tak saya.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Nirmala yang sudah hadir di line telepon kami. Kita angkat satu penelpon lagi di sesi pertama ini ya pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Digoda?
3: Digoda, mantul.
0: Mantap betul. Dengan siapa ini?
3: Dengan Kak Aniah di TBK.
0: Dengan Kak Aniah di TBK. Apa kabarnya ini Kak Aniah?
3: Ya.
0: Apa kabarnya?
3: Kabar baik.
0: Alhamdulillah.
3: Tasha, minta lagu Ku Ingin ya.
0: Ku Ingin?
3: Ya, Ku Ingin.
0: Ku Ingin. Sebentar, saya coba carikan dulu ya.
3: Ya, Ku Ingin lagu Rita Sugiarto deh.
0: Oh, Rita Sugiarto ya. Oke, okay. Siap.
3: Salam-salamnya untuk adik Tasha sekeluarga. Untuk Mami Papi, Pak Nama juga anak Yuni, Yati, juga Mama Lina, Mama Leni,
0: Mama Lina, Mama Leni,
3: iya, Monik,
0: Kak Monik,
3: iya, siapa lagi ya? Satu untuk semua lah Kak,
0: satu untuk semua.
3: Yang mendengar, yang belum mendengar juga, semua semuanya lah.
0: Semua disenggol.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Aniah yang sudah hadir di line telepon kami.

lanjut bacakan pesan di WhatsApp pendengar sebelum pada pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti akan kami hadirkan cek fakta. Ini ada dari Ne Ashwa, mau salam-salam untuk Abid Nego, Bang Mail, Bang Roni, Bang Roy Saputra, Mama Jihan, Mama Rempong, Mama Firman, Nur Bilqis, Kak Jamilah, 1, 2, dan 3, Siti Jamilah, Udang Gala, Udin Buton, Pak Kumis, Bang Prabu, Pak Usulimin, Bang Gafar, Pak Zaini, Pak Ngah, Pak Tohat, Dul Jais, Bang Jais, Sarinah, QQ, Kak Monik, Cikgu Norma, Mama Dewi, Mama Mak Kun atau Nek Kembar ini ya, Mama Fajar, Nek Syakira, Nek Karin, Nek Kembar, dan buat satu untuk semua, buat yang baca sehat selalu. Kemudian Kak Sekarwangi hadir, mau salam-salam untuk Bang Mus, Kak Masura, Desi, Bang Saiman, Monik, Kapten Syam, Nek Syakira, Bu Seri, Mak Rempong, Bang Iman, Melati, Cik Hasna, Bang Arjuna, Kak Raha, Putri Cantik, Bang Udin, Rahma, Mama Azi, Mama Lina, Mama Leni, Bu Siti, Bang Roy, Bang Abenego, Nek Kembar, Nek Peggy, Mama Fajar, Pak Usu, Bang Haji, Kak Aji, Pak Tohat, Bu Halima, Bang Emira, dan semuanya.

Baik pendengar, sesaat lagi kita hadirkan terlebih dahulu cek fakta pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Setelah itu akan kami putarkan request lagu dari Bang Putra, Kak Nirmala dan juga Kak Ania. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda, edisi Kamis 3 September 2026. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut pengesahan hukuman mati bagi koruptor akan membuat banyak pejabat mati. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, Yusril membantah pernah mengucapkan pernyataan tersebut melalui akun Instagram resminya. Klaim tersebut merupakan narasi palsu yang dicantumkan pada gambar dengan menggunakan foto Yusril. Menurut Yusril, jaksa dapat mengajukan tuntutan pidana berdasarkan perkara yang ditangani, sedangkan keputusan mengenai hukuman merupakan kewenangan majelis hakim. Pemerintah juga tidak berwenang mengintervensi berat ringannya hukuman yang dijatuhkan pengadilan. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Batam siang ini.

Masih dalam program Digoda, Digoyang Dangdut, mantul, mantap betul. Siang hari ini pendengar, kami masih menerima request lagu-lagu dangdut favorit. Dan juga bagi yang ingin kirim-kirim salam untuk keluarga, teman, kerabat, ataupun orang tercinta, juga masih bisa ya pendengar. Bisa langsung hubungi line telepon 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum kita angkat telepon yang sudah masuk, kita bacakan terlebih dahulu pesan yang ada di WhatsApp. Ini ada dari Ibu Sri yang request lagu Iming-Iming dari Rita Sugiarto. Ini sepertinya tidak bisa kami putarkan ya Ibu Sri, karena tadi di line telepon Kak Aniah juga sudah request lagu dari Rita Sugiarto. Kemudian Ibu Sri mau salam-salam untuk Monik, Sekarwangi, Mas Lidar, Cikgu Norma, Unidesi, Mama Leli, Mama Leni, Mama Lena, Mama Boy, Nek Syakira, Nek Peggy, Nek Ashwa, Nek Kembar, Ci Asna, Putra Rangsang, Bang Gafar, Pak Alang, Koko Ayam, Udang Galah, Pak Haji Gemoy, Tok Ci, Kak Sarina. Kemudian untuk pendengar Pro 1 RRI Batam tanpa terkecuali. Kemudian Nek Syakira kembali hadir, mau salam-salam untuk Iman, Abednego, Bang Saiman, Pak Kumis, Roy Saputra, Prabu Bangkit, Pak Eka, Roni, Emira, Andi, Pak Usulimin, Pak Mor, Pak Toha, Tokci, Fatmawati, Jamilah, Siti Jamilah, Sekarwangi, Malati, Sarinah QQ, Nek Karin, Nek Ashwa, Nek Peggy, Nek Kembar, Nirmala, Wak Normi, Kak Milah, Mama Azi, Mama Dewi, Unidesi, Mama Fajar, Putri Cantik, Mak Dia, Kak Raha, Kak Ana, dan buat semua pendengar Pro 1 RRI Batam tanpa terkecuali. Kemudian Nek Syakira request lagu Serigala Berbulu Domba. Baik, nanti kalau masih ada waktu kami putarkan ya Nek Syakira. Kemudian Kak Lukas Wulan hadir, mau salam-salam untuk Mama Mia, Kak Jamilah Penyalai, Kak Monik, Siti Jamilah, Mak Rempong, Ci Asna, Roy Saputra, Bunda Zaima, Edi Sutekno, dan salam satu untuk semua.

dari Kak Bella Saputra. Assalamualaikum, selamat siang. Dalam cuaca yang panas berdengkong. Iya, panas banget ini pendengar ya, di Batam Center. Kemudian Kak Bella mau salam-salam untuk keluarga Pong dan Lis di Desa Topang, Idayu di Tanjung Gadai, Neti di Penyalai, Bang Zul di Malaysia, Poyo yang lagi tidur, Ikram di Batam, Bang Debi di STB. Sini cuaca lagi panas-panasnya. Kemudian Kak Bella request lagu dangdut Didi Kempot. Apa nih judulnya Kak Bella ya? Nanti kalau ada waktu akan kami putarkan.

0: Kemudian Kak Jamilah Penyalai hadir. Mau salam-salam untuk Nek Peggy, Lukas Huran, Nek Syakira, Kak Fat, Mak Firman, Mak Kun, Koko Ayam, Iman, Pak Alang, Pak Tohat, Mama Leni, Mama Fajar, Ci Asna, Mak Rempong, Siti Jamilah, Roni, Emira, Kani, Tanjung Batu, Kundur, Jaka Suara, Pak Itam, Wak Normi, Kak Ti, Kak Raha, Juliana, Tiga, Monik, dan juga Bang Udin. Kemudian ada Kak Ana hadir, mau salam untuk Nek Kembar, Nek Syakira, Atuk Nikah Kawin, Bang Iman, Bang Udin, Bang Haji, Cik Mustafa, Kak Raha, Kak Putri Cantik, Normah, Pak Alang, Abednego, Moni, Kroni, Mama Azi, Mama Dewi, Mama Fajar, Kak Ani, Kak Mas, Pak Usu Amri, Bang Hasan Rai, dan salam satu untuk semua tanpa terkecuali. Kemudian request lagu Darah Biru dari Iis Dahlia. Baik, nanti kalau ada waktu kami putarkan ya Kak Ana. Langsung saja pendengar, kita angkat penelpon di 463-351. Halo, Assalamualaikum. Silakan masuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa masuk.
0: Alhamdulillah. Lama tak terdengar nih Nek Kembar.
1: Wah, susah betul Tasya. Dari pagi, dari beberapa hari itu, dari pantun sampai di goda tak bisa masuk Tasya.
0: Sepertinya harus harus nginep di tower ini Nek Kembar.
1: Maksudnya bukan ditekan-tekan, maklum lah di rabu-rabu tak kena Tasya. Malam-malam aja lah.
0: Nek Kembar sehat ini ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Monitor tuh terus monitor.
0: Lama tak dengar, kemana ini Nek Kembar?
1: Iya Tasya, beberapa hari kan mulai dari Aziza apa semua itu tak bisa masuk beberapa hari. Bukan tak mau masuk.
0: Kalo tak bisa ya?
1: Besar badannya mungkin, badannya kecil kali.
0: Mau request lagu apa ini Nek Kembar?
1: Lagu Emang Gua Pikirin. EGP.
0: Emang Gue Pikirin ya.
1: Iya.
0: Salam-salamnya Nek Kembar.
1: Udah lama gak dengar lagu itu di Sasa. Oke lah salamnya buat Tasya, selalu dengar sedikitnya.
0: Amin.
1: Bukan kamu tak mau masuk, tak mau nyenggol, susah betul. Maklum aja lah, orang melabur-labur ini susah Tasya. Buat nana-nana tak terlupakan, selalu buat Kak Long Asri, buat Mak Dia, buat Mak Dinda, buat Mawati, Bunda Wiwi, selalu. Ya Pak Alang dan Mak Alang, tak selalu makasih senggolannya.
0: Amin.
1: Ya boleh Pak, Bilego, Pak Anak Kawat 7, terus buat Norma, buat Anioma, terus buatnya dari Jamilan, makasih buat adikku, Mama Lina, Mama Leni, Mama Faja, Mama Dewi, terus buat Kak Pa, buat Uni Desi, buat Monik-Monik, buat Sarja Kiki juga, buat Nenek Shakira, Nenek Peggy, Nenek Kari, Nenek Azra, Nenek Jasmine, Nenek, terus buat siapa dia, buatnya Adilau, buat Pak Eka, makasih Pak Eka. Dan buat Nenek Kembar. Terus buatnya Bang Sohatku, Sek Salu yang ada di Sakpanya, Sak Panjang. Buat Kak Halimah juga Sek Salu. Buat Pak Sulimin, Sek Salu juga Pak Sulimin.
0: Amin.
1: Terus buatnya buat Bang Haji, buat Iman, buat Pangan dan Bunda, buat Ania, buat Mama Fas, buat Mas Lidar, buat Mama Zee, terus siapa aja, buatnya Ujung Butem, buat Almira, terus buatnya Bang Duais, buatnya Putra Langsang, buat Betulafia, buat Saraha, buat Emak Pak Mo, buat Kamila, buat Nomi, buat Juliana. Oh maaf Juliana, kan juga Day masih ada di RSUD. Nenek Kemal belum bisa datang, tak ada yang bawa. Anak sibuk pulang pagi-pagi, pulang sore. Mati ya, insya Allah. Mudah-mudahan sehat anaknya.
0: Amin.
1: Terus buat semalam sampai terkejar kalau masuk ruang susah Hana, Anu Tasha. Banyak orang buat Kapten Syah, buat Bu Siti, buat Mak Esa juga sehat selalu di sana di Singapura.
0: Amin.
1: Buat buat Ismail, buat Ismail, buat Mas Tura, buat Gafar, buat Amri, buat Atan Dongkol, buat semua lah. Buat semua lah sempat terkesali ya, Tasha kena diikut memang panjang.
0: Baik.
1: Kembali sudah lama tak masuk. Makasih banyak Tasha buat semua. Kembali untuk akannya. Semoga sehat. Maaf ya belum bisa bisa masuk. Sehat Tasha.
0: Baik.
1: Ditunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Kembar yang sudah lama tidak hadir ini ya pendengar, dan akhirnya siang hari ini di program Digoda bisa hadir kembali.

0: Kita angkat kembali di belakang Nek Kembar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Salam, digoda, digoyang mantul, mantap betul.
0: Mantap
1: betul. Setiap hari tak bawa dekat tak dapat masuk.
0: Sama nih kayak Nek Kembar ya, Wanormi.
1: Lagunya terserah aja lah, apa saja yang mengecat sempat ya. Lagu untuk Caca, semoga sehat selalu, banyak umur, murah rezeki, amal ibadah diterima Allah.
0: Amin.
1: Untuk Nek Kembar tadi ya. Wah, di Karimun nih Caca.
0: Di Karimun.
1: Ya, baru tadi sampai. Untuk Pak Haji Idrus selat beliah ya. Untuk Pak Alang, Pak untuk Tocik, untuk adik saya Kak Mor, Kak Melah di kampung Tanya Sama. Untuk anak cucu saya yang berada di desa Penyembakau Tanya Sama. Untuk Ibu Ti, Malum Yana, untuk keluarga Farid Latif, Farid Masjid, Farid Tengah, Farid Lajar, Pasar Tanya Sama. Untuk putera rancang, Nek Kegi, Jati Natia, Nek apa, Kak Raha,
0: Kak Raha,
1: Tony, Amira, Pak Tohat, Pak Zaini, Pusilimin, Jamila,
0: Jamila,
1: Mama Lina, Mama Leni, Juliana, Tuk Engki, Pak Bauji, Mama Iman, Mama Aji, untuk Prabu Bangkit, Udin Busun, Buk Lepta, Nordeskis, Andi Lala.
0: Satu
1: untuk semua aja Zaya. Mudah-mudahan yang mendengar radio Batam ini sehat selalu, banyak umur, murah rezeki, amal ibadah diterima Allah.
0: Amin.
1: Terima kasih Zaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Wak Normi yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, Tasya kabarnya baik.
1: Amin.
0: Ini dengan
1: Penyalai, Tasya.
0: Penyalai, Kak Jamilah.
1: Iya, Jamilah.
0: Apa kabarnya ini Kak Jamilah?
1: Alhamdulillah, Tasya sehat, sehat.
0: Alhamdulillah, Tasya juga sehat, Kak Jamilah.
1: Ya, lagu boleh nanti Tasya?
0: Mau lagu apa?
1: Sabar. Tadi sini Kak.
0: Sabar ya.
1: Waktu cari tadi Kak.
0: Sabar. Sabar dari Yunita Irani.
1: Iya, ada.
0: Ada.
1: Nanti salam-salam kita WA Bang Adil.
0: Salam-salam yang di WA tadi ya Kak Jamila.
1: Ya, buat Elodie, Elodie, dua. Buat lagu tadi, buat Tasya, dan juga Tasya, tapi kita panas ke Pak?
0: Panas.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Jamilah yang sudah hadir di WhatsApp maupun line telepon kami. Kita angkat satu penelpon terakhir pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama DJ Natasha Safira.
0: Iya, Kak Mami.
2: Ini ada sama aku.
0: Kok ada abang apa ayam nih?
2: Lagi makan nih, makan gulai ayam.
0: Waduh, ramai sepertinya di sana ya Kak Monik.
2: Iya ramai ya, dia makan gulai ayam rumah saya buatkan teh satu gelas pada panas. Saya bilang mau dak anu teh obeng, katanya tak usah aja teh panas saja. Baiklah, ini kan panas.
0: Tehnya panas juga, makin panas ini.
2: Panas. Ini gulanya pun gulai ayamnya panas nih. Saya baru buatkan ya untuk dia.
0: Makanya ini Kak Monik agak telat ya masuknya.
2: Iya, telat karena lagi masak kan, udah masak semuanya, tambah lagi masak lagi aku.
0: Terbaiklah Kak Monik nih.
2: Iya. Oke, boleh minta lagu dah kira-kira nih. Bisa.
0: Mau lagu apa?
2: Kalau itu minta lagu kesukaannya Kak Abangku Kak Temukan Pemuda India, Jejaka India.
0: Jejaka India.
2: India.
0: Oke. Salam-salamnya.
2: Oke lah kalau gitu salamnya karena mau habis nih. Oke, salamnya sepertiannya aja lah buatnya Abang Kak Temusan Pemuda India, Mak Siti. Terus salam buatnya yang teman-teman yang maksud itu teman Monik aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Monik yang sudah hadir di line telepon kami. Ini tadi di telepon juga ada Pak Mustafa ya pendengar ya, yang sedang ke rumah Kak Monik nih. Baik pendengar, kita

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah menyimak program Digoda dari awal hingga akhir. Karena keterbatasan waktu, program Digoda pada hari ini akan selesai ya pendengar ya. Mohon maaf untuk yang pesan ataupun lagunya, yang pesannya belum terbaca ataupun lagunya belum terputarkan. Sesaat lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan lintas informasi. Kemudian setelah itu seperti biasa kami akan hadirkan relay Beranda Astacita Nasional bersama Pro 1 Jakarta. Dan nanti dalam Batam sore ini ya pendengar masih ditemani oleh saya Tasya hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Are yaar, humko Indonesia mein chahiye.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Kamis 3 September 2026 bersama saya, Tasya. Informasi yang pertama, pendengar, jumlah korban meninggal akibat banjir bandang yang melanda Nepal terus bertambah. Hingga Rabu 2 September, sebanyak 1.204 orang dilaporkan meninggal dunia akibat bencana tersebut. Kantor berita Xinhua melaporkan angka tersebut dengan mengutip data dari Otoritas Manajemen dan Pengurangan Risiko Bencana Nasional Nepal. Jumlah korban itu meningkat dibandingkan laporan sebelumnya. Surat kabar Kathmandu Post menyebut sebanyak 1.127 orang meninggal akibat bencana yang melanda sejumlah wilayah di Nepal tersebut. Informasi selanjutnya, pendengar, Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan atau BP Batam, Amsakar Ahmad, menegaskan pemerintah daerah tidak akan membiarkan tempat hiburan malam atau THM menyalahgunakan izin usaha. Jika terbukti melakukan pelanggaran, THM di Batam dapat dikenai sanksi hingga pencabutan izin usaha. Berita terakhir, pendengar, Polda Kepulauan Riau memetakan sejumlah wilayah di Batam yang dinilai rawan peredaran narkotika. Pemetaan itu muncul setelah Direktorat Reserse Narkoba Polda Kapri menangani 26 perkara narkotika dalam periode 12 Juni hingga 18 Agustus 2026. Dari 26 perkara tersebut, polisi menetapkan 28 tersangka. Barang bukti dari seluruh perkara kemudian dimusnahkan pada Kamis 3 September. Wakil Direktur Ditres Narkoba Polda Kepri AKBP Ahmad Suherlan mengatakan barang bukti yang dimusnahkan terdiri atas sabu, etomidet, ganja, dan ekstasi. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: sore ini.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan Relay Beranda Asa Cita Nasional bersama Pro 1 Jakarta. Selamat mendengarkan.
2: Beranda Asa Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
3: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita di Beranda Asta Cita Berjaringan di hari Kamis ini. Dimulai dari pertama, kita akan ke RRI Palembang dengan tema Pertanian Selaras Alam Menjaga Keragaman Flora Melalui Praktek Pertanian. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
4: Keragaman flora merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Berbagai jenis tumbuhan memiliki peran dalam menjaga tanah, air, serta menjadi bagian dari habitat bagi makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan aktivitas manusia dan perubahan kondisi lingkungan dapat mengancam keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu, bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora di dalamnya? Berikut ulasannya dalam Beranda Asta Cita Berjaringan. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
5: Pak Husni, Sarekat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
6: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya adalah bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya, kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya, dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia, dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
5: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
6: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, benar sederhana. Artinya, kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalnya, kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu. Kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya, kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman seperti selain kita menanam tanaman-tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan tentang alam. dan habitat-habitat lokal kayak flora-fauna dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
5: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya seperti apa, Pak, praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
6: Ya, artinya petani tidak harus memiliki antara memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami ataupun kehati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat. Seperti yang saya bilang tadi, terus juga kita membuat tanaman pelindung. Dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah, itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah. Sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
5: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih, Pak?
6: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Dimana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya, yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan mentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
5: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih, Pak?
6: Sederhananya tidak banyak yang gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
5: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
6: Baik, sama-sama.
4: Dari perbincangan tersebut, dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, Kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Asta Cita berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
2: Beranda Asta Cita.
3: Iya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: pendengar, selamat berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Keragaman Flora Bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya Bawang Dayak. Namun, di balik setiap racikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiarseno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin ya obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih, Bu? Bawang dayak. Iya, bawang dayak. Nah, bawang dayak berbeda dengan bawang bombay ya, Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang dayak. Silakan, Bu.
2: Ya, ini bawang dayak. Bawang dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa dayaknya tuh di pun binyi. Nah, tempat kita apa itu nanam pertama, nanam padi. Jadi di situ kalau bawang dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah menghasilkan.
1: Bawang dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu ya.
2: Iya, pertanda.
1: Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya, betul. Nah, bawang dayak juga bisa pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk apa itu mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis atau tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang dayak ini banyak bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang dayak ini sendiri, Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih, Bu? Ibu melihat bawang dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya. Apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya, Bu ya? Istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang dayak ini sendiri.
2: Iya, betul. Bawang dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Kanker, jadi mereka tahu hanya bawang dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang dayak untuk ini, jadi kita kasih lagi yang lain. Iya, ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah, itu. Nah, jadi bawang dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker.
1: Nah, itu. Nah, kalau anak usia anak-anak nih, Bu, bisa nggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan nggak seperti itu?
2: Itu bisa. Anak-anak biarpun umur 1 minggu, bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, peras, ambil, tutup 2 tetes. Taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat. Itu. Kalau disentri atau diare. Nah, anak-anak kecil.
1: Itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih Bu ya, dari tanah langsung itu yang masih mentah, itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
2: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang. Nah, itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita menggunakan untuk obat. Nah, itu.
1: Bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya Bu ya modelnya?
2: Iya betul, seperti bawang merah.
1: Tapi ukurannya?
2: Ukurannya ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
1: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
2: Atau enggak kecil? Juga. Ya, dia kecil ya. Dia agak kecil seperti apa ya? Itu
1: bawang bombay.
2: Bawang bombay kecil dikit. Iya. Iya, kecil dikit dari bawang bombay.
1: Iya, jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
2: Iya, bawang bombay juga.
1: Oke.
2: Bagus.
1: Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan nih, Bu ya.
2: Iya.
1: Tinggal diseduh.
2: Tinggal diseduh.
1: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
2: Oh iya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu
2: iya,
1: istilahnya.
2: Betul. Sekarang kan kita memang betul-betul alami tanpa mengandung bahan kimia dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa keguna lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
1: Oke. Iya. Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya Bu ya untuk bawang dayak ini misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
2: Belum ada. Iya.
1: Karena benar-benar murni racikan sendiri Bu ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
2: Iya betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya. Dia tidak bisa meracun, cuma perasaan kita nggak enak gitu aja makannya.
1: Ya. Cuman merasa mabok ya. Aja di dalam.
2: Ya. Sebenarnya itu untuk mengobati disentri. Tetapi kalau kita minum kita bisa disentri gitu. Karena jamurnya tadi itu.
1: Jadi sebaiknya pendengar ketika bawang dayak ini sudah berubah warna sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu. Lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
2: Iya betul.
1: Oke, yang terakhir barangkali Bu sarannya untuk pendengar ya dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
2: Ya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di dalam di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk, langsung kita tempel tempat luka. Itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang dayak di pergelangan rumah.
1: Iya. Baik, terima kasih Bu.
2: Sama-sama.

Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang Dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja beranda Asta Cita produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Miranda Astacita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Astacita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Astacita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape, seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya kan itu jenisnya banyak, kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya tengah-tengah, sampai yang susah, kan. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, ya ratusan jenis pun ada, Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti Anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh Puce Palandra, ada juga Kadaka atau Java Fern, sama ada Vallisneria, itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
2: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau midground, ada Anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, Anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
3: Kalau itu sebenarnya sama aja ya, kan? Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di di taman-taman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air, itu bisa beradaptasi mbak. Contoh yang teratai itu tadi, biasanya kan ditaruh di mungkin di peralian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditato teratai, cuma dimasukin ke dalam air, itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
2: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
3: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di odor, Kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misalnya untuk tanaman akuatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, apa ya mbak, membantu menjernihkan air, bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman awal. Kalau untuk di outdoor bisa sih mbak, anggap aja apa ya, kan aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin mbak, jadi nggak ada masalah.
2: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh tiga pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
3: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih, mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air, kan? Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over, mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau di ganti air itu yang wajib terutama.
2: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
0: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih, karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape tuh mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-set up akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-set up seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, gitu-gitu. Yang paling menarik tentunya bagian setup-nya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di aquarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu, jadi ada perawatan khusus lah.
2: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari beranda Astacita berjaringan nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air, Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Asta Cita Berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove Untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
5: Desa Kampung Tua Bakau Serip, Pandang Tak Jemu, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemu, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
4: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bako Srip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bako Srip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bako Srip, Mangrove Pandang Tak Jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
5: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
4: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satuannya sekitar 52 jenis.

0: dibanding pohon darat, juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia. Dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
1: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Yuli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akar-akarnya ya. Itu seperti pena dia. Dia besar, dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan juga terapi ya, bisa dibilang terapi, relaksasi.
1: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
2: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia, ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika ada mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga atau keluarga yang berkunjung, atau pelajar yang berkunjung, atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia. Karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya dapatkan oksigen terbaik sedunia. Ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya Save Mangrove, Save the Earth.
1: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk turut langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
0: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrove-nya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau menanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan? Seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya. Seperti ini. Setelah itu jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut. Karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrove-nya. Kemudian kita timbun. Seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam, seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh, akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
1: restorasi lingkungan.

0: dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakoseri. Kotopok Darwis Pandang Tajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
1: Pandang Tajemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakoseri. Dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tajemu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bakoseri ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan, terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya. Dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar sanggar tari Pandang Tajemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tajemu.
2: Kalau dari pemerintah ada support nggak, Bu, untuk Pandang Tajemu?
1: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang. Dengan adanya pemerintah di sini, mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak ya, udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini terutama, lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel, juga mereka membawa tamu-tamu ke sini.
0: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan. Agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
3: Save mangrove, save the earth. Mangrove jaga dan lestarikan.
4: Ya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita Berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Yang sebelumnya juga dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita Berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: proyek macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil nafas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Pendengar, sesaat lagi pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan relay lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu dari RRI Tanjung Pinang. Selamat mendengarkan.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Febriansah dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Kamis 3 September 2026.

0: Diduga dipicu korsleting listrik, sebuah gudang rongsokan di Tanjung Unggat, Kota Tanjung Pinang hangus terbakar. Pandu Fikri Tegar Agnianto menurunkan laporannya.
1: Kebakaran hebat terjadi di sebuah bangunan gudang di kawasan Jalan Dermaga Tanjung Unggat, Kota Tanjung Pinang, Rabu siang. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 12.10 waktu Indonesia Barat dan dengan cepat membesar karena gudang menyimpan berbagai material yang mudah terbakar. Api dan kepulan asap terlihat membumbung dari kawasan gudang. Warga bersama petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta BPBD Kota Tanjung Pinang berupaya memadamkan kobaran api. Petugas juga memanfaatkan pasukan air laut untuk membantu proses pemadaman. Seorang saksi, Aman, mengatakan api pertama kali muncul akibat kabel listrik yang mengalami korsleting. Percikan kemudian mengenai kardus dan material mudah terbakar yang berada di sekitar lokasi, sehingga api dengan cepat membesar.
2: Kejadian-kejadian seperti ini bukan sekali, dua kali, sering sekali. Ketika kita istirahat, tiba-tiba aki itu meledak sendiri. Jadi saya padamkan, itu memang bisa diselamatkan. Tapi kalau ini udah besar kayak gini, jadi nggak bisa. Ya, mungkin percikan kabel kayaknya.
1: Menurutnya, kondisi di dalam gudang membuat api sulit dikendalikan. Gudang tersebut menyimpan berbagai bahan seperti kardus, plastik, botol, dan material lain yang mudah terbakar. Saat kejadian, dirinya bersama seorang admin berada di dalam gudang. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjung Pinang, Juliadi Halomoan, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 12.10 waktu Indonesia Barat dan kemudian mengerahkan armada menuju lokasi. Sebanyak 3 unit armada pemadam dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Juliadi menjelaskan, proses pemadaman menghadapi kendala karena material yang terbakar didominasi bahan plastik. Kondisi tersebut membuat api lebih sulit dipadamkan dan membutuhkan waktu lebih lama.
3: Ya, karena bahan bakunya ini, bahan bakar ya, maksud bahan bakar ini plastik agak sulit. Jadi dia agak sulit dipadamkan, agak lama.
1: Pasokan air selama proses pemadaman berjalan lancar. Upaya pemadaman juga mendapat dukungan dari BPBD Kota Tanjung Pinang dan masyarakat sekitar. Petugas melakukan proses pemadaman dan peningan di lokasi untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang dapat memicu kebakaran kembali pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Belum diketahui secara pasti nilai kerugian maupun penyebab kebakaran secara keseluruhan dan masih dalam penanganan pihak terkait. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polsek Tanjung Pinang Kota mendistribusikan 25 ton air bersih kepada masyarakat Pulau Penyengat. Informasi selengkapnya disampaikan Rizvan Badrian.
4: Polsek Tanjung Pinang Kota mendistribusikan 25 ton air bersih kepada masyarakat Pulau Penyengat, Kota Tanjung Pinang. Bantuan tersebut diberikan menyusul krisis air bersih yang dialami warga selama hampir 2 bulan akibat musim kemarau. Kapolsek Tanjung Pinang Kota Ibtu Freddy Simajuntak mengatakan, pendistribusian air bersih merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Hingga saat ini, total 70 ton air bersih telah disalurkan ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan. Polresta Tanjung Pinang melalui Polsek Tanjung Pinang Kota menargetkan penyaluran air bersih mencapai 150 ton secara bertahap.
5: Kapolres, kami mencoba untuk meringankan beban masyarakat yang kurang air bersih, khususnya untuk masyarakat Pulau Penyengat, kita distribusikan pertama ini sebanyak 25 ribu liter.
4: Ketua RT 2 Pulau Penyengat Bambang Sumardi mengatakan, warga telah mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama hampir 2 bulan. Kondisi tersebut diperparah dengan mengeringnya 27 sumur yang tersebar di 5 perkampungan, serta air sumur yang mulai terasa asin.
6: Karena kenal kan, bantu, kan? Sama ini kami mereka air sumur, sementara sumur ini namanya air kering, rasanya asin.
4: Ibtu Freddy menyampaikan apresiasi kepada para pengusaha air bersih yang telah mendukung kegiatan pendistribusian tersebut. Menurutnya, dukungan berbagai pihak sangat membantu masyarakat yang terdampak kekeringan dan keterbatasan air bersih. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang luncurkan aplikasi Sipasti di hari ulang tahun ke-44 sebagai bentuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selengkapnya disampaikan Nofri.
7: Genap berusia 44 tahun, perusahaan umum daerah air minum Perumda Tirta Serambi Kota Padang Panjang menandai perjalanan panjang dengan meluncurkan inovasi pelayanan digital. Aplikasi sistem pelayanan air Tirta Serambi Terintegrasi atau Sipasti resmi diperkenalkan bertepatan dengan peringatan HUT ke-44 Perumda Tirta Serambi dengan mengusung tema mengalirkan bakti, melayani sepenuh hati. Tema tersebut dijadikan komitmen perusahaan untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Direktur Perumda Tirta Serambi Angga Jayani Putra kemarin menyampaikan, air merupakan kebutuhan dasar masyarakat, bukan semata persoalan bisnis. Dirinya menegaskan, digitalisasi layanan harus berdampak langsung pada kemudahan yang dirasakan pelanggan. Menurutnya, keberhasilan sistem informasi pelayanan air terpadu atau SIPASTI tidak diukur dari kecanggihan teknologinya, melainkan besarnya manfaat yang diterima masyarakat.
8: Perumda Tirta Serambi genap berusia 44 tahun. Dan di usia ke-44 ini, kami membawa sesuatu yang baru, yaitu aplikasi SIPASTI, Sistem Informasi Pelayanan Air Minum Serambi Terintegrasi. Sekarang, berbagai layanan Perumdam bisa diakses dengan lebih mudah, cepat, dan praktis. Mulai dari cek tagihan, pembayaran, pengaduan, sampai permohonan sambungan baru. Bagi kami, SIPASTI bukan hanya soal teknologi. Ini adalah cara kami untuk semakin dekat dengan pelanggan dan memberikan pelayanan yang lebih baik.
7: Selain peluncuran SIPASTI, rangkaian HUT ke-44 Perumda Tirta Serambi juga diisi sejumlah program bagi pelanggan. Program tersebut meliputi pemasangan sambungan gratis bagi masyarakat desil 1 hingga 5, pemberian 10 penghargaan bagi pelanggan teladan, serta penyaluran 20 paket sembako untuk pelanggan kurang mampu. Perumda Tirta Serambi juga memberikan promo penghapusan denda sebesar 80% dan potongan biaya pemasangan sambungan baru sebesar 15% bagi masyarakat umum. Angga Jayani Putra berharap melalui program tersebut pelayanan air minum di Kota Padang Panjang semakin mudah diakses, merata, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Nofri melaporkan.
0: Dinas Dukcapil mengimbau warga Kota Bukit Tinggi untuk melengkapi dokumen administrasi kependudukan terlebih akta kematian yang pelaporan dari keluarga masih tergolong rendah. Reporter Nur Afni Susilawati melaporkan.
9: Dr. Andes Joni, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukit Tinggi, meminta seluruh warga untuk segera melengkapi dokumen administrasi kependudukan, terutama akta kematian, tanpa menunggu adanya kebutuhan yang mendesak. Capaian perekaman KTP elektronik di Kota Bukit Tinggi saat ini telah melebihi angka 90% karena tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen diri. Kendati demikian, kesadaran pelaporan kematian keluarga masih tergolong rendah, padahal dokumen tersebut menjadi syarat mutlak dalam pengurusan hak keperdataan serta legalitas hukum. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukit Tinggi menegaskan pentingnya pengurusan akta kematian tepat waktu.
10: Ya, kami imbau ke masyarakat kita Bukit Tinggi, ya, pertama lengkapilah administrasi kependudukan KTP, KK, atau akta kelahiran. Terus, dan kemudian yang lebih penting lagi itu akta kematian. Akta kematian itu penting untuk pengurusan pensiunan, untuk wanita dan sebagainya, atau untuk urusan bank. Sangat penting. Urusan cepatnya, jangan biarkan lama-lama. Tidak lama nanti yang tidak susah dari apa menyebutkannya, karena suratnya tidak ketemu lagi surat kematiannya.
9: Di samping penataan data kematian, Dukcapil Kota Bukit Tinggi juga tengah mengupayakan permajaan perangkat keras perekaman kartu identitas anak atau KIA. Pengajuan anggaran perubahan dilakukan pada tahun ini guna mengganti fasilitas perekaman yang sudah usang agar proses pelayanan kepada anak-anak tidak terhambat kendala teknis.
10: Wah, sekarang karena ada kesalahan apa kelemahan alat kami. Alat kami kan sudah alat lama nih. Jadi kita lagi ajukan perubahan pada tahun anggaran ini, mudah-mudahan dapat. Karena alat yang untuk perekaman itu sudah sejak zaman Pak Gamawan Fauzi. Jadi kalau bergoyang aja di situ, nol lagi.
9: Pelayanan pengurusan administrasi kependudukan Kota Bukit Tinggi dipusatkan di kantor Disdukcapil dan Mall Pelayanan Publik Belakang Balok. Karena keterbatasan jangkauan wilayah seluas 25 km persegi, belum memungkinkan pembukaan titik pelayanan di tingkat kelurahan. Nuraf Susilawati melaporkan.

0: Kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli menegaskan jabatan berbasis kinerja. Hal tersebut diungkapkan saat melantik 83 pejabat administrator, pengawas, dan kepala puskesmas di lingkungan Pemkab Siak. Berikut laporan Muhammad Fiza.
1: Bupati Siak Afni Zulkifli menegaskan promosi dan penempatan jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak tidak berdasarkan kedekatan personal dengan pimpinan. Kinerja, kompetensi, dan manajemen talenta menjadi dasar utama dalam pengembangan karir aparatur. Hal itu disampaikan Bupati Afni saat melantik dan mengambil sumpah 83 pejabat administrator, pejabat pengawas, dan kepala puskesmas di Balairung Datuk Empat Suku, Komplek Rumah Rakyat Abdi Praja pada Selasa 1 September 2026. Pelantikan turut dihadiri Wakil Bupati Siak Samsurizal dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Siak Siti Sarifah. Afni meminta pejabat yang dilantik mengubah pola pikir dalam menjalankan amanah jabatan. Menurutnya, jabatan merupakan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bukan sarana membangun kedekatan dengan pimpinan.
2: Ini kita berusaha, rumusnya Bapak Ibu, untuk bisa mendapatkan jabatan bukan mencari muka, tapi kinerja Bapak Ibu semuanya. Saya titip betul jalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, hari ini kita semuanya adalah harapan dari setengah juta rakyat Kabupaten Siak. Kabupaten ini bergerak dengan modal bukan semuanya dari APBD kita, Bapak Ibu. Tetapi sesungguhnya rakyat menggerakkan ekonominya mandiri. Perkebunan itu sektor nomor 2. Pemerintahan itu cuma sektor nomor 7, Bapak Ibu, dari PDRB kita. Kalau harga sawit anjlok, misalnya, atau karhutlahnya menyala di mana-mana, itu mengganggu aktivitas, pertumbuhan ekonomi kita juga terganggu, dan camatnya lurahnya cuek saja, misalnya, itu akan mempengaruhi dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Siak.
1: Bupati Afni memastikan Pemkab Siak menerapkan manajemen talenta dalam menentukan promosi dan penempatan pejabat. Kinerja dan pencapaian target akan menjadi bahan evaluasi berkala dalam menentukan pengembangan karir aparatur. Bupati Afni menambahkan, setiap pejabat akan terus dipantau dan dievaluasi melalui sistem pengawasan yang semakin terukur dan berbasis digital. Ia berharap kebijakan tersebut mampu membangun birokrasi Pemkab Siak yang profesional, objektif, berbasis kompetensi, dan semakin berorientasi pada pelayanan masyarakat. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.
0: Peserta KKI 2026 di Bengkalis akan diajak mengenal potensi wisata dan sejarah daerah, salah satunya melalui bangunan bersejarah yang tersebar di Kota Bengkalis. Berikut laporan Nur Fitriani.
3: Kontes Kapal Indonesia atau KKI 2026 di Bengkalis menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi wisata daerah kepada para peserta dari berbagai wilayah di Indonesia. Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis menyiapkan wisata budaya dan bahari sebagai bagian dari pengalaman yang akan didapatkan para peserta selama berada di Bengkalis. Kabid Pariwisata Kabupaten Bengkalis Alwizar mengatakan pihaknya akan memperkaya pengetahuan dan pengalaman peserta dengan mengenalkan sejumlah potensi wisata, termasuk bangunan bersejarah di Kota Bengkalis.
4: Ini kan khususnya pulau, ya. Kalau karena ini memang fokusnya, memang kegiatan karena ini berada di pulau, tentu kita memfokuskannya di wisata budaya, kemudian wisata bahari yang ada di Bengkalis, gitu ya. Nah, artinya tadi kita sudah sampaikan bahwa di dalam rangkaian storytelling itu kita memperkaya wawasan dan pengalaman mereka untuk ikut serta.
3: Alwizar menyebut di Kota Bengkalis terdapat sekitar 41 bangunan atau objek bersejarah yang dapat menjadi daya tarik wisata. Pihaknya juga menyiapkan pendamping atau pemandu yang akan menjelaskan sejarah serta nilai budaya dari bangunan dan objek tersebut. Menurutnya, sejumlah objek memang masih dalam proses penetapan sebagai cagar budaya, namun potensinya diharapkan dapat terus dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Melalui kunjungan peserta KKI dari berbagai daerah, pemerintah daerah berharap potensi daerah, budaya, dan wisata bahari Bengkalis semakin dikenal. Selain mengikuti rangkaian kompetisi, peserta juga diharapkan memiliki kesempatan berinteraksi dan mengenal kehidupan masyarakat Bengkalis secara langsung. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Kita menuju RRI Ranai. Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Kepri, Nyanyang Haris Pratamura meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, pastikan pelaksanaan MBG sesuai standar. Terangkum dalam laporan Yusfianti.
5: Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, yang berada di Jalan Patimura, Kelurahan Bandarsa. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan program makanan bergizi gratis MBG di daerah tersebut. Dalam kunjungan itu, Nyanyang melihat kondisi dapur SPPG sekaligus meninjau tahapan pelayanan MBG yang dilakukan para petugas. Ia juga berdialog dengan pekerja dan pengelola untuk mengetahui proses dan pengelolaan. Nyanyang mengatakan secara umum pelaksanaan pelayanan SPPG Bandar Sah telah berjalan dengan baik dan sesuai standar yang ditetapkan. Ia mengapresiasi kelengkapan fasilitas serta sarana pendukung yang tersedia di dapur tersebut.
6: Produksi nanti ada pemersihan, pemersihan baru dikirim kepada penerima manfaat. Setelah daripada penerima manfaat, kita lihat tadi limbahnya. Limbahnya melalui IPAL dan ini sudah mendapatkan SLHS. Nah, yang sudah mendapatkan SLHS berarti kita lihat uji bakunya, airnya dari mana, hasilnya dari mana. Kita bisa lihat, jangan sampai karena semua yang bermasalah itu air. Airnya dari mana, tidak tahu hasilnya dari mana juga. Nah, ini bisa kita lihat. Airnya dekat dari sini, kita bisa lihat kolinnya, bisa kita lihat higienisnya. Dan dari BPOM, Dinas Kesehatan akan terus memantau terkait higienis makanan yang akan diberikan.
5: Kepala SPPG Bandar Sah Asih mengatakan kunjungan Wakil Gubernur Kepri menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung proses pemorsian makanan di SPPG. Menurutnya, pada saat kunjungan berlangsung, tahapan produksi telah selesai dan petugas sedang melaksanakan pemorsian untuk selanjutnya didistribusikan kepada penerima manfaat. Asih menyampaikan SPPG Bandar Sah saat ini melayani 3.321.
7: Ada IPAL kita, alhamdulillah IPAL kita juga sudah dinilai cukup baik oleh Bapak, ya. Kemudian di bagian beberapa di gudang juga sudah dilihat langsung oleh Bapak dan alhamdulillah juga nilai bagus oleh Bapak.
5: Ia memastikan pelaksanaan program MBG berjalan lancar tanpa kendala berarti dan menu yang disajikan telah mengikuti ketentuan yang berlaku. Untuk menjaga variasi dan selera penerima manfaat, sejumlah bahan makanan juga diolah dalam bentuk yang berbeda seperti tahu menjadi nugget dan ayam diolah menjadi hidangan yang lebih variatif. Demikian, Isfianti melaporkan.
0: Kabut asap kiriman yang melanda Kabupaten Natuna belum berdampak terhadap aktivitas melaut para nelayan. Berikut laporan Marjani.
8: Kabut asap kiriman yang melanda Kabupaten Natuna belum berdampak terhadap aktivitas melaut para nelayan. Kondisi tersebut membuat nelayan masih dapat menjalankan aktivitas penangkapan ikan seperti biasa. Meski jarak pandang di tengah laut dapat terganggu kabut asap, nelayan tetap melakukan aktivitas dengan mengandalkan berbagai peralatan navigasi. Peralatan seperti GPS dan radar membantu nelayan menentukan posisi serta arah saat berada di laut. Seorang nelayan Kecamatan Pulau Seluan, Jojo, Kamis pagi mengatakan kabut asap kiriman sejauh ini belum mempengaruhi aktivitasnya saat melaut. Menurutnya nelayan masih dapat bekerja seperti biasa dengan memanfaatkan peralatan navigasi yang tersedia. Namun Jojo mengaku kabut asap tetap menjadi kekhawatiran bagi nelayan karena dapat berdampak terhadap kesehatan. Paparan asap selama berada di laut dikhawatirkan dapat mengganggu pernapasan dan kondisi tubuh nelayan. Jojo menyebutkan kondisi kabut asap di wilayah Kecamatan Pulau Seluan saat ini mulai berkurang dibandingkan beberapa pekan sebelumnya.
9: Untuk hari ini, hari Kamis, alhamdulillah udah agak lumayan nampak lah. Jarak pandang pun Pulau Selawat pun udah nampak, walaupun bayang-bayang. Masih kalau pagi jam 6 tuh memang agak kurang. Sore itu nanti jam-jam 3, jam 4 itu udah mulai lagi. Untuk saat ini sih, kalau kita yang punya alat lengkap macam radar, GPS nih, gak ada ya untuk kendala kerja ya.
8: Sementara itu, meski tidak mengganggu aktivitas di laut, nelayan diimbau untuk tetap memakai masker untuk menjaga kesehatan dari gangguan asap kiriman. Camat Pulau Laut Bambang Irawan berharap para nelayan saat beraktivitas di laut dapat memakai masker. Langkah tersebut untuk mengantisipasi gangguan kesehatan dampak dari kabut asap kiriman.
10: Nelayan yang memiliki pompong untuk waspada, aktifkan alat komunikasi yang bisa dikomunikasikan bila ada sesuatu hal, pakai masker.
8: Kabut asap kiriman yang melanda Natuna meski dapat dikatakan mulai berkurang di waktu tertentu, masih terlihat tebal seperti di sore hari. Dalam menyikapi kabut asap kiriman dari luar daerah ini, pemerintah Natuna juga menghimbau warga untuk memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Demikian Marjani melaporkan.

0: Selanjutnya kita ke RRI Batam. Industri konstruksi di Batam masih membutuhkan tenaga ahli dalam jumlah besar, sehingga pendidikan vokasi dinilai penting untuk mencetak SDM yang memiliki kompetensi dan siap memasuki dunia kerja. Nurul Mahfud menurunkan laporannya.
1: Industri konstruksi di Batam masih membutuhkan tenaga ahli dalam jumlah besar. Kondisi ini menjadi salah satu alasan pentingnya pendidikan vokasi yang memiliki kedekatan dengan dunia kerja, khususnya untuk menyiapkan lulusan dengan kemampuan teknis dan kompetensi yang sesuai kebutuhan industri. Wakil Direktur 3 Politeknik Inovasi Nusantara, Arseto, mengatakan kebutuhan tenaga ahli konstruksi masih tinggi, sementara ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki pendidikan dan kompetensi formal masih sangat terbatas.
2: Pembangunan di Batam ini kan hampir nggak ada habisnya ya. Dan bukan cuma di Batam, ternyata di Indonesia sendiri pembangunan ada di mana-mana. Nggak habis-habis ya, bangun gedung, bangun jembatan. Dan ini sampai 50 tahun, 100 tahun ke depan nggak akan berhenti. Data dari APEKNAS itu, Asosiasi Pengusaha Konstruksi yang kebetulan ketua Indonesianya direktur kami, setiap tahunnya itu kurang 60-50% itu masih ada kuota untuk kekurangan tenaga ahli konstruksi.
1: Sementara itu, Wakil Direktur 2 Politeknik Inovasi Nusantara, Junani, mengatakan pendidikan vokasi perlu membekali mahasiswa dengan pengetahuan konstruksi yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki keterampilan praktik tetapi juga memahami aspek teknis pembangunan.
3: Ada teknik untuk technical untuk daerah pesisir. Itu bagaimana cara membangun konstruksi bangunan di daerah pesisir lah. Jadi nggak yang asumsi I think I can. Betul. Karena konstruksi ini sangat penting ya, resikonya tinggi termasuk.
1: Menurut Junani, pemahaman mengenai teknik konstruksi di wilayah pesisir menjadi bagian penting bagi daerah seperti Batam yang memiliki karakter sebagai wilayah kepulauan dan kawasan industri. Kompetensi itu diperlukan agar tenaga konstruksi mampu menyesuaikan proses perencanaan dan pembangunan dengan kondisi lingkungan tempat bangunan didirikan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Kedaulatan pangan Indonesia sulit dilakukan dengan aturan yang memperbolehkan import bahan kebutuhan pokok dan tata kelola beras yang buruk oleh pemerintah. Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
4: Konsepnya adalah penuhi dulu dari dalam negeri, penuhi dulu kebutuhannya di sendiri, kemudian dilempar ke luar.
5: Indonesia dinilai tidak cukup hanya memastikan pangan tersedia, tetapi juga perlu memperkuat produksi dalam negeri, mengurangi ketergantungan antar daerah maupun terhadap impor, serta memperbaiki tata kelola stok, distribusi, dan harga pangan agar ketahanan pangan benar-benar berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, anggota DPR RI Riono mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah yang mengalami defisit pangan agar setidaknya mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Menurutnya, daerah tidak harus menjadi wilayah surplus atau mampu menjual pangan ke luar daerah, tetapi harus lebih dahulu mampu mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari wilayah lain. Dalam konteks perberasan, Riono menilai penguasaan stok oleh pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas harga. Pemerintah juga perlu memperkuat pengaturan distribusi beras berdasarkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah, sehingga mekanisme pasar tidak sepenuhnya menentukan harga pangan.
4: Tata kelola perberasan kita itu nggak ada. Itu contoh paling gampang. Ya. Jadi orang misalkan terserah mau dilempar kemana, lempar kemana, nggak ada yang larang. Harusnya dia, beras ini dikelola oleh pemerintah. Sehingga nanti, oh ditentukan, beras di zona 1 sekian, zona 2 sekian, zona 3 sekian, nggak boleh lebih dari sini. Walaupun ada HET, yang penting berasal aku, jual harganya. Tata kelola kita, makanya ada yang namanya Badan Pangan Nasional. Tugasnya itu menjadi regulator berkaitan tata kelola pangan.
5: Sementara itu di tempat yang berbeda, Sekretaris Komisi 2 DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, menyebut bahwa Kepri masih sangat ketergantungan dengan wilayah lain jika berbicara soal pangan. Sebab, sebagian besar pasokan ketahanan pangan tidak berdiri dari Kepri sendiri, melainkan datang dari beberapa daerah di Sumatera.
6: Di Kepri, ketahanan pangannya baik dari pertanian, perkebunan maupun peternakan, ini kan dari luar Kepri. Dari Medan, dari Riau, dari Jambi, dikirim ke Mas Jawa, dikirim ke Mas Ayam. Ayam kan, ini semua dari Medan, Riau, Padang, dan juga Jambi.
5: Kedaulatan pangan sendiri dipahami sebagai kemampuan negara menentukan kebijakan pangannya sendiri, termasuk sumber pangan dari produksi dalam negeri maupun luar negeri. Namun, swasembada pangan yang lebih ditekankan pada pemenuhan kebutuhan melalui produksi dalam negeri mengalami masalah. Regulasi terbaru diketahui memberikan ruang lebih besar terhadap impor untuk memenuhi kebutuhan atau cadangan pangan pemerintah. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Berita terakhir dari RRI Padang. Berbekal suara merdu, 71 peserta mengikuti ajang Bintang Radio RRI Padang 2026 yang digelar di Auditorium RRI Padang hari ini. Para peserta bersaing menampilkan kemampuan vokal terbaik untuk memperebutkan kesempatan mewakili Sumatera Barat pada tingkat regional. Selengkapnya disampaikan Dodi Setio.
7: Aca Clarissa, salah seorang peserta Bintang Radio RRI Padang mengaku, persaingan pada lomba tarik suara kali ini terbilang ketat, sebab banyak peserta lain dengan suara merdu dengan ciri khas masing-masing. Bintang Radio 2026 bukan kali pertama bagi Aca. Ia pernah mengikuti ajang serupa pada 2019 lalu di Kota Bukit Tinggi ketika masih duduk di bangku SMA. Saat itu Aca berhasil memperoleh juara 2. Tahun ini, dengan latihan dan usaha yang lebih keras, Aca membidik posisi juara.
8: 2019 udah pernah ikut, aku juara 2 waktu itu. Kita kan pengen belajar terus ya, Kak, cari itu. Teman-teman aku juga hebat-hebat banget, suaranya lantang-lantang, ada tipis tapi ada ciri khas juga. Tapi insya Allah semoga dengan usaha aku ya, Allah kasih aku rezeki tahun ini.
7: Dalam penampilannya kali ini, Aca yang sehari-hari menjadi penyanyi freelance membawakan lagu daerah berjudul Butet, serta lagu pop Bawa Dia Kembali yang dipopulerkan Mahlini. Penyisihan Bintang Radio RRI Padang 2026 berlangsung selama 2 hari, yakni 3 dan 4 September 2026. Penampilan peserta kategori lagu pop dapat disaksikan dan didengarkan masyarakat melalui kanal Pro 2 RRI Padang serta kanal YouTube RRI Padang pada 5, 6, dan 7 September 2026 pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, penampilan lagu daerah akan ditayangkan pada kanal dan waktu yang sama pada 14, 15, dan 16 September 2026. Masyarakat juga dapat memberikan penilaian melalui voting di laman www.bintangradiorri.id dengan bobot penilaian 70% dari dewan juri dan 30% dari voting. Peserta dengan nilai terbaik akan menjadi wakil Sumatera Barat pada ajang Bintang Radio tingkat regional. Selanjutnya, para pemenang regional bersaing dengan perwakilan RRI dari berbagai daerah untuk memperebutkan kesempatan tampil pada tingkat nasional. Dodi Setio melaporkan.
0: Pemerintah Sumatera Barat menggandeng ASEAN Foundation bersama EduTech Digital Ruang Guru guna membekali guru dan siswa didik dalam kemampuan memanfaatkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence melalui program AI Ready ASEAN di Auditorium Universitas Negeri Padang pagi tadi. Hans Primananda menurunkan laporannya.
9: AI Ready ASEAN yang dilaksanakan oleh Ruang Guru bersama dengan ASEAN Foundation hari ini dengan sama-sama kita membaca basmalah.
10: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi usai membuka resmi program AI Ready ASEAN kepada RRI tadi pagi mengatakan pemanfaatan perkembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence secara optimal bisa mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Teknologi dinilai dapat memberikan kemudahan, menekan biaya sekaligus mempercepat pencapaian hasil pendidikan. Mahyildi mengatakan pemanfaatan teknologi harus diarahkan untuk memberikan manfaat bagi siswa, guru maupun masyarakat. Menurutnya kehadiran AI juga memungkinkan akses terhadap informasi dilakukan secara lebih cepat sehingga dapat mendukung proses pembelajaran. Namun Mahyildi mengingatkan kemajuan teknologi harus diimbangi dengan penguatan karakter dan moral peserta didik.
11: Dengan kemajuan teknologi, dengan perkembangan teknologi, maka tentu ini akan menjadi input bagi kita dalam rangka untuk menyempurnakan ya, dan juga melengkapi sesuatu berkaitan dengan pendidikan. Nah, itu ini akan nanti menjadi program dan kegiatan di Dinas Pendidikan.
10: Sementara itu, Head Programming ASEAN Foundation, Ilan Askolani mengatakan, ASEAN Foundation berperan sebagai penyelenggara sekaligus pelaksana program AI Ready ASEAN, sementara Ruang Guru Foundation menjadi mitra lokal dalam implementasi program tersebut. Menurutnya, kolaborasi pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadi langkah penting untuk memperluas pemahaman masyarakat pendidikan mengenai teknologi AI.
12: Mereka mengikuti pelatihan ini, nanti mereka akan belajar terkait dasar-dasar AI, apa itu AI, dan juga kami menitik beratkan terhadap pentingnya penggunaan AI secara bertanggung jawab, secara beretika, karena banyak sekali informasi mengkonsumsi informasi yang salah dan itu tentu berhubungan dengan penggunaan AI yang tidak bertanggung jawab.
10: Ilan Askolani menambahkan, selain pemahaman dasar, peserta nanti akan dibekali kemampuan menggunakan AI untuk mendukung aktivitas seperti pengolahan media sosial maupun pembuatan konten. Literasi AI juga diarahkan agar peserta mampu mengenali perbedaan antara informasi yang benar dan informasi yang keliru. Ia menegaskan aspek penggunaan AI secara bertanggung jawab dan beretika menjadi perhatian utama dalam program AI Ready Asian. Hans Permananda melaporkan.

0: Pendengar, berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwi 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Febriansah dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

Dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda, edisi Kamis 3 September 2026 bersama saya, Tasya. Beredar di media sosial Threads, unggahan penawaran penjualan Hotel Shangri-La Surabaya senilai 2,3 triliun rupiah. Informasi tersebut mencantumkan sejumlah spesifikasi hotel hingga mekanisme pembelian. Faktanya informasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kemdigi.go.id, pihak Hotel Shangri-La Surabaya kemudian memberikan klarifikasi mengenai informasi yang beredar tersebut. Markom Hotel Shangri-La Yuliana memastikan tidak ada pernyataan resmi dari pihak hotel maupun manajemen mengenai penjualan hotel dengan harga 2,3 triliun rupiah. Yuliana mengatakan pihak hotel mengetahui adanya informasi yang beredar di media sosial tersebut dan tidak menganggapnya sebagai persoalan sepele. Menurutnya, pihak hotel akan menindaklanjuti informasi tersebut sesuai prosedur yang berlaku. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kata orang, obat herbal itu pasti aman. Namanya juga alami, benar tuh. Dan kata orang, kalau pakai krim wajah terus ada efek panas di kulit, itu tandanya krim wajah sedang bekerja.
3: Kalian percaya gitu aja? Semua itu kata orang. Kalau kata BPOM, obat herbal belum tentu aman kalau belum terdaftar atau punya izin edarnya. Dan krim wajah yang memberikan efek panas di kulit bisa jadi mengandung bahan berbahaya dilarang atau bahan lainnya yang menyebabkan alergi. Itu bisa beresiko buat kesehatan.
2: Waduh, jadi gimana yang aman?
3: Mudah. Cek aja izin edar BPOM-nya, baca labelnya, dan perhatikan komposisinya. Jangan hanya percaya omongan orang tanpa ada buktinya.
2: Sekarang percaya kata BPOM aja deh.
3: Ya, kata BPOM. Informasi yang aman itu bukan katanya, tapi jelas datanya. Keputusan yang aman berawal dari informasi yang benar.
4: Informasi obat dan makanan termasuk kosmetik bukan kata orang. Pastikan kata BPOM.
5: Pesan ini disampaikan oleh Balai POM di Bakam.

0: kamu bawa kantong belanja sendiri nggak hari ini?
1: Ah, enggak deh, males bawa kantong lain. Ribet bawa kemana-mana. Mending pakai plastik aja, simple.
0: Tapi kan, plastik itu nggak ramah lingkungan, Nang. Kalau kita terus pakai plastik, sampahnya bisa makin menggunung dan mencemari lingkungan kita, Nang.
1: Iya tahu, tapi aku lagi malas bawa kantong lain. Kayak repot aja, padahal kan belanja cuma sebentar.
0: Kalau kita mulai dari diri sendiri, lama-lama jadi kebiasaan. Lebih baik pakai kantong kain yang bisa dipakai berulang daripada terus-menerus pakai plastik dan bikin sampah menumpuk.
1: Iya deh, sini-sini kantong kainmu aku pakai.
0: Loh, terus aku pakai apa?
2: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Tasya dalam Batam sore ini hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami sore sudah mulai beranjak menuju petang. Buat yang masih di perjalanan, semoga perjalanannya lancar. Yang sudah sampai di rumah, mungkin sekarang waktunya mulai melepas penat setelah seharian beraktivitas. Sore ini ada satu informasi kesehatan yang cukup menarik untuk kita simak. Singapura sedang mengalami peningkatan kasus influenza atau flu. Data yang dilaporkan menunjukkan tingkat positif influenza pada masyarakat yang mengalami gejala mirip flu mencapai 36,6% pada pekan 16 sampai 22 Agustus 2026. Angka ini meningkat cukup tajam dibandingkan pekan sebelumnya yang berada di angka 24%. Tapi, jangan khawatir terlebih dahulu, peningkatan kasus ini bukan berarti Singapura sedang mengalami virus influenza baru yang lebih berbahaya. Otoritas Kesehatan Singapura menyampaikan, sampai saat ini belum ada indikasi bahwa influenza yang beredar menyebabkan penyakit yang lebih parah dari biasanya. Jadi, yang perlu kita lakukan bukan panik, tetapi tetap waspada. Karena influenza memang merupakan penyakit yang bisa menyebar dengan mudah, terutama ketika seseorang sedang mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, ataupun keluhan pada saluran pernapasan. Dan kalau kita bicara soal Batam, tentu informasi seperti ini cukup relevan. Kita tahu Batam punya mobilitas masyarakat yang tinggi, aktivitas perjalanan, termasuk hubungan dengan negara tetangga juga cukup erat. Artinya, menjaga kesehatan tetap menjadi bagian penting dari aktivitas kita sehari-hari. Kalau badan terasa kurang fit ya pendengar, jangan dipaksakan. Istirahat yang cukup, jaga kebersihan tangan, dan kalau sedang mengalami gejala pernapasan, sebisa mungkin kurangi kontak dekat dengan orang lain. Karena menjaga kesehatan diri, sebenarnya juga berarti menjaga orang-orang di sekitar kita.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Inspirasi 105,1 dan 107,2 FM Pro 1.

Selamat sore pendengar. Melanjutkan pembahasan informasi kesehatan yang tadi kita sudah bahas pendengar, mengenai meningkatnya kasus influenza di Singapura. Ada satu hal penting yang menarik untuk kita garis bawahi. Influenza di Singapura memang memiliki pola musiman. Virus influenza dapat beredar sepanjang tahun, tetapi aktivitasnya biasanya lebih tinggi pada periode tertentu, termasuk sekitar Mei sampai Agustus, serta Desember sampai Maret. Selain pola yang musiman, mobilitas dan perjalanan internasional juga bisa mempengaruhi penyebaran influenza. Jadi peningkatan kasus ini tidak otomatis berarti muncul virus yang lebih ganas. Yang penting adalah bagaimana kita mengantisipasinya, terutama bagi kelompok yang lebih rentan mengalami komplikasi seperti lansia, anak-anak, dan mereka yang memiliki kondisi medis tertentu. Vaksinasi influenza juga menjadi salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan, terutama bagi kelompok yang memang direkomendasikan untuk mendapatkannya. Dan ada satu pesan sederhana yang sebenarnya sangat mudah dilakukan. Kalau sedang sakit, berikan kesempatan tubuh untuk beristirahat. Jangan merasa harus tetap beraktivitas seperti biasa ketika kondisi tubuh sedang tidak fit. Kalau memang harus keluar rumah ketika masih mengalami gejala, gunakan masker. Kurangi interaksi sosial dan hindari tempat

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Hey, it's so good to be back. And there's something I wanna say.

0: Pendengar, satu lagu dari Afgan dengan Katakan Tidak menjadi penutup dalam Batam sore ini. Saya Tasya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kemudian pendengar, dalam Batam malam ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Aril. Sebelum itu, seperti biasa, pada pukul 18 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan lintas informasi untuk Anda. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda, satu batang rokok mengandung lebih dari 7.000 zat kimia dan 70 diantaranya terbukti menyebabkan kanker. Merokok bukan cuma merusak paru-paru, tapi juga jantung, pembuluh darah, hingga kesuburan. Bahkan, perokok pasif sampai orang yang hanya menghirup asap rokok pun bisa terkena risiko yang sama. Jadi, sebelum Anda nyalakan rokok berikutnya, pikirkan kembali layakkah hidup Anda dibakar perlahan. Stop merokok, mulai hidup sehat hari ini.

0: hadis hari ini.
1: Kerjakanlah sholat tepat pada waktunya. Hadis riwayat Muslim.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya. Kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah."

Pendengar, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan kepada Sayyidina Abu Hurairah bahwa terdapat seorang lelaki yang menunaikan sholat selama 60 tahun, tetapi sholatnya tidak diterima oleh Allah. Sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang lelaki menunaikan sholat selama 60 tahun, tetapi satu pun sholatnya tidak diterima Allah. Perkara ini berlaku karena dia menyempurnakan sujudnya, tetapi tidak menyempurnakan rukunya, atau menyempurnakan rukunya, tetapi tidak menyempurnakan sujudnya. Hadis ini mengingatkan kita supaya menyempurnakan setiap ruku di dalam sholat. Bahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara spesifik mengingatkan kita tentang ruku dan sujud yang sering diabaikan oleh sebagian manusia. Sabda Rasulullah, seburuk-buruk pencuri adalah mereka yang mencuri di dalam sholat. Sahabat lalu bertanya, bagaimana seseorang itu mencuri di dalam sholatnya baginda? Kemudian baginda Rasulullah menjawab, pencuri sholat itu ialah mereka tidak menyempurnakan ruku dan sujud mereka. Hadis riwayat Ahmad. Tunaikan sholat dengan sempurna. Semoga Allah membimbing dan merahmati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Fenomenal AI semakin viral di tahun 2026. Teknologi kecerdasan buatan atau AI menjadi salah satu topik paling viral di tahun 2026. Banyak orang kini menggunakan AI untuk membantu pekerjaan sehari-hari, mulai dari membuat desain, menulis artikel, hingga menghasilkan video hanya dalam hitungan menit. Popularitas AI meningkat karena kemudahan akses dan kemampuan teknologi yang semakin canggih. Pelajar memanfaatkan AI untuk belajar lebih cepat. Pebisnis menggunakan AI untuk promosi digital. Sementara kreator konten memakainya untuk membuat konten viral di media massa. Namun, di balik manfaatnya, banyak pihak juga mengingatkan pentingnya penggunaan AI secara bijak. Penyebaran informasi palsu, gambar manipulasi, dan juga konten otomatis menjadi tantangan baru di era digital saat ini. Meski begitu, perkembangan AI diprediksikan akan terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Teknologi ini dianggap mampu mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan berkomunikasi di masa depan.

pendengar, berikut ini sunnah-sunnah terkait dengan sholat Jumat. Yang pertama, mandi Jumat. Di antara hadis yang menyebutkan dianjurkannya mandi pada hari Jumat adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, maka ia mandi seperti mandi janabah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebagian ulama ada yang wajibkan mandi Jumat dalam rangka kehati-hatian berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang yang telah akhir balik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, membersihkan diri dan menggunakan minyak wangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya, lalu memakai minyak rambut dan minyak wangi, kemudian berangkat ke masjid dan tidak memisahkan antara dua orang, lalu sholat sesuai dengan kemampuan dirinya, dan ketika imam memulai khutbah, ia diam dan mendengarkannya, maka akan diampuni dosanya mulai Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian amalan yang ketiga, mengenakan pakaian terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib bagi kalian membeli dua buah pakaian untuk sholat Jumat kecuali pakaian untuk bekerja. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Di dalam hadis ini, Nabi mendorong umatnya agar membeli pakaian khusus untuk digunakan pada hari Jumat. Sunnah yang lainnya, menyegerakan berangkat ke masjid dan duduk di saf pertama. Anas bin Malik berkata, kami berpagi-pagi menuju sholat Jumat dan tidur siang setelah sholat Jumat. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar al-Asqalani berkata dalam Fathul Bahri, makna hadis ini adalah para sahabat memulai sholat Jumat pada awal waktu sebelum mereka tidur siang. Berbeda dengan kebiasaan mereka pada sholat zuhur ketika panas, sesungguhnya para sahabat tidur terlebih dahulu, kemudian sholat ketika matahari telah berkurang panasnya. Amalan yang kelima, memperbanyak sholat sunnah sebelum khatib naik mimbar. Abu Hurairah radhiyallahu an menuturkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mandi kemudian datang untuk sholat Jumat, lalu ia sholat semampunya dan dia diam mendengarkan khutbah hingga selesai, kemudian sholat bersama imam, maka akan diampuni dosanya mulai Jumat tersebut sampai Jumat berikutnya, ditambah 3 hari. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas juga menunjukkan terlarangnya berbicara saat khatib sedang berkhutbah dan wajib bagi setiap jamaah untuk mendengarkannya. Amalan yang keenam, tidak duduk dengan memeluk lutut ketika khatib berkhutbah. Syal bin Mu'az bin Anas mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang duduk sambil memegang lutut ketika sedang mendengarkan khatib berkhutbah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Kemudian yang lainnya, melaksanakan sholat sunnah setelah sholat Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian telah selesai mengerjakan sholat Jumat, maka sholatlah 4 rakaat. Amir menambahkan dalam riwayatnya dari Ibnu Idris bahwa Su'ail berkata, apabila engkau tergesa-gesa karena sesuatu, maka sholatlah 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat bila engkau pulang. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Demikianlah sebagian sunnah-sunnah pada hari Jumat. Semoga kita senantiasa diberi semangat dalam menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.

0: dekat dulu sini, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu loh, saya bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta atau pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Pendengar, seorang murid yang berbeda paham dengan gurunya mengeluarkan kecaman, kata-kata kasar, hinaan, dan meluapkan kebencian kepada sang guru. Sang guru hanya diam, mendengarkan dengan sabar, tenang, dan tidak berucap sepatah kata pun. Setelah murid tersebut pergi, seorang murid lain yang melihat peristiwa tersebut dengan penasaran bertanya, mengapa guru diam saja? Mengapa tidak membalas makian dia? Sang guru pun berkata kepada muridnya, jika seseorang memberimu sesuatu, tetapi kamu tidak mau menerimanya, menjadi milik siapakah pemberian itu? Tentu saja menjadi milik si pemberi, jawab si murid dengan lugas. Betul, begitu pula dengan kata-kata kasar tersebut, tukas sang guru. Karena aku tidak mau menerima kata-kata itu, maka kata-kata tadi aku kembalikan kepada miliknya. Dia harus menyimpannya sendiri. Dia tidak menyadari bahwa nanti dia akan menanggung akibatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Energi negatif yang muncul dari pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kita hanya akan membuahkan penderitaan hidup bagi kita sendiri. Sang guru kemudian melanjutkan, sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya, ludah itu hanya akan jatuh mengotori wajahnya sendiri. Maka, jika di luar sana ada orang yang marah-marah kepadamu, biarkan saja, karena mereka sedang menyebarkan sampah hati mereka. Jika engkau diam, maka sampah itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Tetapi jika engkau tanggapi, berarti engkau menerima sampah itu. Sang guru melanjutkan nasihatnya, hari ini begitu banyak orang-orang yang hidup dengan membawa sampah di hatinya. Sampah kekesalan, sampah amarah, sampah kebencian, sampah dendam, sampah merasa diperlakukan tidak adil, dan lain sebagainya. Mereka sampai berani berpaling dari kebenaran karena membenci para pejuang kebenaran yang dianggap telah menyakitinya. Inilah saatnya bagiku, bagimu, dan bagi kita semua untuk melatih diri, melenyapkan sampah yang ada di dalam hati kita. Jikapun ada sampah kekecewaan, kekesalan, kemarahan, iri, dengki, dan juga benci yang masih tersisa, setidaknya janganlah kita sebarkan sampah hati itu ke muka bumi ini. Janganlah kita ludahkan ke langit, karena sampah itu hanya akan kembali mengotori diri dan wajah kita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa lebih. Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting.
2: Kayaknya karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
0: Sari Berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
1: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa lebih.
4: Еще раз хотел бы поблагодарить вас. Индонезия и Россия имеют очень глубокую и важную историческую отношения, которые длится больше 50 лет.
1: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
3: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
5: Индонезия один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.
6: Индонезия merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
5: Нас связывает узы дружбы на протяжении многих лет.
6: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
5: Развивается торговля, она растет.
6: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
5: В прошлом году свыше 12% плюс.
6: Pada tahun lalu volume perdagangan naik 12%.
5: Работает совместная комиссия в этой
6: Комиссия bersama Rusia Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis terus bekerja.
5: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
6: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri STM Bahlil Hadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Roslan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Edi Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
5: Международных площадках везде.
0: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
7: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
8: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Nah, ini karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
7: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
9: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
7: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Sati Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
11: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik, pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
11: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
12: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
11: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Muraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
13: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim,
14: sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat tiga kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
15: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
14: Ketua Gecraft Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
16: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi Gecraft sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan Gecraft di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
14: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, Gecraft, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
17: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah community sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
14: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
18: Between Indonesia and Malaysia, including through relevant bilateral.
19: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau GTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan GTIC.
18: Between Indonesia and Malaysia, including through relevant
20: bilateral. Komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement, serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi, khususnya di perbatasan NTCong TBDU.
18: Economic connectivity, particularly in the NTCong TBDU border.
19: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
21: Trying to make sure that how
22: salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juli 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
19: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral, implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
23: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
24: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
23: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research, research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
24: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah H. Amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
1: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
24: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
2: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
24: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
3: Ini merupakan wadah ini akan merupakan wadah profesi, ya, pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina, dalam menjalankan tugas sebagai salah satu ya, tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk, berkembang dan tersebarnya penyakit hewan.
4: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan hingga stabilitas pangan nasional dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
6: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
3: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah bebas melalui 3 dekade ya, berkaitan dengan penyakit mulut dan kuku pada hewan ruminansia dan kuku lah gitu ya. Tiga dekade kita bebas ya. Di tahun 2022 masuk ya, tidak masalah di tahun itu tidak nampak ya. Yang akibat penyakit itu masuk itu kurang lebih sekitar 9 triliun gitu ya. Ya kalau kita totali sampai sekarang itu barangkali lebih dari itu, karena di samping kematian tadi juga ada upaya-upaya tadi bagaimana kita bisa memulihkan kembali menghilangkan wabah itu ya, baik dengan vaksinasi ya, dengan ya upaya-upaya lain termasuk juga kita tergabung kan dengan perdagangan ya, dengan masuk penyakit maka beberapa komunitas yang akan kita ekspor itu juga akan tergabung dengan adanya wabah penyakit.
4: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional.
25: Dan terdapat di negara Indonesia yang akan mencegah penyebaran penyakit yang berasal dari luar negeri.
4: Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
5: Baik, pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Parel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari, dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi Dania Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20 dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengawal tiket ke-8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Chengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuari International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat dua game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yu Jung dan Lee Yun Lim lewat dua game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yuslin Mulyana dan Bernadi Andia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yerime Eri Yoce Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Chayapat Pibon Tanadon Punpanik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026. Justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
7: Dari yang kayaknya saya juga nonton kemarin berlangsung semua ya pada tipis ini. Mungkin seperti aja ya, kurang beruntung. Jadi satu-satunya ya mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung jadi.
5: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Master Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat, Muhammad Rocky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Prestasi olahraga bukan hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah. Dari lapangan pertandingan hingga arena kejuaraan, para atlet terus berjuang mengharumkan nama daerah dan bangsa. Kepulauan Riau memiliki banyak talenta olahraga yang patut dibanggakan. Atlet-atlet dari berbagai cabang olahraga terus menunjukkan kemampuan dalam prestasi, baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Setiap medali yang diraih menjadi bukti bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berprestasi. Di balik sebuah kemenangan ada latihan yang konsisten, dukungan pelatih, keluarga, serta semangat untuk memberikan yang terbaik. Prestasi para atlet

Kembali di Seru Sumba Gama 1 RRI Batam, Rita Fendi akan kunanti 50 menit lewat dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Masih di Pro 1 RRI Batam bersama Arya Tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kabar terbaru dari Batam, di mana dilansir dari Batam Post, pemerintah kota Batam meningkatkan kesiagaan menghadapi potensi kekeringan dan juga kebakaran hutan. Warga diminta menghemat air dan juga menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Langkah tersebut dilakukan setelah Wali Kota Batam Amsyah Karamat menerbitkan Surat Edaran Nomor 42 Tahun 2026 tentang kesiagaan bencana kekeringan, kebakaran hutan dan juga lahan di Kota Batam. Surat Edaran tersebut merupakan tindak lanjut peringatan dini Badan Meteorologi Klimatologi dan juga Geofisika BMKG terkait potensi kekeringan meteorologis pada Dasarian 3 Agustus 2026 di wilayah Batam. Surat edaran tersebut menindaklanjuti masyarakat diminta menggunakan air secara bijak dan menjaga sumber air. Warga juga diingatkan tidak membuang puntung rokok sembarangan, membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara dibakar. Imbauan itu mulai diterapkan di tingkat kecamatan, Kecamatan Batam Kota dan Sekupang, menyiapkan pembentukan tim mitigasi bencana untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan juga karhutlah. Camat Batam Kota Dwiki Setiawan ataupun Dwiki Septiawan mengatakan pihaknya telah menginstruksikan masyarakat agar menjalankan ketentuan dalam Surat Edaran Wali Kota Batam. Selain menyampaikan himbauan, Kecamatan atau Batam Kota akan membentuk tim mitigasi bencana di tingkat kecamatan. Tim tersebut nantinya akan diharapkan memperkuat koordinasi dan juga kesiapsiagaan apabila terjadi bencana termasuk kekeringan maupun kebakaran. Dwiki kembali mengatakan langkah tersebut diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan kondisi di lapangan. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif dan menghemat penggunaan air dan juga menghindari kegiatan berpotensi menimbulkan api. Langkah serupa disiapkan Kecamatan Sekupang. Camat Sekupang Ersan mengatakan pembentukan tim mitigasi secara tingkat kecamatan ditargetkan dilakukan dalam waktu sekitar satu minggu. Rencananya dalam seminggu ke depan kami akan membentuk tim mitigasi bencana tingkat kecamatan Sekupang dan kami juga sudah berkoordinasi dengan BPBD. Menurut Irsan, tim tersebut dibutuhkan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan juga koordinasi apabila terjadi potensi bencana di wilayah Sekupang. Dengan pembentukan tim mitigasi di tingkat kecamatan dan penerangan ataupun penerapan imbauan Wali Kota Batam, potensi dampak kekeringan serta karhutlah diharapkan dapat ditekan dan masyarakat yang menemukan indikasi kebakaran ataupun membutuhkan bantuan darurat dapat menghubungi layanan Batam Siaga di 112 atau layanan kepolisian di 110. Itu informasi terbaru untuk Anda tentang Pemkab Batam membentuk tim mitigasi di kecamatan siaga untuk kekeringan dan juga karhutlah. Masih terus di Pro 1 RRI Batam di 105,1 RRI Batam.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Sesaat lagi, kita ikuti Lintas Informasi.
4: Kembali di 101,1 RPTM, kita berada di Lintas Informasi edisi 3 September 2026. Diawali dari rri.co.id, di mana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak atau KemenPPA menegaskan anak wajib dilindungi dari dampak konflik sengketa ataupun aset fasilitas pendidikan. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan proses pembelajaran serta didik di wilayah Pamulang, Tangerang tetap berjalan aman. Informasi kedua, Komisi Pemberantas Korupsi KPK bakal mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kepada panitia khusus pansus haji DPR. Tujuan ini untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara. Sebagai informasi yang terakhir, Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia atau human development melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai oleh kedua negara. Itu mendengar informasi-informasi terbaru untuk Anda, masih di Prosatu Batam, dan untuk mendapatkan informasi lainnya Anda bisa dapatkan di rri.co.id. Dan di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita hadirkan mini drama sandiwara radio produksi dari RRI Kendari dengan judul Wa Ambe dan Ikan-Ikan. Terus di Pro 1 RRI Batam.
3: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Di sebuah kampung pesisir, hiduplah seorang anak bernama Waambe. Ia adalah anak yang paling kecil di antara teman-temannya. Waambe belum bisa berenang, tapi ia sangat suka bermain di pinggir dermaga. Kali ini, Waambe punya pengalaman menangkap ikan bersama teman-temannya dalam kisah Waambe dan Ikan-Ikan. Selamat mengikuti.

0: Apa? Apa?
1: Itu, coba lihat ke laut.
2: Wah, air lautnya surut. Surut.
3: Itu, coba lihat ke laut.
0: Ayo, ayo, kita ke laut cepat.
2: Tunggu, tunggu saya.
1: Ayo, Waambe, cepat. Nanti udah lari ikannya.
4: Sesampainya di tepi laut yang dangkal, Waambe dan kawan-kawannya merasakan lembutnya pasir di telapak kaki. Ada yang melompat-lompat kegirangan, ada yang duduk, bahkan ada yang langsung mencelupkan diri.
0: Hore, aku bisa lompat-lompat.
3: Lihat, aku bisa duduk di tengah laut. Dingin.
1: Waambe, sini airnya hangat.
2: Enak sekali ya. Biasanya saya cuma lihat di dermaga saja.
3: Sekarang kau bisa main di sini, nggak usah takut. Airnya cuma selutut, Ji.
1: Iya, pas laut surut begini kita bisa main sepuasnya. Nggak akan Ji tenggelam.
0: Ayo kita cari ikan. Saya lihat banyak ikan di sekitar karang.
2: Ikan? Di mana? Mau lihat?

0: Wah Ambe dan kawan-kawannya mengendap-endap mendekati batu karang. Mereka berpindah dari satu batu ke batu lainnya untuk menangkap ikan yang terjebak.
1: Pelan-pelan, lihat itu. Banyak sekali ikan kecil di balik batu.
2: Yang hitam-hitam itu. Lihat, berenang ke kiri, ke kiri, ke kanan.
3: Saya siap menangkap. Satu, dua, tiga. Duh, lepas.
1: Gagal ya.
3: Oh, ikan-ikannya licin sekali.
1: Harus lebih cepat. Ayo kita cari di tempat lain.
3: Ikan. Mana, coba lihat, besar atau kecil.
1: Ayo kita lihat.
2: Satu, dua, tiga. Buka Wak Ambe, tunjukkan.
1: Siap, kamu lihat tanganku nah. Satu, dua, tiga. Nah, lihat.
3: Wah, ikannya lompat.
2: Iya, ikannya kabur.
1: Ide, ikannya masuk lagi ke laut.
4: Ya, ikanku. Kenapa kalian tiba-tiba datang? Jadinya ikannya datang berlompat nih lagi.
5: Aduh, maaf Wak Ambe. Kita terlalu ramai karena mau lihat ikannya.
2: Iya, maaf. Kita tidak sengaja bikin ikannya kaget.
1: Jangan sedih Wak Ambe. Nanti kita pergi tangkap lagi, nah.
4: Tapi tadi sudah dapat. Bagusnya mie warnanya.
1: Wak Ambe, ada ideku. Bagaimana kalau kita jadikan baju kita sebagai jaring?
5: Maksudmu, Rin?
1: Begini, kita buka baju kita, lalu kita rentangkan. Terus kita kejar ikan-ikan kecil pakai baju itu. Bagaimana?
2: Wah, bisa juga ide, Murin. Seperti jaring besar, kan?
3: Iya, ayo lepas bajunya.
1: Lihat itu, ada kumpulan ikan kecil.
4: Siap, saya sudah siap nih dengan bajuku.
2: Dapat.
3: Ayo kita kepung. Wak Ambe, kau di sana. Budi, kau di sini.
2: Aku dapat 3 ekor di bajuku.
3: Aku juga, lihat bajuku penuh.
4: Saya dapat juga. Lihat, bajuku basah, tapi ada ikannya.
1: Wak Ambe, masukkan cepat ikannya ke gelas plastik. Ambil gelas yang terapung itu.
4: Gelas plastik? Yang ini?
2: Iya, itu. Masukkan ikannya.
4: Masuk kok. Yeay, ikanku sudah masuk di gelas.
1: Hore, sekarang ikannya aman.

0: Matahari pun mulai tenggelam. Waambe dan kawan-kawannya sudah lelah bermain. Mereka bergegas pulang dengan penuh sukacita.
1: Weh, lihat, Pi. Saya dapat 3 ekor ikan. Aman, Mi, semua di gelas.
2: Aku dapat 5.
3: Saya 4.
4: Aku juga 3. Kita dapat banyak sekali hari ini.
1: Hari ini seru sekali, nih. Saya saja yang belum bisa berenang, saya bisa tangkap ikan. Terima kasih, nah, teman-teman. Saya senang sekali.
4: Besok kita main lagi, nah, kalau air lautnya surut lagi.
2: 7.
5: Kalau begitu, kita pulang sekarang. Sudah mulai gelap, nanti kita kemalaman.

Wah Ambe pulang dengan hati gembira. Hari itu dia belajar bahwa meskipun dia kecil dan belum bisa berenang, dia tetap bisa bersenang-senang dan merasakan keajaiban laut bersama teman-temannya. Persahabatan dan kebersamaan membuat segalanya menjadi menyenangkan. Demikianlah Wa Ambe dan Ikan-Ikan, persembahan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, bekerjasama dengan RRI Kendari. Drama kali ini dimainkan oleh Dila sebagai Wa Ambe, Vera sebagai Rina, Riani sebagai Ika, dan Aska sebagai Budi. Teknik rekaman, Rizky Morris. Ilustrasi musik, Hanafi. Narator, Adinda. Dan sutradara, Dimas Ananta. Sampai jumpa dalam drama radio berikutnya.

Saat menyepi di suatu malam di tepi kota, suara petikan kecapi mengalunkan nada kerinduan masa kecil. Rakyat kecil dengan cita-cita kecil di masa itu. Seiring berjalannya waktu, musik modern dengan peralatan elektrik menyeruak bagai predator yang mematikan, memangsa kesenian tradisional kita, termasuk kesenian kecapi yang semakin menyepi di tepi pedalaman. Sosok tua renta, jemarinya yang telah mengkerut tak henti memetik dawai kecapi, mengalunkan syair-syair jenaka dengan balutan kisah asmara. Akankah si tua renta itu mampu meregenerasi kepiawaiannya bermain kecapi, mengusir sunyi dan

Kembali di 101,1 RBT, masih di program Kasana Budaya Bugis Makassar malam hari ini bersama Aurel, hingga tuntas nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Satu lagu Bugis terbaik terbaru dan juga sangat menyentuh hati hadir untuk Anda, menemani Anda di kesempatan malam hari ini, tentu masih di Pro 1 RRI Batam. Dan juga terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama kami, baik di Batam, di Johor, dan juga di Singapura. Saya akan hadirkan beberapa informasi tentang tradisi dan juga kebiasaan dari suku-suku dan juga adat pernikahan Bugis yang penuh makna yang sangat mendalam. Pendengar di manapun Anda berada, kalau bicara tentang suku Bugis merupakan salah satu dari sekian banyak kelompok etnis yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Sama sepertinya budaya lain yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, suku Bugis juga memiliki adat istiadat maupun aspek ritual yang sangat mengakar dengan hebat secara turun-temurun dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pelestarian budaya agar tetap lestari dan juga mengikuti zaman. Prosesi pernikahan adat Bugis menjadi salah satu cara bagi para keturunan Dautero Melayu ini untuk memaknai betapa sakralnya gerbang kehidupan yang baru akan mereka pejaki. Setiap tahapan dari rangkaian pernikahan adat Bugis juga menyimpan doa dan juga makna mendalam bagi keberlangsungan rumah tangga calon pengantin kelak, dan juga beberapa sumber-sumber dari yang dilansir, ada beberapa tata cara di mana tata cara pernikahan adat Bugis yang penuh dengan makna. Yang pertama adalah memanu-manu. Ini adalah tahapan paling pertama dari proses pernikahan adat Bugis, yaitu memanu-manu, artinya sebagai aktivitas yang hampir serupa dengan terbangnya seekor burung. Mengingat pada fase ini pihak keluarga dari calon mempelai pria akan berusaha mencarikan jodoh terbaik bagi anak mereka dengan memperhatikan sejumlah kriteria. Apabila sudah berhasil menemukan target yang sesuai, maka tahap selanjutnya adalah menyelidiki latar belakang dari anak gadis yang dituju untuk mengetahui dengan jelas apakah gadis tersebut bisa dipinang atau tidak. Prosesi ini disebut dengan MAPCPC. Atau MAPCPC pada dasarnya adalah proses pernikahan adat Bugis dalam sebuah langkah pendekatan untuk mencari tahu lebih dalam tentang sang perempuan. Bila calon mempelai pria dan keluarganya telah sepakat dengan wanita pilihan, maka pihak keluarga laki-laki akan meminta tolong pada seorang sahabat atau kerabat dekat dari pihak perempuan untuk dipertemukan dengan keluarga mereka. Nantinya kerabat tersebut dan calon mempelai pria akan bertandang ke rumah dari keluarga pihak perempuan dengan membawa oleh-oleh sambil mengutarakan maksud. Apabila berhasil mendapatkan lampu hijau, maka bisa dilanjutkan dengan langkah selanjutnya yang lebih sakral, yaitu meminang atau masyuro. Masyuro atau maduta adalah tahapan keluarga dari pihak laki-laki untuk mengutus seseorang yang paling dipercaya sebagai mabaja laling, yang diartikan dengan merintis jalan. Juru bicara yang ditunjuk haruslah yang memiliki kemampuan yang tinggi dalam hal negosiasi. Mengingat acara tersebut atau pertemuan antara kedua keluarga ini juga akan membahas tentang besaran jumlah uang panai. Biasanya terdapat proses tawar-menawar dengan bahasa Bugis yang halus. Jumlah uang panai tergantung dari bagaimana status sosial sang calon pengantin perempuan. Jika lamaran tersebut telah diterima dengan baik oleh keluarga sang perempuan, maka tahap berikutnya adalah memutuskan segala hal tentang keperluan pernikahan atau yang disebut dengan mepetu ada. Mepetu ada adalah proses lamaran dilakukan saat telah menentukan tanra eso atau tanggal kelaksanaan pernikahan. Sompa itu mahar, kemudian dui mendri ada uang belanja. Tanggal pernikahan biasanya akan ditentukan oleh keluarga dari calon pengantin wanita dengan mempertimbangkan waktu-waktu terbaik. Seperti doi mendre adalah uang belanja yang akan diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita untuk keperluan biaya pernikahan atau pesta pernikahan, sama seperti uang panai. Besaran nominal dari doi mendre juga tergantung dari strata sosial perempuan. Dan beberapa hal yang lain, yaitu sebagai syarat sahnya sebuah pernikahan, pada tahap mapetu ada juga dilakukan pemberian hantaran berupa perhiasan untuk calon mempelai perempuan. Ada yang kelima, yaitu
mapaso ataupun mapasubuting, di mana mapasubuting adalah ritual perawatan yang dilakukan secara privat oleh calon mempelai wanita sebelum hari pernikahan. Tradisi ini umumnya memakan waktu hingga 3 hari berturut-turut sampai tibanya hari H. Nanti calon pengantin wanita akan dibersihkan dengan menggunakan ramuan daun pandan yang masih mengeluarkan uap panas. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan seluruh keringat yang tidak baik dari tubuh calon pengantin perempuan secara simbolis, dan daun pandan diartikan sebagai bentuk pengharuman dan keharmonisasian biduk rumah tangga. Acara ini kemudian dilanjutkan dengan pemakaian bedak hitam yang terdiri dari jeruk nipis, kemudian asam jawa. Hal ini bertujuan agar kulit calon mempelai wanita terlihat bersih dan bercahaya. Kemudian prosesi berikutnya adalah mapenre teme. Akan saya hadirkan setelah kita dengarkan yang satu ini di Pro 1 RRI Batam.

ko na sa mga kumasa at verbatim dari Zen Crevo dengan Patu Yuang Daliku di Pro 1 Rari Batam, lagu terbaru dari lagu-lagu hit di 105.1 dan juga di 107.2 FM ya. Kembali kita hadirkan beberapa informasi masih berkaitan dengan adat istirahat berkaitan dengan pernikahan. Kalau tadi sampai di Mapenre, tempe di mana Mapenre itu berarti memberi makan, sementara teme adalah tamat. Edisi Mapenre teme ini berhubungan langsung dengan orang-orang yang tamat mengaji atau khataman Al-Quran. Jadi dapat disampaikan bahwa Mapenre tamat merupakan sebuah kebiasaan dari masyarakat Bugis selalu memberikan apresiasi terhadap orang-orang yang berhasil khatam Quran dengan cara diberi makan. Tradisi ini juga kerap dilakukan oleh calon pengantin pada tepat di sore hari sebelum hari pernikahan tiba dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran langsung dari calon pengantin, kemudian diteruskan dengan mapeci ya. Malam harinya dilakukan setelah Mapenre teme usai dilaksanakan, kemudian prosesi pernikahan adat Bugis yang disampaikan adalah mapaci. Ritual ini memiliki makna bahwa kedua mempelai pengantin perlu disucikan jiwa dan raganya. Mapaci diawali dengan penjemputan kedua calon mempelai untuk kemudian dibawa ke atas pelaminan yang sudah dipenuhi dengan deretan perlengkapan ritual, mulai dari bantal, sarung, daun nangka, daun pisang, kemudian sepiring padi, kemudian lilin dan juga daun paci, dan juga beke ataupun beking tempat logam. Kemudian juga setiap kerabat dan tamu yang hadir harus mengucapkan atau mengusapkan paci ke telapak tangan calon pengantin. Dan para tamu undangan yang dipanggil untuk mengikuti mapaci biasanya datang dari keluarga dengan status sosial yang baik. Kemudian yang ke-8 adalah mapasili, di mana merupakan prosesi raman yang dilakukan dalam pernikahan adat Bugis. Tujuannya adalah ritual untuk membersihkan diri dari diri calon pengantin sekaligus menolak bala dari segala malapetaka yang tidak diinginkan. Air siraman mapasili diambil secara langsung melalui 7 sumur mata air yang juga berisi 7 macam bunga. Ada pula taburan koin yang diberikan atau dimasukkan ke dalam air mapasili. Usai proses siraman, air berisi koin tersebut kemudian akan diperbutkan oleh para tamu yang belum menikah. Kemudian yang ke-9, Mapenre Boting ataupun Madupa Boting, di mana ini adalah proses pengantaran mempelai pria ke rumah sang mempelai wanita dengan iring-iringan tanpa kehadiran orang tua. Terdapat pula ritual penyambutan kedatangan mempelai pria atau Madupa Boting yang dilakukan oleh dua orang remaja, perempuan dan laki-laki, wakil orang tua dari mempelai perempuan dan seorang penebar weno. Kemudian yang ke-10, Mapasi Karawa ya, di Mapasi Karawa adalah setelah akad nikah, sang mempelai pria akan dituntun untuk menuju kamar pribadi pengantin guna menemui istri yang telah dipinangnya. Tradisi ini diawali dengan proses mengetuk pintu sebagai bentuk permintaan izin untuk masuk kamar, kemudian mohon pertemuan dari kedua mempelai. Inilah yang nantinya akan menjadi puncak dari ritual Mapasi Karawa. Pertama-tama pasangan mempelai akan melakukan sentuhan pertama dengan status yang syah sebagai suami istri. Sentuhan lembut ini dimulai dari area pundak menyimbolkan kesetaraan dalam biduk rumah tangga, kemudian diteruskan dengan area ubun-ubun, dada dan perut. Setelah itu kemudian mempelai akan dipakaikan sarung yang telah dijahit dengan maksud agar kehidupan pernikahan mereka senantiasa dijaga. Acara ini pun dilanjutkan dengan proses sungkem kepada kedua orang tua atau orang-orang yang sudah dituakan. Yang ke-11, Maparola adalah kunjungan balasan dari mempelai wanita yang bertandang ke kediaman pihak mempelai laki-laki. Yang terakhir, ziarah ataupun masita besing adalah ziarah ke makam leluhur, umumnya dilakukan oleh pasangan pengantin satu hari setelah berakhirnya upacara pernikahan. Ini adalah bentuk penghormatan kepada mereka yang telah berpulang terlebih dahulu, dan rangkaian proses pernikahan adat Bugis kemudian ditutup dengan masita meseng yang merupakan pertemuan antara kedua keluarga pengantin untuk mempererat tali silaturahmi. Itu mendengar sekilas deretan dari upacara rangkaian prosesi pernikahan adat Bugis yang penuh dengan makna dan juga yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk orang terus setia bersama Pro 1 Air Batam. Kita hadirkan satu lagu dari daerah Makassar, Matajeng Tepe Wetu dari Rudy Borong.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.

Kembali di 101,1 RRI Batam, Manis Sorry Follow 2, di cover dengan baik sekali dan dengan nuansa ekstra modern ya, di mana lagu yang menggambarkan tentang perasaan cinta, kedekatan hati serta hubungan antara dua insan yang saling memiliki sangat luar biasa lagi, dan juga mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk kita semua yang mendengarkan di program Khasanah Budaya Sulawesi Selatan dan juga Makassar di kesempatan malam hari ini. Kita akan bersama kembali minggu depan di waktu dan juga jam yang sama bersama Pro 1 RRI Batam. Selain ada Ruang Rindu akan menghadirkan lagu-lagu Indonesia di Pro 1 RRI Batam yang disiarkan langsung dari Abdul Atama 2 Batam Center Indonesia. Saya pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di Sosong Komo Sater Batam, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini 3 September 2026. Diawali dari Batam, di mana pemerintah kota Batam, Pemko Batam, menyatakan kenaikan anggaran infrastruktur menjadi salah satu fokus dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara APBD 2026. Belanja modal untuk jalan, jaringan, dan juga irigasi disebut meningkat 20,98%. Informasi kedua, pemerintah kota Batam meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan juga karhutla. Warga diminta menghemat air dan juga menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Dan sebagai informasi yang terakhir, pemerintah menyatukan atau mengumpulkan jaringan kehumasan seluruh kementerian dan lembaga dari berbagai daerah atau Pemda di seluruh Indonesia. Hal ini ditujukan untuk membangun komunikasi kebijakan yang lebih tepat, terorganisasi dan juga terkoordinasi, dan menjangkau masyarakat hingga daerah. Itu peringkat informasi-informasi terbaru untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Untuk mendapatkan informasi update lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id, dan kita jalan Ruang Rindu menghadirkan lagu-lagu Indonesia 80-an di Pro 1 Batam.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam. Inspirasi 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila,

0: Siapa bilang produk lokal hanya dikenal di dalam negeri? Kini semakin banyak pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah atau UMKM Indonesia yang berhasil menembus pasar internasional. Mulai dari makanan olahan, kopi, kerajinan tangan hingga produk fashion, semua diminati karena kualitas dan keunikan yang dimiliki. Dengan inovasi, pemanfaatan teknologi digital dan semangat untuk terus berkembang, UMKM Indonesia mampu bersaing di pasar global. Mari bangga menggunakan produk dalam negeri karena setiap produk lokal yang mendunia membawa nama baik Indonesia di mata dunia. UMKM naik kelas, Indonesia semakin berkelas.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Dari Anggar Spati dengan Ciara hadir untuk Anda mengantarkan kita ke pukul 21.19 waktu Indonesia Barat di Ruang Rindu menghadirkan lagu-lagu Indonesia Pro 1 RRI Batam di edisi hari ini, hari Kamis malam Jumat 3 September 2026, ya. Seperti biasa Anda bisa bergabung bersama kami di 463351 dan juga di WhatsApp 0811778101. Dan harapan saya kabar Anda baik, sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang sambil menikmati lagu-lagu pilihan terbaik Anda di Pro 1 Batam, ya. Dan juga untuk Anda ingin bergabung silakan nanti di 463351 dan juga di WhatsApp 0811778101. Namun sebelumnya akan saya baca yang sudah masuk lewat WhatsApp di 0811 177 81051, ya. Oke, kita cek di yang pertama. Selamat malam dari Busri di Patam Lestari, ya. Lagunya Tiara sudah saya putarkan tadi, salamnya untuk Monik Scar, kemudian juga untuk Kak Sarina QQ, Kak Mas Lidar, Cegu Norma, Unidesi, Sakira, dan juga untuk Nek Karin, Malina Maleni, kemudian juga ada Cik Mos, kemudian juga ada Bang Mael dan juga untuk Haji Gemong, kemudian juga untuk Bang Andi, Cik Esna, dan juga untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam untuk DJ-nya. Terima kasih kembali untuk Bu Sri, ya. Kemudian selamat malam Ariel Sekarwangi, salamnya untuk Cik Esna, kemudian juga untuk Bang Saiman, Syakira, Moni, Kapten Syam, dan juga untuk Kamastura, Unidesi, Bang Arjuna, Mas Lidar, kemudian Bu Sri, Malina, Maulini, Betty Lafia, Rahman, dan juga untuk Kak Pak Mus, dan juga untuk Andi, Abang Abinego, kemudian juga Mak Dewi, dan juga untuk Roni, Bang Amira, Nek Fegi, Nek Kembar, Mak Dia, Bang Roy, kemudian juga Mak Aziz, dan juga untuk Mak Jihan, ya, Bang Alek, dan juga untuk Pak Usu, Putri Cantik, Bang Udin, Mak Rempong, semua pendengar Pro 1 RRI Batam dapat salam dari Sekarwangi, ya. Di belakang Sekarwangi kita cek lagi Ruang Rindu dari Boulevard, ikut lagunya Bukalah Kacamatamu, ya. Salamnya untuk Nek Kembar, Nek Fegi, kemudian juga untuk Madi, Mama Aziz, dan juga untuk Bu Astri, Wak Normi, Bang Gafar, Mustafa, dan juga untuk Putri Cantik, kemudian Windesi, Pak Mur, dan juga untuk Kak Mila Melati, dan juga untuk Mak Fajar. Salam satu untuk semua, untuk pendengar Pro 1 RRI Batam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manoi hadir, salamnya untuk Bisan Sariati, kemudian Bapak Suhaimi, Sunaryati, Makun, Wiwi, dan juga untuk Monik, Mama Aziz, dan juga untuk Mama Dewi, Mama Rinda, dan juga untuk Pak Sulimin, Pak Alang, Kapten, dan juga untuk Bang Gafar, Bang Iman. Salam satu untuk semua dimanapun Anda berada. Untuk Ariel, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Mak Noe, ya. Kemudian kita ke Patam Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu, Nesa Kira, ya. Salamnya untuk Bang Iman, Bang Minigo, kemudian juga ada Pak Kumis, Bang Saiman, kemudian juga ada Roni, Amira, Prabu, Pak Usu, kemudian juga Andi, Nirmala, Jamila, Ma Fajar, Unidesi, Panmawati, Mama Dewi, Sarina QQ, Sekarwangi. Salam satu untuk semua. Kalau ada waktu, Ril, minta lagu Ku Takkan Bersuara, ya, Diam Saja, ya. Monggo, ya. Salam sehat selalu dan bahagia selalu untuk Ariel. Terima kasih untuk Nesya Kira dan juga untuk kawan-kawan, untuk mama saya yang di Batam Lestari, ya. Selamat istirahat sambil mendengarkan Pro 1 RRI Batam, ya. Siapa tahu satu dari 3, 4, 5, 6 lagu yang saya putar adalah lagu favorit Anda, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapakah ini? Dari Kak Norma, terima kasih. Selamat malam, salamnya untuk Kak Buspan, Nek Fegi, kemudian juga untuk Buti, dan juga untuk Bang Toha, Mbak Bozi, Nek Naila, dan juga untuk Ika, Kak Anas, Mas Prabu, Andi, dan juga untuk Bang Iman, Bang Tengku, Pak Kumis, Pak Mon, Bang Udin, Bang Toha, dan juga untuk Kak Mas Lidar, Bang Ismail, Mbak Jihan, Mbak Rempung, Kak Jamila, Pak Sulimin, dan juga untuk Roni, Abednego, Long Asri, Mbak Dinda, dan juga untuk Mbak Putri, kemudian juga untuk Kak Pat, Kak Melati, Ibu Sri, Nek Yasmin, Pak Angga, Budi, kemudian juga untuk semua saja tanpa terkecuali, ya. Dan terima kasih untuk Pak Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Norma, ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, apa kabar? Dari Kak Putri, ya. Putri Cantik, salamnya untuk semua saja tanpa terkecuali. Lagunya dari Rosa, Terlanjur Cinta, ya. Oke, Rosa Cinta susah nak cakap, ya. Kemudian Bang Benego, salam spesial buat Tok Cik yang lagi di rumah sakit itu. Akan cepat sembuh Tok Cik, ya. Sehat selalu Tok Cik, semangat Tok Cik, ya. Oke, dapat salam dari Abang Benego, ya. Malam hari ini Salamnya untuk Aisyah, Kak Sumarlina, Pak Yunia, Bang Gafar, dan juga untuk Nesyakira, Nekembar, Mahalina, Ashna, ada Ani Roma, kemudian Anak Tanjung Utan, dan juga untuk Leni, Mama Leni, Jamila, Ibu Astri, dan juga untuk Bang Tohar, kemudian juga untuk Norma, Wak Normi, Ma Fajar, Dujais, Tokci, Mustafa, kemudian Mastura Desi, Ika, Madias, Karwangi, kemudian juga Buah Manggis, Rajelang, Selamanan, Abang Nego. Kalau ada waktu naikkan lagu pamit ya, pamit dari Bro Ria, insya Allah nanti kita hadirkan ya. Kita cek kembali di 4633 51 dan juga di 0811 7781 051. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan kita cek kembali di line telepon 4633 51 ya. Oke, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Apa kabar Pak Mor?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya.
1: Mata kurang sehat.
0: Oh, eh.
1: Operasi,
0: eh. Oh. Aku banyak makan kuning telur ya, jangan telur.
1: Putih telur
0: ya, tak boleh tengah terbalik ya. Kalau kuning telur lain nanti ya. Okay, siap. Sehat Pak Mor ya semua ya. Okay. Apa lagi kita malam ni Pak Mor?
1: Yang
0: boleh, apa lagi itu? Ha?
1: Satukan hati kami.
0: Satukan hati kami ya. Oke, siap.
1: Salam Rel.
0: Oke, silakan Bang.
1: Terutama salam untuk Rel sebagai selalu.
0: Sama Bang.
1: Yang umur Rel.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Damai rumah tangga.
0: Amin ya Allah, amin. Doa yang sama untuk Abang ya.
1: Rahmah ya.
0: Mm-mm.
1: Buat isteri ya, yang bebek datang ni rumah. Anak Nazir. Di balai sekarang.
0: Oh, di balai. Okey.
1: Siapa ini? Cikgu Norma.
0: Mak Fajar,
1: Dewi, Bukti, Tengtama, Udin Buton, Haji Gemoy, Mayan Gagala, Mak Lumiana, dan Roni, Elira, Tengku Andriansa, Muslimin, Mahati di Pangke, Ibu Bana di Serung Batu, Putri Rantang di Wonosari, Melati di Tanjung Berlian. Satu untuk semua lah hari ini ya. Yo, assalamualaikum.
0: Anda Pak Mur di malam hari ini. Salam untuk Kamila juga, untuk Nek Vegi juga ya, untuk Nek Vegi, kemudian juga Wak Normi, kawan-kawan yang ada di Rangsang, kawan-kawan yang ada di Serap Panjang ya. Kemudian ada Abang Suardi di Tanjung Gada ya, Bang Arman juga, kemudian juga di Kak Sarima Teluk Buntar, ada kawan-kawan di wilayah Tanjung Gade dan sekitarnya ya. Kemudian Abang Tohan bersama Kak Limah ya. Kemudian juga ada Bang Zaini, Abang Haji bersama Kak Haji juga ya. Abang Wael, Abang Wahab ya, Abang Amri, Abang Afar, dan juga untuk Abang Budi di Lebok. Kak Mastur apa kabar ya? Sehat selalu ya, Mbak Dewi. Kemudian Dewi-Dewi di Barat, Ani Roma juga terima kasih. Ada Norma tadi sudah bergabung, ada Syiha juga sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kembali kita cek di 463351. Selamat malam. Halo.
2: Selamat malam juga.
0: Bang Andi, apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah, baik Bang
0: Andi. Cuaca di mana macam mana? Hujan, panas?
2: Panas Bang.
0: Oh, panas ya? Oh, belum hujan.
2: Panas ini, panas juga.
0: Oh, sama lah berarti ya. Oke, siap.
2: Cuma hari Rabu yang kemarin aja.
0: Oh, iya, itu merata ya?
2: Iya, merata.
0: Betul. Apa malam ini Bang Andi nak dengar lagu?
2: Lagunya lagu Thomas bisa Bang Rel?
0: Thomas bisa.
2: Oke lah, kesetiaan yang sia-sia aja lah.
0: Oh, kesetiaan yang sia-sia. Oh, ada setia dia tak setia ya?
2: Iya Bang Rel. Iya, itu normal kan dia aja. Dia tak masuk-masuk malam minggu ke malam minggu tak ada timbul-timbul dia.
0: Kesetiaan yang sia-sia berarti ya.
2: Dia nunggu kan tak ada timbul-timbul Bang Rel. Masa kan kembar yang digandingkan gitu kan.
0: Upadahkan waktu nanti. Bahaya tuh kesetiaannya sia-sia. Oke, dari
2: Thomas. Apalagi ano kan Bang Gapar dia kan anak-anak lima aja ditambah satu anak enam pula Bang Aril.
0: Oke. Oh, mantap aku deh. Salam-salam Bang Ade, silakan.
2: Salamnya buat Bang Ade dulu sama
0: saya.
2: Terus yang barusan tadi siapa Bang Ade?
0: Ada Pak Mur.
2: Buat Pak Mur juga selamat malam, semoga sehat selalu. Buat Bang Gambar juga. Buat Sarina Kiyo-Kiyo kan, selamat malam juga. Buat Pak Eka lagi nonton bola katanya Bang Ade.
0: Oh, Pak Eka ya.
2: Lagi nonton bola katanya.
0: Lagi ramai ya.
2: Kata aku masuk-masuk kata. Nanti katanya aku lagi nonton bola. Ya lah lanjutkan aja dulu.
0: Nanti kalau kalah tak masuk lagi tuh.
2: Iya dong, masuk lagi. Iya timbul pula dia Bang Ariel. Biasa tak timbul dia kan. Ini bagus pula kata aku kan. Makannya mungkin udah jelas. Mungkin
0: udah biasa jelas,
2: 50 ya? Kan 50-50 kan udah 100 naik kan.
0: betul.
2: Iya, jadi timbul semuanya di sini Bang Ariel.
0: Oh, gitu ya.
2: Di sini kan.
0: Alhamdulillah.
2: Jadi pada kemudahan Bang Ariel di atas sedikit rumbai itu aja udah timbul semua orang.
0: Oh, kira kalau gitu ya. Banyaklah saudara saya dengar ya. Oh, Anda nanti sekirim ini Blangiran, Igal, Manda, terus lanjut Sembuang.
2: Habis semua dapat semua Bang Ariel.
0: Nanti saya susur ya. Macam trayek bot aja nih kayaknya.
2: Cuma orang lagi belum masuk-masuk aja.
0: Belum ya? Oke. Nanti kita sapa-sapa ya.
2: Iya Bang Ariel.
0: Siap, sini kan.
2: Oke, lanjut lagi Bang Ariel.
0: Oke, Bang Andi.
2: Buat Sarina itu sudah kan. Terus buat Sariwangi.
0: Oke.
2: Terus buat Ika di Jambi. Mana nih Ika nih Bang Ariel?
0: Ika di Jambi nih. Jambi.
2: Iya, buat Kapten Sam juga. Buat Nenek Kembar juga. Buat Wak Nurning bersama siapa tuh ya? Sama siapa ya Bang Ariel?
0: Siapa?
2: Wak Nurning.
0: Oh, Wak Nurmi.
2: Iya.
0: Normi. Oke. Okay.
2: Buat siapa lagi yang diguntung tuh buat Bang Ale.
0: Bang Ale, buat Bunda Maya juga.
2: Terus buat Mama Fajar juga.
0: Mama Fajar. Empatan le.
2: Nanti Bang Ariel, Mama Fajar nanti masuk jangan dibuka kan itu ya Bang Ariel. Apa ngerti? Oke lah lanjut buat Bang Iman juga
0: saya,
2: Bang Budi Putun. Terus buat sama semuanya aja Marel.
0: Saya siap.
2: Buat Mas Prabu Bangkit juga.
0: Okay.
2: Mas Prabu Bangkit bisa dihubungi lagi Bang Arel.
0: Tidak bisa ya, banyak nombor.
2: Nomor yang Anda tuju sedang memblokir panggilan masuk ada Bang Arel.
0: Ajat. Itu kesetiaan yang sia-sia tuh.
2: Nah, itulah ketuk Bang Arel tuh.
0: Umat.
2: Oke lah Bang Arel.
0: Terima kasih Bang Andi.
2: Oke, selamat tugas
0: saja. Sama-sama. Terima kasih.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Andi. Umpatan nih padahal. Apa padahal ya. keluarga-keluarga yang ada dekat penjuru ya, kemudian yang ada di Pelangiran ya, Abang Ocat, apa kabar Bang Ocat? Kemudian juga yang ada dekat MGI, di BRS, Teluk Kayu, Teluk Bakau ya, Kampung Baru, Teluk Blengkong, Pulau Burung, Guntung, sisir ya. Kemudian yang ada di wilayah Pulau Samburan sekitarnya ya, di Pare Aitawar, Pare 12 ya, Pare 14, 15 dan juga Pare 17 ya. Mak Tun, saya apa kabar? Kita tidur ya. Saya selalu, Mak Dini juga, ada Bang No saya ya. Kawan-kawan di Guntung mendengarkan siaran kami di 107,2 FM. Saya selalu bagi selalu. Atu Engki apa kabar? Boy Tasaka juga ya. Kaisha ya, Mama Leni, Mama Lena ya. Mak Fajar, ada Lukas ya. Ada Bang Roy ya. Ada Bang Saiman ya. Terima kasih terus dia bersama Pro 1 R Batam. Ada Kak Cekes ya. Terima kasih Kak Cekes, Kak Sri sudah follow di TikTok kita. Ada Mas Nardi, pripun kabarnya Mas? Sehat selalu ya. Salam dari teman-teman di Batam ya. Ada Kak Rosnayati juga, terima kasih. Ada Rumpit juga sudah bergabung, sudah follow di TikTok Arya Larkaldia. Selamat malam ya untuk Kak Cekes ya. Sampai jumpa nanti di TBK. TBK konon ya. Apa kabar juga untuk Bang Salim bersama Bunda. Kemudian juga ada Kak Dinda ya. Kemudian juga ada Mama Azi, ada Mak Kun, Mbak Wi, Ante Tita ya. Kawan-kawan yang ada di Tanjung Balai Karimun, Kak Puan Mawati.

0: Bunda Bunda Rodiah ya. Karena kawat 7 Kak Nirman, apa kabar, sehat selalu ya. Dan juga ini saya bacakan yang sudah masuk, ada siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ariel nih Tuci ya. Apa kabar, semoga Ariel sehat selalu. Terima kasih Abi Nego karena doakan Tuci berada di rumah sakit untuk semua kawan-kawan Tuci. Salam sayang, terima kasih Ariel atas waktunya. Kita doakan Tuci cepat sehat, semangat ya, sehat selalu ya. Yang sakit disembuhkan, yang sehat jaga kesehatan ya. Apa Usulimin di mana nih? Belum balik Ewasa. Masih pasal ya. Kembali di 463351. Selamat malam, halo.
1: Malam, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sekarang wangi, apa kabar, sehat selalu.
1: Manja banget.
0: Manji banget, oke, okay, siap.
1: Lagunya Bang Ale.
0: Lagunya apa malam hari ini wangi?
1: Buka rembulan, bisa tak Bang Ale?
0: Apa?
1: Buka rembulan.
0: Buka?
1: Buka rembulan.
0: Dari siapa tuh?
1: Yerse.
0: Yerse ya, oke, okay. Bisa, cek ya.
1: Ditunggu lagunya.
0: Oke, okay. Bukan niatku atau bukan rembulan?
1: Luka rembulan.
0: Luka rembulan, waduh, iya. Siap ya, siap.
1: Bukan mengarek.
0: Buk, pastilah, mana pas boleh tak. Iya, nah, serius ya, awas ya. Nanti kita putarkan sekali gitu, besok dikomplain. Ngapain lagu saya tadi keluarkan? Ternyata ditidur, ya Allah.
1: Kalau
0: diputar,
1: tidur.
0: Nggak putar, Tuan. Mantap pilihan dari Sekar Wangi ya. Ditunggu ya. Siap. Boleh. Oke, siap.
1: Oke.
0: Udah, betul.
1: Buatnya Bang Ari, terima kasih banyak.
0: Terima kasih kembali, Sekar.
1: Ditunggu lagu, Bang Ari.
0: Ditunggu di depan pintu. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung ya. Ada Bung ya. Ada Mas Beng Beng bersama Cak Arul ya di Jember. Terima kasih ya. Teman-teman lama ya, teman-teman 93 ya. Yang ada di Jogja, di Jember, di Malang, dan ya juga yang ada di Purwokerto, di Purworejo ya. Selamat malam Sugeng Dalu, sehat selalu, salam hangat dari Batam ya. Ada Supromek juga, terima kasih. Kemudian juga ada kawan-kawan di Semarang dan juga di Solo yang mendengarkan kami. Kita cek kembali di 463351. Selamat malam, halo.
2: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam dekat aja suaranya. Macam dekat, macam jauh ya. Sehat Bang Iman?
2: Alhamdulillah Bang.
0: Alhamdulillah ya. Tahan ya, tahan sampai tanggal 8 ya.
2: Tahan bisa kok. Baru tahan ya.
0: Tahan. Insya Allah ya. Jangan sampai tanggal 8 tak datang aja.
2: Aman doa ya.
0: Aman dekat. Nanti kasih tahu ya.
2: Pak Haji
0: jangan mulai datang.
2: Ini tak datang,
0: selendang merah. Tak datang, tak kasih selendang merah ya. Pokoknya tengoklah. Oh, Pak Haji lagi ini dia lagi apa? Betul-betulkan warung ya. Lagi ngecek-ngecek warung ya.
2: Lagi
0: bunting
2: lah,
0: bunting. Iya. Dah rapi dah ya. Macam-macam menu udah ada dah sih. Apa lagu kita Bang Iman?
2: Lagu apa
0: nih? Lagu Indonesia 80 70 boleh. Heeh.
2: 80
0: 90.
2: Kita putih putumu lah.
0: Oh, oke. Okay. Hitam putih putumu ya.
2: Dulu
0: sekarang tak nyanyi. Oh, sekarang susah hitam putih putumu ya. Siap. Boleh, silakan Bang Iman.
2: Mbok Marel ya. Ini tungkas, ini ada dikandung dari jauh dulu lah.
0: Dari jauh dulu ya, oke, siap.
2: Kami ke Cumi, ada Pak Kumis. Ada ini dari Yakin Maikan, Pak Andak Mandak di lain. Ada ini dari Bang Siaw Nameka, Kak Ibu Yamila. Terus kita ke Sekarwangi dari
0: teman-teman. Sekarwangi, wangi-wangi. Oke.
2: Karena
0: saya kiu-kiu. Ya, kiu-kiu ya. 99 ya.
2: 99. Kemudian ada dari situ ke Masa Bulansi. Pakcik Masa Pakcik ke Bang Ude. Ada Mone, ada Mone Sakira. Ada Bang Ismail Tiki. Masih deh. Anak di kau tujuh. Terus ada Norma, Pak Atan. Ada Nek Karin, Nek Jembat. Pak Marida. Ini Mama Abdo ya. Terus cantik. Ini lagi tujuh. Pak Namangnya ya. Ada Mami Papi Jarum. Ada Iwan di situ. Terus kita ke Pak Haji ya. Pak Haji ya. Pak Haji gitu ya.
0: Yang Pak Haji.
2: Ada Nerwarke, Kak Mano juga ya. Dari Kak Isa di sana. Dan Nirmala. Nirmala lah. Ada masuk tadi bang.
0: Oh ya Alhamdulillah. Kak Nirmala saya selalu. Abang Raja juga ya. Ya, okay, ya. Mak Haji Juli.
2: Juli itu. Langsung kita ke

0: Rahat je drama. Bangun dua ya, UCC. Juliana di Tanjung Medang.
1: Tanjung Medang ya.
0: Ada ambil nego, pokoknya buat semula eh.
1: Okey, siap.
0: Lama hari ada yang juga kan
1: juga. Terima kasih Bang Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Iman sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kita cek kembali di WhatsApp 0811 7781051. Kak Jamila, terima kasih. Ada Kak Lukas Wulan, kemudian juga ada Cik Ashna, terima kasih. Ada Abang Saiman ya, kemudian juga ada Bang Zaini. Ada siapa lagi nih? Oke, kita cek ya. Oke, ada Kak Yani di Seberas ya. Oh, ada Monik di Tanjung Uma, terima kasih sudah bersama Pro 1 RRI Batam ya. Salamnya untuk Kapten Syam, Bu Siti, Nur Bilkis, Mama Lina dan juga Tuan Manoy, Nek Karin dan juga untuk Mama Lina, Mama Dini, kemudian juga Mak Dinda, kemudian Mak Dewi, Mak Noy, Nek Karin, Aisyah, Ana, Nirmala, Cik Mus dan juga untuk Putra Rangsa, Pak Angga, Pak Haji, Rahma, Ika, Pak Alang, Tuci, Bu Asri, ada Kak Panwati, Nek Kembar, Unidesi, Cik Asna dan juga untuk Rara, Wak Nurmi ya. Terima kasih Kamila, Zaima, Mama Fajar, Putra Karimun ya, Kak Eka Sekarwangi, Abik Nenggu, Kak Rahar, Roni, Emira, Mak Rimpong, kemudian Mak Lungyana, Nenek Azwa, Pak Kumis, Bu Leva, kemudian Mak Dia. Lagunya Krisdayanti ya, tanpa musuh saya putar tadi, mudah-mudahan terhibur. Dan salam untuk keluarga Bang Teni di Tanjung Umah ya. Apa kabar juga untuk kawan-kawan di Tanjung Umah ya, di Kampung Angkas Bawah yang ada dekat atas juga. Apa kabar untuk MC Ustaz Noah Chandra dan kawan-kawan. Terus di bersama Pro 1 RRI Batam dan juga di TikTok RR ya. Terima kasih yang sudah follow ya. Ada Zulianto, terima kasih. Ada Kamil Hu, Kamil Hu ya. Kemudian juga di Singapura, spesial juga untuk Mak Siti yang ada di Bedok. Kemudian juga ada Manen dari Pasiris ya. Abang Mike, thank you. Kemudian juga ada Abang Taman, Abang Saleh, kawan-kawan yang ada di KBR Singapura ya. Ada kawan-kawan yang ada di Tempenis, di Bedok dan juga yang ada di Tanjung Katong Komplek. Senora, apa kabar, sehat ya? Bang Junaidi, Kak Maria, Kak Asin Monita di Johor dan juga yang ada di KL ya. Sudah bersama Pro 1 RRI Batam. Kita cek kembali di 463351 dan juga di WhatsApp 0811 7781051. Selamat malam. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Wak. Wak sehat?
2: Alhamdulillah, Wak, di Karimun Real.
1: Oh.
2: Tadi sampai sini.
1: Oh. Di Karimun di mana?
2: Di belakang Mega Motor dekat kantor jaksa.
1: Oh, dekat kantor jaksa. Ada acara?
2: Tahu lah, naik dari belakang langsung belok kita ke Meral. Itulah kantor jaksa dekat lampu merah.
1: Oh, betul. Kan, memang ada acara apa?
2: Tak ada, rumah anak saudara.
1: Oh, silaturahmi ya. Okay.
2: Mary tinggal, Real.
1: Oh, iyalah. Mary sian, Mary ya.
2: Iya, Mary tinggal. Wak dadar ya, berkibar ya.
1: Iya, menitik air mata.
2: Langih wak ada di dinding.
1: Iya, wak. Kucing memang gitu, wak. Saya ada satu kucing, nama dia
2: Beda. Lagunya Real, seserah aja lah ya.
1: Okay.
2: Suara keluarga, mudah-mudahan sehat terlalu.
1: Iya,
2: umur orang.
1: Amin ya Allah, hati-hati wak.
2: Untuk Pak Mor, mereka, keluarga wak yang tinggal di desa Tanjung Bakau.
1: Tanjung Bakau.
2: Untuk Ibu Ti tanggal 15 baru datang ke apa kecil ke Karimun ni.
1: Oh, tanggal 15?
2: Tanggal 15.
1: Oh.
2: Untuk Mak Lumiana itu adik dia.
1: Oh, ada acara apa tanggal 15?
2: Tak ada, dia nak berubat.
1: Oh, nak berubat. Ya, semangat Mak Ti.
2: Untuk apa tu? Putera Ransa.
1: Ransa.
2: Kegi Labia, Kak Taha. Amira, Roni, Pak Tohat, Pak Tini, Usuline, Yamila, Tu Enki, Juliana, Pak Fauzi, Mama Iman, Tu Cik sakit, Real.
1: Katanya tadi ya informasi, tapi Tu Cik dari A juga mohon doanya ya.
2: Alang, di Pulau Parit,
1: saya,
2: Notaske, Abang Saiman, Andi Manda, Buton, Rabu Bancis, Monek, ya boleh, Nek Kembar, Pak Mami di Baran 2,
1: ya saya,
2: untuk saudara Pubuak di Pangke,
1: Pangke.

0: Ya. Untuk Bu Laipa. Untuk Umi Desi. Satu untuk semua.
1: Satu untuk semua.
0: Mudah-mudahan pendengar, seluruh pendengar Radio Batam di mana saja mendengar.
1: Oke.
0: Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur.
1: Amin ya Allah, amin.
0: Makasih Rena. Yo,
1: sama-sama Wak. Waalaikumsalam. Mak Normi sehat selalu Wak ya. Oke, salam untuk keluarga ya. Untuk saudara mare ya, untuk ponakan ya. Dan teraya silaturahmi terus. Allah akan berikan berkah-berkah yang luar biasa karena dengan silaturahmi umur panjang, rezeki berlimpah ya. Itu dia. Terima kasih Wak sudah bersama Pro 1 dari Batam ya. Atu Ingki apa kabar sehat tuh? Pak Zulimin apa kabar sehat?
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat hari dengan Wak Nurmi Pak Mur tuh. Tahu tak ya?
1: Tahu tuh Pak.
2: Kok anu tua apa ya Nurmi Pak Mur datang ke balai itu ya. Di dalam rangka 2009 kata lama.
1: Oh.
2: Nah jadi di jatuh orang kan tahu semua atuk ni siapa kan gitu. Lapa kuah kenal aku nak nolong minta tolongan atuk juga nampaknya. Ah untuk sekarang ni res banyak nyumbang itulah atuk tolongnya. Kalau dulu lah tak ala hari ini ada si koci.
1: Siapa yang 27 tu datang?
2: Datang. Satu yang paling kecil kan? Dia buat soalan apa ni apa luar negeri? Tu atuk pula hari tu membayar hadiah. Alam pemikiran dia ni macam mana? Lain pada tu sendiri tangan nampaknya.
1: Mana loyalitasnya mana? Cik?
2: Ini kalau sampaikan kalau jumpa anu Pak Kuah Penarah tu ya. Bolehlah kucing bagi soalan. Bagilah uang muka dulu.
1: DP.
2: Tak ada apa lagi. Kata itu. Lagu ni saya dapat boleh tak? Yolanda.
1: Boleh. Yulianti boleh.
2: Atau lagi dengan Wak Nurmi Kelatuk atau dengan dalam macam melontek aku dari jendela.
1: Bersih
2: dia. Gitu pula. Dia punya power.
1: Power bersih hati.
2: Kalau terus kenari mata ngebel atuk nampak jere. Tak puas sih ngatuk aja dia ini. Saya tak tahu siapa atuk. Pesawat udara dari datuk orang tak tahu siapa punya. Air pun tak tahu.
1: Kapal di laut.
2: Nah, kapal di laut gedung di darat. Siapa yang punya itu? Tanya.
1: Tanya, jawab.
2: Kalangan atuk tak boleh jawab nampaknya gitu kan. Kita mengangkat apa kata orang itu keranjang basah hantar bakul sendiri kan gitu. Jangan. Tak boleh. Menasih. Jadi dah pasangnya lebar lain marah muncul. Jadi salam pertama dan utama untuk Arun keluarga.
1: Terima kasih
2: tu. Berikan kebahagiaan kesehatan dunia.
1: Amin ya Allah tu. Terima kasih doanya tu.
2: Dan itu jangan lupa tanggal 27 itu ngobrol tak hadir. Jangan salah senyum lain marah deh.
1: 27 yang mana mau maju 29 datang ya 2009.
2: Mana enggak tahun 2009 baru datang. Nah itu tak datang aku tak terus jangan jatuh dan menyerah. Kalau tadi maju mulu-mulu kan ada chance. Jadi semula peningkat-peningkat cucu pada malam ini dengarlah silaturahmi hati ini. Baik-baik ketika itu nak menjalin sendiri.
1: Ulo-ulo
2: dulu. Jangan macam gapar. Lempar sana, lempar ke sini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulo-ulo eh. Siapa tanam dia tua ya. Tapi jangan salah tanam eh. Oke, atuh terima kasih salam untuk Bunda. Sehat selalu tuh ya, semangat tuh ya. Oke. Kembali di 496.1 di belakangnya atuh kita cek ya. Selamat malam. Halo, selamat malam. Halo.
3: Halo, selamat malam Bang Amir.
1: Oke, kawan ini silakan sehat ya.
3: Oke,
1: siap. Lagu udah saya putar ya tadi.
3: Udah
1: jadi
3: salamnya pun sudah.
1: Oke, siap. Terselit tadi ya. Tuh maaf ya.
3: Salamnya pertama buat DJ Bang Ariel.
1: Oke.
3: dimurahkan rezekinya.
1: Amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Doa yang sama untuk Monik dan juga keluarga ya.
3: Doanya aja lah. Doanya abang udah temukan pemuda itu. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Monik di TIU ya, TIU Tanjung Uman. Ada Bang Leman juga di sana, Kak Ida ya. Oke, kemudian juga kawan-kawan yang mendengarkan siaran kami ya, ada di Tiban, di Batu Haji dan juga yang ada di Sagunung. Selamat malam, halo.
4: Halo.
1: Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Macam tak selera. Macam ndak tanda aja. Hujan agaknya sana ya.
4: Hujan dia panas, Ril.
1: Panas. Oh. Panas. Kenapa tak bagi sendok? Pakai sendok kalau panas.
4: Iya.
1: Betul. Siap.
4: Pakai tangan
1: saja. Iya, panas gini mana boleh pakai tangan. Pakai sendok, pakai topi, wah cantik tuh. Oke, siap. Ada rekod lagu.
4: Lagu apa malam ni, Ren?
1: Lagu Indonesia.
4: Ya, apa-apa judulnya.
1: Ada Thomas tadi yang di request, ada Arif, ada Rosa. Banyak.
4: Lagu tadi ikut Amalah,
1: Tu Enki. Tu Enki.
4: Tu Enki, lupa
1: yang kami. Tu Enki, Yolanda. Bukan Yoleni, Yolanda. Maksudnya jangan salah ya. Nanti Yolanda bukan Yolani ya. Si Yolani. Yolina boleh juga.
4: Barang aja enggak datu.
1: Barang aja. Oke, siap. Oke, siap.
4: Itu pakai nama aja tuh.
1: Janji masuk aja dia tuh ya. Oke, siap. Silakan salam-salam hari ini.
4: Salamnya untuk Pangang Bunda.
1: Hai Pangang. Sampai jumpa Wanga. Datang kan nanti?
4: Insyaallah. Datang
1: tak? Saya di depan lah lagi. Nanti kalau pakai topi nanti di depan itu saya lah tuh. Mau jangka pula gitu Bang. Itu pengantin cowoknya bukan ke? Saya sama Bang Anu Pangan nanti depan. Bang Haji tengah, Bang Haji.
4: Pak
1: Ngah
4: tak boleh
1: belakang
4: depan.
1: Tuh, kalau Bang Haji tak di tengah nanti dia pergi. Ngilang dia.
4: Abang Ingan pergi tak?
1: Dia ini check sound.
4: Bagaimana
1: orang-orang
4: nak masuk. Betul ya. Untuk Monik, salam. Kak Jamila. Pak Dewi.
1: Oh iya, Kak Jamila, jangan lupa Kak Jamila ya. Macam dia. Macam dia pula tuan rumah.
4: Betul
1: lah, kadang.
4: Halo, ramah sangat. Baru ramah tu. Nek Gembal, Nek Bagi, Nek Karim, Kak Nia, Kak Tuti, Kak Pat. Kak Tohan, Kak Roni, Bagi Luton, Mak Rempong. Salam kenal Mak Rempong.
1: Oh iya, Mak Rempong.
4: Mak Rempong. Mak Rempong kat mana? Kata kat Cawang.
1: Mak Rempong. Dekat situ lah.
4: Dah satu untuk semua jere.
1: Oh, okay, mana ni? Saya. Terima kasih mana ni.
4: Ya, lagi ikut tengok.
1: Okey, Yolani ya, cik. Gangai lagi. Nanti Mak Lina minta. Nanti Mak Lina minta Lina juga.
4: Kami ada apa lah kamu. Apa
1: sama
4: dua
1: beradik? Ya, satu minta Lina, satu minta Loni Okey, siap. Assalamualaikum, Ren. Malini, terima kasih. Dari Sawang, ya, suara gabung bersama perusahaan dari Batam. Kak Aisyah, terima kasih. Lama tak dengar suara Kak Aisyah, ya. Kak Jamila, apa khabar Kak Jamila? Tak mati lampu, kan? Mak Jian juga, Kak Sam. Kemudian juga ada Bang Utuh kita, ya, Pak Sulimin, Mak Hitam Noah, ya. Kemudian juga ada kawan-kawan di Batam Lestari tadi, ada Nesha Kira dan juga ada pendengar-pendengar kita yang lainnya yang bersedia bersama Pro 1 RRI Batam, ya. Ada Andri, terima kasih sudah bergabung, ya. Kemudian juga ada Abang Gacor, ya, oke. Kita cek kembali di 463351. Selamat malam, halo.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Abang Kris, apa kabar, Bang? Sehat, Bang?
5: Alhamdulillah.
1: Siap, pelan-pelan, ya. Oke, siap, Bang. Ada request?
5: Tunggu, ay. Tak datang-datang, ay. Tak kirim.
1: Oh, ay, ya. Ay tebu, ay.
5: Bukanlah, ay cincin.
1: Air cincin ni belum bisa direndam lagi nampaknya cincin ni. Takut dia tenggelam pula dia direndam, kan.
5: Oh dia tadi tu nikah kahwin masuk dia, ya?
1: Masuk dia.
5: Air itu baru sehat tu dia.
1: Oh gitu, ya. Oh, oh pantas lah kan persiapan tanggal 27 dia harus sehat, ya.
5: Dah dia kemarin tu tanggal 17 kan ikut tanding.
1: Oh.
5: Tanding cari tambang. Jadi dia tu kan 10 orang satu regu. Dia lawan itu kuah apa, penara.
1: Penara.
5: Dia gelap. Ha. Sekali kan 10 orang. Ha, jadi 4 di belakang, ana 5 di depan, 9. Dia tengah-tengah tali tu dia ikat dekat perut dia. Ya. Ha. Jadi sekali bunyi peluit elek-elek, orang belakang lari, orang depan lari, lidah dia terjelir, ya. Lari mati dia, ya Allah. Sen-sen, bunyi duri apa, bunyi duri peluit. Dia sen-sen, kan. Dah itu, dia sadar, karena diumum lah. Diumum siapa menang, kan. Rupanya kuah ni menang. Kuah menang, dia kalah itu tadi. Dia ngamuk dia.
1: Pantas tak ada berkawan lagi sekarang.
5: Dia ngamuk dia. Jadi normal dia berjual apa dia, miso.
1: Aku pula masuk dalam gambar ni.
5: Normal dia berjual miso. Kali dia sepak dia periuk miso. Normal.
1: Tak patut.
5: Tak patut. Itu belum selesai perkara dengan Norman. Oh. Tak ganti, dia tak nak ganti.
1: Tak patut.
5: Tak bawa ni.
1: Pantas dah tak ini lagi tak berkawan lagi sama gua itu.
5: Tak. Allah. Tidak. Dia malu buat dia apa, air segeluk dia tak berlaku lagi. Ini lagu apa dia?
1: Air Indonesia, Bang. Boleh? Silakan, Bang. Pilih-pilih boleh. Agak lama pun boleh.
5: Dari Rano Karno, bocah?
1: Boleh.
5: Boleh.
1: Okay.
5: Tolong dia, kau sangat ku sayang.
1: Itu lagu aku yang kata-kata dia.
5: Ya, bisa dia.
1: Okey, siap. Siap.
5: Salam-salamnya, belakang dah ramai, tak boleh nyalam banyak, ada orang lain nak masuk, ya. Walaupun diberi kebebasan nyalam, tapi fikir kawan belakang. Untuk Arya sama jalan tugas, satu untuk semua, ya.
1: Percaya, Abang.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Kris, ya. Abang Kris Dinata, sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam, ya. Apa kabar juga untuk Bang Rama kita yang ada di Pulengkang, Bang Putra, Madanin, dan juga untuk Putri Hingga, ya. Abang Sony yang ada di Mecan bersama keluarga, sehat selalu. Kawan-kawan di Pulau Penawar Rindu, ya. Di Pemping, di Jalu, ya. Kemudian juga yang ada di Stoko, ya. Di Barelang dan sekitarnya yang mendengarkan siaran kami di 105.1 RRI Batam. Selamat malam. Salam hangat dari Pro 1 Batam, ya. Uni Desi, apa kabar Uni? Sehat selalu nih, ya. Kemudian Mas Barohim dan jajarannya di Batam Mindu dan sekitarnya. Kemudian yang ada di Tiban, ya, yang ada di Sekupang, yang ada di Batu Haji, di Marina, yang mendengarkan siaran kami pada kesempatan malam hari ini. Kita cek kembali di 463351 dan juga di 0811 7781 001. Selamat malam, halo.
6: Selamat malam, halo.
7: Alhamdulillah ya Allah, berurut ya. Oke, oh, Abang ya, Mai. Siaran terus contoh dengan tadi.
6: Lampu, pelan boy itu di malam rel.
7: Oh, lampu.
6: Ah, jam 9 dah satu minggu lah tak masuk kan. Waktu karaoke malam kemarin tu tak tema kan. Malam boy itu.
7: Oh gitu, lampu.
6: Masuklah, mana masuk radio, tak ada masuk.
7: Oh, tapi sekarang hidup?
6: Ada kalau itu, jadi malamnya.
7: Alhamdulillah ya.
6: Nah ini kita, apa, terus itu entah giliran ada lah, ya. Tekan-tekan tak masuk juga sama hari ya.
7: Mati lampu, anduga lelapnya.
6: Ada sehat, ya?
7: Sehat, Bang Mahir. Bang Mahir sehat.
6: Apa tu cuma sakit lutut ya?
7: Lutut.
6: Sakit lutut tu kalau aduh yang cincin ada kasih galah tu boleh berhenti dah. Eh tahu pula kenapa tahu ni?
7: Anak boleh kurafat kata Bang Amri nanti.
6: Dah. Ini kan katanya batu lima yang merah itu batu lima katanya enggak ada kasih dulu.
7: Batu enam itu bukan batu lima.
6: Ya tak berjalan ni.
7: Iya.
6: Dua-dua. Sebelah aja kata Amri itu pegal rendam anu cincin area kasih tu.
7: Oh, tak usah dengan tapi, tak usah dengan tu kakak pramuka itu.
6: Tapi jangan jumbo tak sembuh re.
7: Oh, dua-dua bang ya? Dua-dua. Dua-dua lutut.
6: Belah kanan.
7: Oh belah kanan.
6: Mudah-mudahan lah tembak. Mudah-mudahan kata Amri nanti kena cincin itu nanti sembuh juga. Iya cara juga tu. Tapi nyubun nak lanjut Adel.
7: Iya malam ni lah. Lanjut maghrib kan.
6: Malam ini boleh hanya lepas malam kan.
7: Tiup kan eh. Bismillah.
6: Tapi masih kuat ya angka air ya. Karena api mati kan umur kan dekat. Tapi kan angka air sungguh sakit lutut tu.
7: Oh iyalah.
6: Lagu apa ya Amri?
7: Lagu Indonesia. Lagu Indonesia.
6: Ya lagu pokok ya.
7: Pop boleh? Hah? Abang nak lagu apa? Dari penyanyi siapa?
6: Aku lagu. Tak ada lagu rasanya.
7: Ih, masa tak ada lagu.
6: Lagu ikut Papa Uzi ya.
7: Ika?
6: Ikut Papa Uzi.
7: Oh, ikut Papa Uzi. Ya, ini oh, lagu
6: ikut,
7: Uzi.
6: Ikut Christine Rinata.
7: Oh, tu Christine ya. Oke.
6: Salam deh. Oke. Banyak terus kata Papa Uzi yang lama cuma marah. Pilih Prabu, LBD, Bapak Bangkit dah masuk dia?
7: Hah? Belum. Belum.
6: Masuk Bapak Bangkit. Gala nunggu sini. Salam Rele ya, salam
7: okay,
6: ya.
7: Oke, siap.
6: Salam pertama Bu Ari, Rele. Terlalu panjang.
7: Amin, ya Allah, amin. Doa yang sama.
6: Mau undangan Mas Lidar, Rele?
7: Insya Allah.
6: Ari turun juga kan?
7: Turun, insya Allah.
6: Turun, Rele.
7: Turun.
6: Orang
7: saya curiga Bang Haji aja nih.
6: Pagi pergi deh katanya Sabtu deh. Pergi deh, lagi pare katanya.
7: Oh iyalah, nanti kita jumpa sana lah insyaallah ya.
6: Pak Haji jumpa kan tak boleh jumpa lah, nak jumpa kan. Tak kelut, saya nak pergi ya.
7: Tapi kan
6: Pak Haji deh.
7: Oke, siap.
6: Pak Haji gemo ya.
7: Pak Haji gemo, saya selalu Bang Haji.
6: Ada boy sama Roy ada terus kawin jadi nol biru kecil ya.
7: Amin.
6: Ada Mas Lida. Ibu pengantin.
7: Ibunya cahaya.
6: Papa uji bangga sama bunda ya. Oh ada mak dia galak. Ada siapa tu Mabo. Ada mak apa Madinda.
7: Madinda. Okey.
6: Kaya Malori ada Cikgu Norma.
7: Cikgu Norma.
6: Cikgu Norma dan Roma juga re. Ada siapa lagi re?
7: Abang Andi tu dia ada. Abang Andi dah.
6: Hah?
7: Abang Andi dah.
6: Andi Manda. Andi Manda belum.
7: Okey.
6: Andi Nego sama Roni sama Mira rolek dengan
7: Rel. Okey.
6: Samuel juga, Jamila, Jamila, Jamila. Siapa lagi Rel?
7: Siapa lagi ya?
6: Ada Majihan Rel, Majihan
7: sama Majihan, Pak Sulimin. Okay.
6: Ada apa? Prabu Bangkit dulu ya.
7: Prabu Bangkit, ya. Oke.
6: Okay. Kata Prabu Bangkit mau penarah ya.
7: Iya.
6: Tiga hari lagi.
7: Bila?
6: Tiga hari lagi.
7: Tiga hari lagi berarti?
6: Berarti 2-3 hari, 5 hari lagi lah.
7: Oh, 5 hari.
6: Udah hari lagi, berarti orang marah nanti.
7: Oke, Bang Mail, cuma sembuh ya, Bang.
6: Terima kasih, Bang.
7: Amin, ya Allah, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mail. Abang Wahab, Bang Amri, Bang Hafa juga, kemudian Kak Mastura, Abang Budi, ya. Spesial juga untuk Kak Masida, urusan keluarga, jaga kesehatan Kak ya. Sehat selalu ya, jangan capek-capek ya. Oke, kemudian juga untuk Mak Kun ya. Sehat selalu Mak Kun ya, salam untuk Anis juga ya. Kemudian juga ada, tadi ada Cekes ya, thank you Cekes sudah bersama ya. Adik Kak Mulyati juga. Kawan-kawan yang bisa follow di area TikTok, area kerja TikTok. Baik, kita cici-cici, mak kita cici-cici ya. Kita asor-asor ya. Oke, lagu-lagu yang sudah ada request di Pro 1 RRI Batam ya. Kita hadirkan satukan hati kami di 105,1 RRI Batam.

0: saudara semua koma satu RRI Batam, bukalah kacamatamu dari Rano Karno membawa kita ke 33 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anastas ya bersama kami baik di Batam, di Jordan, juga di Singapura untuk Bulevar Menurunan Tribur ya. Kita putarkan lagunya dari Rano Karno tadi ya. Kembali di 463351 dan juga di WhatsApp 0811778101 ya. Oke, tadi ada Makno juga, terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam. Kemudian Nek Syakira juga terima kasih. Ada Putri juga, ditunggu lagunya dari Rosha ya. Kita tunggu nanti. Dan Abang Abid Neku ditunggu juga dari Bro Rimarantika ya, yang sudah bergabung. Untuk Kak Norma juga, dan juga untuk Sekarwangi, lagunya kita putarkan. Kemudian juga ada Bu Sri dengan lagu Jatiara sudah kita putarkan ya. Dan juga untuk Lukas, kemudian untuk Kak Jamilah. Oke, Kak Jamilah ya, kita cek ya di malam hari ini di Pro 1 RRI Batam ya. Kembali kita buka di 463351 kelas-kelas di perjumpaan kita malam hari ini di Pro 1 RRI Batam. Selamat malam, halo.
1: Selamat malam, Ariel.
0: Selamat malam, Mak Kun, apa kabar, sehat?
1: Alhamdulillah. Cobaan, okay, cobaan.
0: Siap. Jadi malam ini nak Makun nak dengar lagu apa, Makun?
1: Makun tak lagu. Apa salah Makun ke? Apa salah aku dan
0: apa dosa? Apa salah dan dosa aku deloid ya? Apa salah dan dosaku? Bukan itu ya?
1: Itulah.
0: Lagunya bukan gitu ya?
1: Bukanlah.
0: Oke, okay, apa salah dan dosaku dari deloid ya? Siap. Oke, silakan Mak Kun, salam-salam kita.
1: Tadi salam-salam juga udah separuh deh.
0: Oh, udah separuh.
1: Aku panjang-panjang sangat susah deh, yang lain nak masuk. Ya lah, salamnya Pak Ari.
0: Oke, amin, sama Mak Kun.
1: Kalau datang mungkin tak jemput tidak ya, Anis sebetulnya Anis kerja.
0: Oh.
1: Kalau udah Anis bisa minta izin, nah dapat lah jumpa, kalau tak bisa, Mak Kun di rumah aja. Adik kita pergi, anak kita pergi.
0: Anak kita siapa tuh?
1: Anak kita, ya celah. Anak kita ya, ya wanita ya itu yang bukan teknis sih.
0: Insyaallah ya, lagi koordinasi nih Makun. Nanti kita kabari ya. Tapi insyaallah ya 98 lah. Nanti kita kabari Makun ya.
1: Ya udah, okay. Kalau aku ada rezeki dapat jumpa, tak dapat rezeki. Ya,
0: nanti kalau ada waktu pun itu singgah pun tak apa. Kita insyaallah singgah nanti.
1: Tak ada rendah, harus kerja apa nak tinggal.
0: Betul. Kita tengok, kita tengok bocor labu tu masih ada lagi kan tidak. Tapi kalau musim kemarau ini tak ada lagi bocor labu.
1: Aku nak cekan cincin lah atau gitu. Aku kalau Makun main, Makun ni kalau sakit lutut, Makun belah sendiri, masukkan cincin dan belah lutut tu ada main.
0: Itu.
1: Dapat jalan.
0: cincin sumur.
1: Cincin sumur.
0: Siapa?
1: Salam tadi yang belum disenggol siang tadi ya. Buatnya Tok Cik siap salam sempat sembuh Tok Cik.
0: Tok Cik, amin ya Allah, amin.
1: Terus buatnya, apa ya, saya lupa nih. Buat Banu, buat Pak Kumis.
0: Pak Kumis.
1: Siap selalu, buat Ika Jambi.
0: Siap
1: selalu. Terus buat Aisyah, buat Bet, buat Nirmala, buat Raza. Terus buat Mak Munah, tak terlupakan. Siap selalu Mak Munah.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Terus buat siapa yang nak sudah tadi buat Siti Jamilah. Dalam kamu tak masuk, nggak pindah dari Gunteng
0: dia pindah ke itu dia ke BRS. BRS ya,
1: oh BRS apa tak tahu lah tuh. Bang Ale, Bang Saiman, buatnya Bang Saputra, terus buatnya tadi Andi lah masuk ya.
0: Betul, Andi dah masuk tadi.
1: Terus buat Ah, betul, buat buti.
2: Buti.
1: Buti. Buat Naomi juga sini, dah masuk sini. Insya Allah kau buat Naomi. Bulan balik bulan Oktober, bulan Oktober dapatlah sedih pengumpul buat buat Naomi mahu
2: Asia. Iya, buat Naomi.
1: Terus, lupa lagi malam tak masuk. Buat. Buat semualah sampai terkesan lupa ni. Belum buat Puska, Mama Mia, Mama Bella. Buat Mak Noi. Buat Mak Noi, buat Melbuki.
2: Buat Balang
1: sudah tadi.
2: Sudah Balang ya?
1: Sudah, si Alay Jasmine. Buatnya. Buat Mama Iman,
2: Pak Fauzi belum. Mama Fauzi.
1: Makasih banyak ya.
2: Sama-sama, Mak Gu, sehat selalu, Mak Gu.
1: Selamat pulang sampai rumah ya.
2: Insyaallah, amin.
1: Ya, sebelumnya Mak Gu, semoga kembang. Mohon maaf lahir batin, kita ada saya silap ya.
2: Amin. Untuk
1: gurau, tersinggung. Maklum biasa hadir ya. Okeylah, itu aja deh. Maaf kalau tak masuk jalan-jalan, tak bisa masuk.
2: Betul.
1: Ditekan-tekan, terhadap
2: ya. Itulah ya.
1: Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Kun, terima kasih. Sehat selalu, semangat selalu ya. Salam untuk Anies ya. Untuk Mbak Wi juga, untuk Aunty Rita ya. Anda mendengarkan siaran kami di 105,1 RRI Batam ya, baik yang di Tanjung Berkah Rimbon, Morodure, Guntung dan juga yang ada di Indragiri Hilir, Kak Ika di Jambi, Kak Maria, kemudian juga ada Kak Farida, Ayu juga ya, ada Bunda Sofia, kawan-kawan di Jogja, kawan-kawan di Malang dan juga yang ada di Purwokerto ya. Dan juga terima kasih terus dia bersama Pro 1 RRI Batam. Selain ada Serambi Malam akan menemani Anda di malam hari sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Anda yang sudah setia bersama Pro 1 RRI Batam. Yang pasti apa yang Anda terima hari ini, yang Anda dapatkan hari ini adalah yang terbaik yang sudah Allah berikan pada Anda. Maka syukuri, karena dengan rasa syukur dan ikhlas Anda menjalani, maka hal terbaik, anugerah terbaik akan terus Allah cucurkan kepada Anda, keluarga dan juga untuk orang-orang tersayang. Yang pasti yang Anda tanam akan Anda tuai, maka tanamkan kebaikan dimanapun Anda berada. Yang baik jadikan teladan, yang kurang baik jadikan sepadan. Saya pamit dari Ruang Rindu Pro 1 RRI Batam malam hari ini, dan kita akan bersama kembali di lain kesempatan di program yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja, harapan itu akan tetap ada maupun tidak tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini, karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja, rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

Pendengar Alkisah, di sebuah kota kecil ada seorang petani yang sedang duduk di tepi sawah. Ia duduk sambil memandangi sawahnya yang luasnya tidak seberapa itu. Di samping sawah tersebut ada juga ladang miliknya. Di ladang tersebut ia menanam pohon rambutan, pohon sirsak, dan pohon mangga. Hatinya sangat senang melihat pohon-pohonnya yang akan panen. Sambil menghitung beberapa buah yang akan dipetik dan keuntungan yang ia dapat, tiba-tiba ia melihat seekor tupai meloncat dari pohon satu ke pohon yang lainnya. Lalu muncullah kesedihan dalam hatinya bahwa tupai akan merusak panennya tahun ini. Ternyata wajah petani tersebut menggoreskan rasa haru pada semut hitam. Raja semut hitam yang melihatnya segera mengumpulkan pasukannya untuk mengusir tupai tersebut. Jadi semut hitam berbaris dari akar pohon yang paling bawah sampai batang pohon yang paling tinggi. Tupai yang melihat semut hitam berbaris langsung pergi dari pohon ladang tersebut. Konon semut hitam itu adalah musuh dari tupai. Karena kekompakan semut hitam dan jumlahnya banyak, maka tupai tidak berani dengan semut hitam. Petani tersebut lalu penasaran, mengapa tupai tersebut pergi dari ladangnya? Mengapa tupai tersebut pergi dari ladangnya? Padahal dia yakin tidak akan ada yang bisa menangkap tupai itu. Tupai adalah binatang yang sangat pandai dalam meloncat. Karena kepandaiannya itulah banyak petani yang menjadi rugi karena buah panennya banyak dirusak oleh tupai. Lalu petani tersebut mendekati pohon tersebut dan melihat semut yang berbaris di pohonnya. Petani tersebut sangat bersyukur karena semut hitam telah berhasil mengusir hama tupai dari ladangnya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Tidak ada orang yang sempurna dalam dunia ini. Sepandai apapun kita, tentunya pasti memiliki kekurangan. Tupai yang pandai meloncat tetap memiliki kekurangan. Kekurangannya yakni takut pada semut hitam. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Gunakanlah sebaik-baiknya dalam hal positif. Ketika satu orang diberikan talenta dalam bermain musik, bukan berarti orang tersebut juga pandai dalam bidang lain. Maka dari itu, bersyukurlah apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Tetaplah rendah hati meski orang lain tidak sepandai kita.

0: Kemarin aku yang udah tua ini. Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Pendengar, kisah sederhana di sebuah desa yang subur, hiduplah dua lelaki bersaudara. Sang kakak telah berkeluarga dengan dua orang anak, sedangkan si adik masih melajang. Mereka menggarap satu lahan berdua, dan ketika panen, hasilnya mereka bagi sama rata. Pada suatu malam setelah panen, si adik duduk sendiri dan berpikir, pembagian ini sungguh tidak adil. Seharusnya kakakulah yang mendapat bagian lebih banyak karena dia hidup dengan istri dan dua orang anaknya. Maka di malam yang sunyi itu, diam-diam dia menggotong satu karung padi miliknya dan meletakkannya di lumbung padi milik kakaknya. Di tempat yang lain, sang kakak juga sedang berpikir, pembagian ini adil jika adikku mendapat bagian yang lebih banyak. Karena ia hidup sendiri, jika terjadi apa-apa dengannya, tak ada yang mengurus. Sedangkan aku, ada anak dan istri yang kelak merawatku. Maka sang kakak pun bergegas mengambil satu karung dari lumbungnya dan mengantarkan dengan diam-diam ke lumbung milik sang adik. Kejadian ini terjadi bertahun-tahun. Dalam benak mereka ada tanda tanya karena lumbung padi mereka seperti tak berkurang meski telah menguranginya setiap kali panen. Hingga di suatu malam yang lengang setelah panen, secara kebetulan mereka berdua bertemu di tengah jalan. Masing-masing mereka menggotong satu karung padi yang akan diletakkan di lumbung sebelah. Tanda tanya dalam benak mereka terjawab sudah. Seketika itu juga mereka saling memeluk erat, sungguh terharu, berurai air mata, dan menyadari betapa mereka saling menyayangi. Beginilah seharusnya kita bersaudara. Jangan biarkan harta menjadi pemicu permusuhan, melainkan menjadi perekat yang teramat kuat di antara saudara. Allah telah menanamkan cinta pada hati mereka yang mau lelah memikirkan nasib saudara-saudara mereka. Allah tak akan membiarkan kita kekurangan jika kita selalu berusaha mencukupi kehidupan orang lain. Allah tidak akan menyusahkan kita yang selalu berusaha membahagiakan

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

Pendengar, Alkisah ada pasangan muda yang baru saja menikah, tengah menempati rumah baru di sebuah perumahan. Pada suatu pagi, sewaktu sarapan, si istri melalui jendela kaca melihat tetangganya sedang menjemur pakaian. Cuciannya kok kelihatan kurang bersih ya, Pak? Kata sang istri. Sepertinya dia tidak tahu cara mencuci pakaian dengan benar. Mungkin dia perlu sabun cuci yang lebih bagus. Suaminya menoleh, tetapi hanya diam dan tidak memberikan komentar apapun. Sejak hari itu, setiap tetangganya menjemur pakaian, selalu saja sang istri memberikan komentar yang sama tentang kurang bersihnya si tetangga dalam mencuci pakaian. Seminggu berlalu, melihat pakaian yang dijemur tetangganya tiba-tiba terlihat begitu cemerlang dan bersih. Dan dia berseru kepada suaminya, "Lihat, sepertinya dia telah belajar bagaimana mencuci dengan benar. Siapa ya kira-kira yang sudah mengajarinya?" Kemudian sang suami berkata, "Saya bangun pagi sekali hari ini dan membersihkan jendela kaca kita." Istrinya hanya tertegun mendengar penjelasan sang suami. Dan begitulah kehidupan ini berjalan. Apa yang kita lihat pada saat menilai orang lain tergantung kepada kejernihan pikiran, jendela lewat mana kita memandangnya. Jika hatimu bersih, jika pikiranmu bersih, maka bersih pula perkataanmu. Jika perkataanmu bersih, maka bersih pula perbuatanmu. Hati, pikiran, dan perkataan

Pendengar, Alkisah, seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, Kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, Kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, Kiai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, Kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, Kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, Kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah, lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah, destinasi yang pasti sampai. Maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, Kiai."

pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, dengan berakhirnya program Serambi Malam, maka berakhir pula perjumpaan kita. RRI Batam akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat malam, selamat istirahat, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM, 105,1 dan 107,2, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 4 September 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya, Tasya, yang akan menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini, Jumat 4 September 2026. Disiarkan secara langsung dari Jalan Abdul Utama nomor 2 Batam Center. Selamat beraktivitas kembali pendengar. Tetap semangat menjalani hari ini karena besok sudah masuk waktu weekend dan saatnya beristirahat. Selanjutnya kita akan masuk dalam program Mutiara Pagi Berjaringan, akan terhubung ke Pro 1 RRI Ranai untuk sama-sama mendengarkan ceramah bersama Ustazah Hajah Holijah Manurung SAG dengan tema Lingkungan Keluarga yang Sehat sebagai Cerminan dalam Lingkungan Masyarakat. Namun sebelum itu, kita dengarkan dulu Surah Al-Mulk, Surah Al-Muzammil, dan Surah Al-Qiyamah. Selamat mendengarkan.

0: Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita dengarkan Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan terhubung dengan Pro 1 RRI Ranai dalam program Mutiara Pagi Berjaringan yang berjudul Lingkungan Keluarga yang Sehat sebagai Cerminan dalam Lingkungan Masyarakat dengan penceramah Ustazah Hajah Khalijah Manurung SAG. Selamat mendengarkan.
0: Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita dengarkan Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16.

0: Salam sejahtera, apa kabar pendengar di kesempatan pagi ini edisi Jumat tanggal 4 September 2026. Kembali kita bersama di acara Mutiara Pagi berjaringan Korwin Nusantara 15 dan 16 dari RRI Ranai pagi ini. Dan pendengar, selamat pagi. Kami sapa pendengar-pendengar kami yang ada di Korwil Nusantara 15, yaitu di Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, kemudian Ranai, Bukit Tinggi, kemudian pendengar kami yang ada di Batam dan Bengkalis. Juga pagi ini kami sapa pendengar kami yang ada di Korwil Nusantara 16, yaitu di Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai. Pendengar, Mutiara Pagi kali ini kami mengambil judul Lingkungan Keluarga yang Sehat sebagai cerminan dalam lingkungan masyarakat. Dan sudah hadir bersama kami narasumber yang akan bersama kita beberapa menit ke depan. Beliau Hajah Holijah Manurung SAG, sehari-hari sebagai penyuluh muda agama Islam kantor urusan agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Kita langsung saja sapa, selamat pagi. Assalamualaikum Bu Hajah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Sehat Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, Bu Holijah, pagi ini kita mengambil tema yaitu lingkungan keluarga yang sehat sebagai cerminan dalam lingkungan masyarakat.
1: Ya,
0: nah,
1: betul.
0: Seperti apa lingkungan keluarga sehat sebagai cerminan dalam lingkungan masyarakat? Ya, silakan.
1: Iya, terima kasih. Sebelumnya kita sapa dulu pendengar kita yang ada di Korwil Nusantara 15-16 ya. Ini Mutiara Paginya agak luas sedikit. Biasanya kita seputar Ranai. Tapi ini kita Korwil Nusantara berjaringan 15-16. Dan alhamdulillah saya baru kali ini diberikan kepercayaan untuk mengisi di acara Mutiara Pagi Korwil Nusantara Pagi yang berjaringan 15-16. Mudah-mudahan nanti para pendengar kita semuanya dapat mengikuti dengan baik. Dan di sini kita tidak berarti kita menggurui atau lebih pandai, tetapi bagaimana kita bisa memberikan masukan mungkin ya, atau sharing gitu ya, tentang sesuai dengan tema yang sudah kita ambil, apa yang kita siapkan pada pagi hari yang berbahagia ini begitu. Baik, jadi lingkungan keluarga yang sehat sebagai cerminan dalam lingkungan masyarakat ini memang lahirnya dari keluarga dulu gitu ya. Setelah dia di dalam keluarga berinteraksi dengan keluarga lainnya di dalam rumahnya, kemudian dia juga mempunyai lingkungan, gitu ya. Lingkungan ini dimana disebutkan adalah bagian dari masyarakat, begitu. Jadi di dalam ajaran Islam, lingkungan keluarga ini merupakan unit sosial yang terkecil, yang penting untuk menjadi perhatian para pemimpin. Siapa pemimpin itu? Adalah kepala keluarga. Siapa kepala keluarga itu? Adalah kaum bapak ya, laki-laki. Jadi dititik beratkan untuk memperhatikan keluarga sehingga nanti menjadi lingkungan yang sehat di dalam bermasyarakat. Namun sebelum kita membicarakan anggota keluarga dan lingkungan ini, Islam juga menitik beratkan gitu ya, menitik beratkan bahwa tanggung jawab besar kepada kepada keluarga itu utamanya adalah seorang pemimpin tadi adalah bapak gitu ya, yang nanti dia membawahi anggota-anggota keluarga lainnya. Dan pada intinya setiap anggota keluarga itu memiliki tanggung jawab. Nah, ini yang memberikan tanggung jawab siapa? Nah, adalah kepala keluarga. Jadi contohnya misalnya sebagai seorang ibu, berarti bertanggung jawab atas pekerjaan yang ada di dalam rumah, baik itu mendidik anak, mengasuh, kemudian memberikan asupan gizi yang baik gitu, yang mengelola gizinya, makanannya gitu. Itu adalah seorang ibu, itu adalah tanggung jawab seorang ibu, dan dimonitor oleh bapak kepala keluarga tadi. Nah begitu. Jadi hal ini pun sudah dicantumkan di dalam Al-Quran sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita bukan melupakan, tapi kadang-kadang tersilap gitu ya, bahwa tanggung jawab seorang kepala keluarga itu atas keluarganya, sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu, jadi jagalah dirimu dan keluargamu, jadi bukan diri saja tetapi keluarganya dari siksaan api neraka. Jadi pengajaran di atas menekankan inti penting arti pentingnya tanggung jawab setiap mukmin terhadap keluarganya dengan jalan yang memegang ajaran ajaran agama Allah. Nah itu kita kalau seorang muslim ya, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh keinsyafan, yang segala dilakukan segenap itu adalah untuk anggota keluarganya. Nah jadi menekankan tanggung jawab terhadap kepada anggota keluarga ini dapat dimulai juga dari segi pendidikan. Jadi kepada anak-anak yang ada di rumah gitu ya. Jadi betapa pentingnya pendidikan, terutama pendidikan apa? Yaitu pendidikan agama. Nah, di dalam rumah itu harus dipelihara keimanannya, harus dipelihara ketakwaannya, karena nanti menyangkut untuk menjadi masyarakat yang sehat di dalam lingkungan masyarakat itu harus sehat. Jadi tidak saja di rumah, atau sebaliknya tidak saja di luar sehat, tapi di dalam terutama harus sehat gitu. Nah, ini adalah tanggung jawab kepala keluarga dan juga anggota keluarga lainnya begitu ya. Nah, jadi Al-Qur'an sudah mengatakan tadi di atas seperti yang kita bacakan gitu ya. Para pemimpin keluarga ini perlu memperhatikan setiap anggota keluarganya untuk selalu mentaati perintah. Jadi tidak saja dia mengatakan harus menjalankan agama, tapi bagaimana dia memonitor gitu dalam menjalankan agama itu sudah baik belum. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kita kan ayo nak sholat gitu ya, tetapi kadang-kadang kita tidak tahu apakah anak ini sholatnya sudah benar atau belum gitu. Hanya kita menyuruh saja gitu, tapi tidak mengajak. Padahal kalau kita ketahui di dalam Al-Quran itu ya du'una ila, diajak gitu ya. Diajak untuk melaksanakan sholat, misalnya tadi contohnya pendidikan yang pertama tadi kita katakan adalah pendidikan agama gitu ya. Jadi tidak saja kita menyuruhnya, tetapi bagaimana kita menjadi contoh bagi anak-anak kita, dan kita memastikan bahwa dia melaksanakan perintah itu dalam keadaan benar gitu ya. Nah, jadi mengerjakan segala apa yang diperintahkan, kemudian dia juga meninggalkan segala apa yang diperintahkan. Jadi tidak hanya mengerjakan tadi perintah, tetapi juga mengatakan kepada anggota keluarganya bahwa larangan juga itu perintah gitu. Harus sama-sama disampaikan kepada anggota keluarganya, agar hal ini nanti menjadi bagian dari bagian dari tanggung jawabnya, dan dia nanti akan hidup di lingkungan juga akan bertanggung jawab atas dirinya gitu ya. Jadi taat dan patuh terhadap segala bentuk ajaran agama ini untuk menciptakan apa? Suasana mental yang sehat. Nah, di situ dia. Jadi kalau mentalnya sudah sehat, insya Allah dia nanti akan bergabung atau bersama-sama dengan orang yang ada di sekitarnya, di lingkungannya gitu ya. Jadi merasakan tentram dan kedamaian, tidak meresahkan gitu kan. Kan ada juga kadang di lingkungan itu, oh kalau si Pulan itu udah pulang, gitu, habislah kampung kita nih gitu ya. Nah, kemudian kalau si Pulan itu ada di sini, hancurlah kampung kita nih gitu ya. Jadi kalau sudah ada bahasa-bahasa seperti itu, berarti diri kita ini tidak aman di dalam lingkungan. Maka perlu diadakan perbaikan-perbaikan gitu ya. Nah, tapi hendaknya sebelum diadakan perbaikan, terlebih dahulu di dalam keluarga itu sudah ditanamkan tadi pendidikan agama itu dari sejak awal, dari sejak dini. Jadi begitu. Memang kalau kita secara global ya, kondisi keluarga-keluarga di Indonesia akhir-akhir ini kan memang agak-agak cenderung memprihatinkan gitu. Nggak usahlah kita sebut, sekarang medsos itu udah berkelimpangan, ada di situ semua gitu. Namun bagaimana kita sebagai orang tua dan terkhusus kepada kepala keluarga untuk mengantisipasi ini, jangan sampai kepada anggota dan keluarganya ini nanti mengakibatkan, karena sekarang ini kan serba IT ya. Misalnya 3 menit yang lalu kejadian misalnya di Jakarta gitu. Itu udah nyampe tuh Ranai, ke Pekanbaru, ke apa Tanjung Pinang, kemudian daerah apa tadi Kori 16 itu Medan, Sibolga, Nias, Tanjung Balai. Yang Tanjung Balai ini daerah saya nih.
0: Gunung Sitoli.
1: Ya, Gunung Sitoli. Jadi banyak lagi hal-hal yang lain seperti kriminal dan lainnya begitu ya. Belum lagi narkoba dan sebagainya. Ini na'udzubillah min dzalik, jangan sampai hadir di tempat kita ini, karena itu memang sangat-sangat meresahkan gitu ya. Jadi ini yang kita angkat tema ini supaya terhindar dari hal-hal yang seperti itu kepada keluarga kita gitu.
0: Buat ya. Boleh nanti kita berinteraksi
1: Pendengar.
0: Baik pendengar kami yang ada di Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, kemudian di Ranai, Bukit Tinggi, Tambang Kalis juga, yang ada di Korwil 16, di Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, di Nia Selatan, Tanjung Balai. Silakan. Jika ingin bersama kami, Anda bisa kontak kami di 0811-7033-669. Sekali lagi, yang ingin bersama kami, Anda bisa bergabung di 0811-7033-669. Bu Haja.
1: Iya.
0: Nah, singgung pertanyaan sedikit. Nah, upaya kita mencapai lingkungan keluarga yang sehat ini sesuai tupoksi kita masing-masing dari lingkungan terkecil aja, keluarga. Baik itu sebagai ayah, sebagai bunda di rumah.
1: Iya, betul.
0: Nah, untuk bagaimana dengan anak-anak kita yang mungkin tiga, tipikalnya juga tiga.
1: Iya, betul.
0: Empat, ya mungkin empat tipikal anak kita.
1: Iya. Nah, yang pertama adalah kita sebagai orang tua, baik seorang ayah dan seorang ibu ini sepakat untuk mendidik anaknya. Dan itu akan tercapai dengan baik. Yang pertama, apa yang harus diperhatikan untuk generasi yang sehat ini ya, baik dari rumah maupun nanti di lingkungannya, dipastikan oleh orang tua bahwa keluarganya ini atau anaknya atau siapa ya yang dalam keluarganya ini sehat jasmaninya dan sehat rohaninya. Selama ini kan mungkin kita berpikir kalau sehat dia udah aman gitu ya, sehat jasmaninya gitu ya dia. Tapi pernahkah kita berpikir keseluruhan bahwa dia harus sehat jasmaninya dan juga sehat rohaninya gitu. Jadi makanan ini bukan hanya untuk dari segi fisik saja, tapi harus dari segi rohani juga dikasih makan. Ya itu tadi di awal kita katakan bahwa pendidikan agama itu yang terpenting dari sejak awal ditanamkan kepada anak-anak kita. Kemudian ayah dan ibu ini supaya nanti generasi ini menjadi sehat di luar maupun di dalam gitu ya, memiliki akhlak yang mulia. Kita lihat sekarang anak-anak, masya Allah, saya kadang-kadang agak gimana gitu melihat di medsos yang bukan seusianya sudah, ya Allah, macam-macam tak perlu kita sebutkan semua. Sekarang sudah bisa melihat gitu, yang penting ada paket gitu kan atau WiFi gitu ya. Kadang-kadang saya malu melihatnya, kok ini yang dibangga-banggakan gitu sebagai bangsa Indonesia gitu ya, padahal kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini yang mempunyai adat, santun, kebudayaan yang luar biasa gitu ya. Nah, jadi kita kadang-kadang kebablasan jadi mengikut ala-ala kebudayaan barat, padahal itu tidak begitu apa ya, tidak begitu layak untuk di daerah kita gitu, apalagi kita yang di desa gitu. Kemudian dipastikan oleh ayah dan ibu anak-anak kita ini berilmu dan bertanggung jawab seperti di awal tadi yang saya katakan. Nah, jadi dia tidak akan bisa sukses kalau dia tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan yang baik dan terutama memiliki akhlak adab yang mulia gitu ya. Kemudian mampu menghadapi tantangan zaman. Nah ini sekarang anak-anak kita, dia bukannya dia gamang, tetapi memang tidak diisi oleh orang tuanya tentang mana nilai-nilai yang baik dilakukan atau norma-norma yang layak dilakukan, sehingga tidak ada lagi rasa apa ya, rasa sayang kepada dirinya, tidak malu lagi kepada dirinya gitu ya. Nah, yang penting apa sekarang, bahasa sekarang yang penting viral gitu ya. Gitu. Tidak tahu ini dia nilainya bagus atau tidak, berbobot atau tidak untuk ke hal yang positif, yang penting viral. Dan juga bukan anak-anak saja, mohon maaf, saya melihat itu di TikTok dan di Instagram, di apa? Banyak ya. Itu bukan anak-anak saja, tapi ibu-ibu yang tidak sepantasnya dia membuat konten seperti itu dia lakukan. Ini kan jadi cerminan juga bagi generasi kita gitu. Mak-mak aja gitu, gimana anaknya gitu kan. Nah ini jangan kebablasan. Kalau memang kita mau viral, mau terkenal, yang dengan cara kebaikan kan masih banyak gitu ya. Misalnya ibu-ibu anaknya 10, anaknya semuanya hafiz misalnya. Atau ibu-ibu walaupun dia tidak mempunyai pekerjaan yang mengetangkan setiap bulan, tapi dia mampu mengantar anaknya kepada pendidikan yang layak gitu kan, masih banyak. Dan itu sangat positif sekali gitu kan. Nah tapi kita ini karena sudah rasa enaknya gitu ya, tidak mau rasa sulitnya gitu, artinya kan kalau tanggung jawab itu kan memang sulit. Orang yang bertanggung jawab itu sulit karena banyak yang harus diselesaikannya, banyak yang harus dilakukannya gitu. Namanya tanggung jawab kan. Nah jadi itu hati-hati sekali kita di dalam mengikuti zaman gitu ya. Nah, jadi harus mampu anak-anak kita ini, kita pastikan mampu dia menghadapi tantangan zaman. Artinya kayak kita dulu tahan bersakit gitu loh. Jadi hidupnya harus prihatin gitu, nggak mesti harus mewah semuanya, karena takutnya ketika nanti dia tidak bisa mendapatkan hal yang seperti diberikan orang tuanya, dia bingung gitu ya. Nah, kemudian lagi satu lagi. Nah, ini siap membangun keluarga yang harmonis. Nah, jadi kadang-kadang banyak orang kalau mau berkeluarga itu harus dilihat dari segi ekonomisnya, padahal itu tidak menjanjikan untuk harmonis.

0: Ini ke depan di acara Mutiara Pagi berjaringan Korwin Nusantara 15 dan 16 pagi ini. Selanjutnya Bu Hajah sambil melatih penyari akan bersama kita. Nah, terkait lingkungan keluarga yang sehat ini, kadang-kadang ini kan Bu Hajah.
1: Iya.
0: Ya, apakah kita hanya terlihat di internal baik-baik saja, tapi di lingkungan sekitar ya kesannya kurang baik atau kebalikannya?
1: Iya.
0: Ya, di lingkungan sekitar kelihatan baik-baik saja.
1: Di rumah?
0: Ya.
1: Hancur-hancur. Ya. Iya, benar-benar. Nah, ini artinya kan bagaimana supaya di dalam atau di luar atau sebaliknya di luar atau di dalam ini tetap dalam keadaan baik gitu
0: baik,
1: ya.
0: Baik.
1: Di sini harus ada juga pegangan kita.
0: Iya.
1: Nah, pegangan kita apa? Setelah tadi kita sudah memaparkan harus anak-anak ini atau keluarga ini dipastikan sehat jasmani dan rohaninya.
0: Yeah.
1: Ini bagaimana mempertahankannya begitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Bagaimana supaya tetap ibaratnya konsisten gitu ya.
0: Yeah.
1: Nah, jadi orang tua ini juga harus benar-benar memastikan anak-anak ini meningkat ibadahnya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, gitu ya. Dan itu harus dimulai dari siapa? Dari tadi yang kita sebutkan adalah kepala keluarga.
0: Mm-hmm.
1: Jadi
0: baik, kita tahan dulu Bu.
1: Iya.
0: Seperti yang dapat dengar. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Halo, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang dan Ustazah.
0: Iya.
1: Iya, waalaikumsalam.
0: Di mana Abang?
2: Ucu Dipo di Kota Solo, Sumatera Barat.
0: Ucu Dipo di Kota Solo, Sumatera Barat. Silakan, Ucu Dipo.
1: Silakan, Pak.
2: Ya. Halo.
0: Ya, silakan.
1: Ya, silakan, Pak.
2: Apa temanya tadi, Abang dan Ustazah?
0: Ya, tema kita lingkungan keluarga yang sehat sebagai cerminan
1: masyarakat
0: yang
2: sehat. Gimana gitu ya kita supaya kita bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohman, keharap orang yang berumah tangga gitu. Gimana gitu kita bisa mengutamakan iman dan Islam kita dulu gitu. Gimana iman kita dan kokoh selamat kita dunia dan akhirat, bahagia kita dunia dan akhirat. Kita pendidikan sama kita di rumah dan dari keluarga dulu, baru lingkungan dan pendidikan formal dan non formal seperti agama, pendidikan formal dan agama. Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas Abang dan Ustaz.
0: Ya,
1: iya, iya.
0: Baik, Pak.
1: Iya, iya. Iya, jadi istilah
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Waalaikumsalam.
1: Jadi kiat-kiatnya ini ya, yang ditanyakan sama Ucunya. Jadi yang pertama, Pak, tanamkan sejak dini pendidikan agama kepada anak kita.
0: Ya.
1: Karena agama kita sendiri mengajarkan bahwa moral dan akhlak itu harus tertanam di diri anak kita, terutama kita sebagai orang tua.
0: Ya.
1: Kemudian sesekali ini kan kadang-kadang ayah ini menitik beratkan pendidikan itu terhadap ibu gitu.
0: Ya.
1: Padahal kita ketahui di dalam surat Ali Imran ayat 33 itu bagaimana Ibrahim, bagaimana Imran yang sebagai seorang ayah yang mendidik anaknya dengan baik. Maka apa yang harus kita lakukan, Pak? Sesekali bicaralah secara terbuka kepada anak, berikan dorongan kepada anak agar dia juga berbicara dengan terang-terangan kalau misalnya ada hal.
0: Yeah.
1: Kadang-kadang kan kita orang tua ini kan mendoktrin gitu.
0: Yeah.
1: Kamu salah terus dari kemarin-kemarin atau macam-macam ya. Dari dulu kamu enggak pernah bikin senang hati ayah. Nah, ini tidak boleh sekali-sekali biar dia berbicara.
0: Yeah.
1: Jadi hal ini yang dimaksud dengan orang tua bisa mengenal anaknya dengan baik dan memberikan nasihat, memberikan pandangan-pandangan gitu, karena banyak sekali kekerasan kepada anak yang kadang-kadang kita sebagai orang tua tidak menyadari akan hal itu gitu.
0: Yeah.
1: Kemudian ajarkan kepada anak untuk bersikap waspada gitu. Kalau sekarang ini kan Pak, kejahatan itu tidak seperti dulu.
0: Yeah.
1: Sekarang di dalam kamar aja bisa buat kejahatan gitu.
0: Yeah.
1: dengan tangannya, dengan jari-jarinya ini gitu kan. Nah, kemudian kita harus meningkatkan ibadahnya yang seperti saya katakan tadi. Jadi sebaiknya Seperti apa

0: saja gitu ya. Sebaiknya orang tua juga bersikap sabar terhadap anak. Ingatlah bahwa seorang anak ini tetaplah seorang anak walaupun mungkin mempunyai kesalahan, selalu berbuat salah gitu ya. Nah, mereka ini sangat masih perlu banyak belajar tentang kehidupan. Dan ini mewarnai kehidupan mereka adalah seorang ayah dan ibu. Nah, jadi tadi ada kita sebutkan di atas, mampu menghadapi tantangan zaman. Ini kalau dia tidak siap, memang mohon maaf gitu kan. Pasti kita merasa kecewa sebagai orang tua gitu. Tapi kadang-kadang keadaan anak-anak seperti itu mungkin ini, tapi jangan tersinggung kelalaian kita. Kita hanya berfokus kepada untuk mencari nafkahnya, tapi tidak untuk membenahi ibadahnya. Nah, disinilah kesalahannya. Jadi jangan katakan sekarang zaman ini zaman aduh, tidak sebenarnya, tapi kitalah yang tidak memperhatikan apa yang harus menjadi tanggung jawab kita, yang kita sampaikan kepada anak-anak kita dan anggota keluarga kita lainnya. Dan insya Allah kalau kita berpatokan kepada pendekatan agama secara baik, maka nanti dia tumbuh kembang dengan baik walaupun di zaman apapun. Begitu, karena ajaran agama itu tidak pernah berubah. Nah, yang berubah itu adalah zaman. Nah, kalau ajaran agama ini dengan baik disampaikan kepada anak, mau zaman kapanpun dia akan punya kepercayaan diri. Kalau dalam bahasa agamanya, dia akan istiqomah. Nah, tidak mudah terpancing mungkin dengan apa, bahasa-bahasa miring atau bahasa-bahasa gaul yang tidak mendidik, bahkan tidak tidak mempunyai nilai-nilai etika yang baik gitu ya. Nah, jadi kita sebagai orang tua, yang pertama tadi, apapun kondisinya harus kita tingkatkan ibadahnya, kemudian kita perbaiki akhlaknya. Kita tanamkan nilai-nilai kejujuran, kemudian kita sampaikan kepada anak kita, saling mengingatkan dalam kebaikan. Kalau kita sudah mengatakan ini dari sejak awal, adapun kesalahan-kesalahan yang dilakukan, ketika kita sampaikan kebaikan-kebaikan, dia tidak akan berontak, malah dia akan minta maaf gitu, minta maaf ya ayah. Ya mungkin kita aja kadang-kadang kita berbuat, kita belum tahu itu benar di depan pasangan kita atau sesama kita. Tetapi kalau kebaikan-kebaikan itu disampaikan, maka dia akan nanti menerima dengan baik, karena sudah dari awal kita sudah ajarkan itu. Nah, kemudian yang menjadi terutamanya lagi apa? Menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Ini dikunci. Tidak boleh ditawar-tawar karena ngetren, karena ini, karena itu. Tidak bisa. Ini dikunci, harus dikedepankan. Apapun menunya di dalam perkembangan zaman sekarang ini, Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Titik. Gitu ya kan?
1: Baik, Ibu Alijah. Sepertinya kita dibatasi waktu, Ibu Alijah. Tidak terasa habis 30 menit kita bersama di Mutiara Pagi Berjalingan Kowi Nusantara 15 dan 16 pagi ini. Terima kasih Ibu Hajah.
0: Terima kasih Pak Asparijan ya. Saya senang sekali bisa ikut di Mutiara Pagi Berjaringan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat menambah wawasan kita gitu. Walaupun mungkin keterbatasan ilmu saya, hanya itulah yang dapat saya sampaikan.
1: Baik, terima kasih Bu Hajah. Selamat pagi.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, khususnya di Korwil Nusantara 15 dan 16. Demikian Mutiara Pagi Berjaringan pagi ini mengambil judul lingkungan keluarga yang sehat sebagai cerminan dalam lingkungan masyarakat. Baik, kita jumpa lagi di kesempatan mendatang. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, baru saja kita simak Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 15 dan 16.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita.
2: Efek tantangannya baik dari pertanian, perkebunan maupun peternakan ini kan dari luar efek.
3: Konstruksi ini sangat penting ya, resikonya tinggi termasuk. Jadi nggak yang asumsi, I think I can.
1: Mengawali warta berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Kedaulatan pangan sulit digapai dengan maraknya import. Pendidikan vokasi siapkan kompetensi konstruksi wilayah pesisir. Warta berita selengkapnya, Jumat 4 September 2026 bersama saya, Tasya Safira. Berita pertama pendengar, kedaulatan pangan Indonesia sulit dilakukan dengan aturan yang memperbolehkan impor bahan kebutuhan pokok dan tata kelola beras yang buruk oleh pemerintah. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
4: Konsepnya adalah penuhi dulu dari dalam negeri, penuhi dulu kebutuhannya di sendiri, kemudian baru kemudian dilempar ke luar.
5: Indonesia dinilai tidak cukup hanya memastikan pangan tersedia, tetapi juga perlu memperkuat produksi dalam negeri, mengurangi ketergantungan antar daerah maupun terhadap impor, serta memperbaiki tata kelola stok, distribusi, dan harga pangan agar ketahanan pangan benar-benar berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, anggota DPR RI Riono mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah yang mengalami defisit pangan agar setidaknya mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Menurutnya, daerah tidak harus menjadi wilayah surplus atau mampu menjual pangan ke luar daerah, tetapi harus lebih dahulu mampu mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari wilayah lain. Dalam konteks perberasan, Riono menilai penguasaan stok oleh pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas harga. Pemerintah juga perlu memperkuat pengaturan distribusi beras berdasarkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah, sehingga mekanisme pasar tidak sepenuhnya menentukan harga pangan.
4: Tata kelola perberasan kita itu nggak ada. Itu contoh paling gampang. Ya. Jadi orang misalkan terserah mau dilempar kemana, lempar kemana, nggak ada yang larang. Harusnya dia, beras ini dikelola oleh pemerintah. Sehingga nanti, ditentukan beras di zona 1 sekian, zona 2 sekian. Zona 3 sekian, nggak boleh lebih dari sini. Walaupun ada HET, yang penting berasal aku, jual harganya. Tata kelola kita, makanya ada yang namanya Badan Pangan Nasional. Tugasnya itu menjadi regulator berkaitan tata kelola pangan.
5: Sementara itu di tempat yang berbeda, Sekretaris Komisi 2 DPRD Kepri Wahyu Wahyudin menyebut bahwa Kepri masih sangat ketergantungan dengan wilayah lain jika berbicara soal pangan. Sebab, sebagian besar pasokan ketahanan pangan tidak berdiri dari Kepri sendiri, melainkan datang dari beberapa daerah di Sumatera.
2: Di Kepri, ketahanan pangannya baik dari pertanian, perkebunan maupun peternakan ini kan dari luar Kepri. Dari Medan, dari Riau, dari Jambi, dikirim termasuk dari Jawa. Jadi dikirim ke Indonesia, termasuk ayam. Ayam kan ini semua dari Medan, Riau, Padang, dan juga Jambi.
5: Kedaulatan pangan sendiri dipahami sebagai kemampuan negara menentukan kebijakan pangannya sendiri, termasuk sumber pangan dari produksi dalam negeri maupun luar negeri. Namun, swasembada pangan yang lebih ditekankan pada pemenuhan kebutuhan melalui produksi dalam negeri mengalami masalah. Regulasi terbaru diketahui memberikan ruang lebih besar terhadap impor untuk memenuhi kebutuhan atau cadangan pangan pemerintah. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Berita selanjutnya pendengar, BP Batam terus mendorong peningkatan kualitas ruang publik di sejumlah titik. Ruang-ruang publik mulai dipercantik melalui penghijauan, salah satunya penempatan dan penanaman tanaman bougainville di sejumlah ruas jalan utama. Program ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan wajah Batam yang lebih hijau, bersih, dan estetik. Kemudian BP Batam juga tengah menyiapkan penerapan sistem penerangan jalan umum atau PJU melalui teknologi Smart Integrated PJU. Sistem ini memudahkan untuk memantau seluruh titik lampu secara real time, utamanya di ruas jalan utama Kota Batam. Wakil Kepala BP Batam, Ni Claudia Chandra, mengatakan bahwa pembangunan fisik yang saat ini berjalan merupakan upaya untuk menjawab kebutuhan kota yang terus tumbuh. Ia meyakini daya tarik investasi tidak hanya ditentukan oleh kemudahan berusaha, tetapi juga oleh kualitas lingkungan perkotaan. Berita lainnya, pendengar, potensi kebakaran hutan dan lahan tidak hanya ditentukan oleh suhu udara yang panas. BMKG Batam menyebut ada sejumlah unsur meteorologis yang perlu diperhatikan secara bersamaan untuk melihat tingkat kerawanan karhutla. Laporan Faik Iqbar Muzaki.
6: Masyarakat sering mengaitkan karhutla hanya dengan kondisi panas. Padahal menurut BMKG, ada sejumlah faktor cuaca yang saling berkaitan dan dapat meningkatkan potensi kebakaran maupun mempercepat penyebaran api. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadiem Batam, Ramlan, menjelaskan BMKG menggunakan sejumlah parameter meteorologis untuk memetakan tingkat bahaya kebakaran.
7: Ya, kita melihat ada 4 unsur dari segi meteorologis ya. Kita juga memetakan, kita sebut namanya FDRS, Fire Danger Resistance System. Jadi ada kita melihat dari segi fenomena meteorologis. Pertama tentu dari segi curah hujan. Apabila curah hujannya sedikit, tentu ini juga mempengaruhi tentang kebakaran hutan. Kemudian dengan suhu yang cukup panas ya. Kemudian juga dipengaruhi oleh kelembaban yang kering ya. Kemudian satu lagi terakhir dengan angin yang cukup kencang.
6: Artinya kondisi curah hujan, suhu, kelembaban dan angin menjadi bagian penting dalam melihat potensi karhutla. Ketika curah hujan rendah, vegetasi dan material di permukaan lahan lebih mudah mengering. Kondisi tersebut semakin perlu diperhatikan apabila suhu meningkat dan kelembaban udara menurun. Sementara itu, angin juga memiliki peranan penting. Perakirawan BMKG Hang Nadiem Batam, Rizky F, menjelaskan bahwa kecepatan angin di Batam pada periode tertentu dapat cukup tinggi, terutama pada siang hingga sore hari.
8: Kalau siang sore itu kan emang kenyang-kenyangnya angin, pagi belum terlalu. Ini sampai 20 knot di sini. Terus memang pasti karena faktor tekanan gitu, karena adanya pergerakan angin itu kan karena adanya perbedaan tekanan ya kan.
6: Kondisi angin yang cukup kencang menjadi perhatian karena ketika kebakaran terjadi, api dapat lebih mudah merambat mengikuti arah angin. Karena itu, masyarakat tidak cukup hanya melihat apakah suhu hari ini panas atau hujan turun, tingkat kerawanan karhutla perlu dilihat dari kombinasi berbagai kondisi cuaca. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakih Banusaki melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Batam. Berita lainnya, pendengar, pembangunan bangunan di wilayah pesisir membutuhkan pengetahuan dan teknik konstruksi yang disesuaikan dengan karakteristik lingkungan, sehingga tenaga konstruksi perlu memiliki kompetensi khusus. Laporan Nurul Mahfud.
9: Pembangunan konstruksi di wilayah pesisir membutuhkan pengetahuan teknis yang berbeda dengan pembangunan di wilayah lainnya. Kondisi geografis dan karakteristik kawasan pesisir menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam menyiapkan tenaga konstruksi yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan di Batam. Wakil Direktur 2 Politeknik Inovasi Nusantara, Junani, mengatakan pendidikan vokasi perlu membekali mahasiswa dengan pengetahuan konstruksi yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki keterampilan praktik tetapi juga memahami aspek teknis pembangunan.
3: Ada teknik untuk technical untuk daerah pesisir. Itu bagaimana cara membangun konstruksi bangunan di daerah pesisir lah. Yeah. Jadi nggak yang asumsi I think I can. Betul. Karena konstruksi ini sangat penting ya. Resikonya tinggi termasuk.
9: Menurut Junani, pemahaman mengenai teknik konstruksi di wilayah pesisir menjadi bagian penting bagi daerah seperti Batam yang memiliki karakter sebagai wilayah kepulauan dan kawasan industri. Kompetensi itu diperlukan agar tenaga konstruksi mampu menyesuaikan proses perencanaan dan pembangunan dengan kondisi lingkungan tempat bangunan didirikan. Dari Batam Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
1: Sementara itu, pendengar, Keterbukaan informasi publik kini tidak lagi hanya berkaitan dengan kewajiban badan publik menyediakan informasi. Lebih dari itu, keterbukaan menjadi bagian dari upaya membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan informasi secara cepat kepada masyarakat. Semangat tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan kick-off Immonef Keterbukaan Informasi Publik 2026 yang disejalankan dengan launching aplikasi Immonef Kikepri dan peluncuran Klik PPID. Ketua Pelaksana Monef Muhammad Juhari menjelaskan bahwa pelaksanaan Monef 2026 menjadi instrumen untuk mengukur kepatuhan sekaligus melihat perkembangan badan publik dalam menerapkan keterbukaan informasi sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, Thailand akan memangkas masa tinggal bebas visa bagi wisatawan dari puluhan negara dan wilayah dari 90 hari menjadi 30 hari. Aturan baru tersebut mulai berlaku pada 15 September 2026. Kementerian Luar Negeri Thailand menyebut kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menekan tindak kejahatan yang melibatkan warga negara asing. Sektor pariwisata memiliki peran penting bagi perekonomian Thailand, namun pemerintah belakangan menghadapi sejumlah kasus yang melibatkan warga asing. Indonesia juga termasuk dalam 93 negara dan wilayah yang sebelumnya mendapatkan fasilitas bebas visa selama 60 hari. Mulai 15 September, fasilitas bebas visa selama 60 hari tersebut akan dicabut. Thailand kemudian menerapkan skema baru dengan durasi dan daftar negara yang berbeda. Selanjutnya kita akan ikuti berita olahraga.
10: Dari olahraga sepak bola, perjalanan timnas Indonesia di ranking FIFA menunjukkan progres dalam beberapa tahun terakhir. Sejak April 2023 hingga Agustus 2026, posisi Indonesia naik dari peringkat 149 menjadi 118 dunia. Pengamat sepak bola Akmal Marhali menilai peningkatan itu patut diapresiasi meski belum menjadi alasan bagi Indonesia untuk berpuas diri. Menurutnya, progres itu merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan kesinambungan program timnas, kualitas pemain, keberanian menghadapi lawan yang lebih kuat, serta kerja tiga pelatih dengan karakter berbeda. FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada akhir September hingga awal Oktober nanti di Jakarta dan Bandung menjadi kesempatan terdekat bagi Indonesia untuk mempertahankan momentum peningkatan ranking tersebut. Kabar lainnya, Timnas Basket Putra memastikan diri lolos ronde 2 prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029. Kepastian ini didapat usai Indonesia mengunci posisi ketiga klasemen grup C prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 ronde 1 yang berlangsung di Arena Seremban, Malaysia. Indonesia menempati posisi ketiga klasemen grup C setelah membukukan hasil sekali menang dengan dua kekalahan. Indonesia mencatatkan kemenangan usai kalahkan Singapura dengan kedudukan 85-4 pada 28 Agustus 2026. Kemudian dua kekalahan dirasakan saat hadapi Hong Kong pada 30 Agustus 2026 dengan kedudukan 67-1 dan takluk dari Malaysia 63-77. Kabar selanjutnya dari MotoGP, Francesco Bagnaia sedang mengalami periode sulit di MotoGP 2026. Pembalap Ducati itu kembali gagal meraih hasil maksimal saat tampil di Aragon. Bagnaia hanya finish ke-11 pada sprint race sebelum terjatuh dalam balapan utama. Hasil itu melanjutkan tren buruk yang dialaminya sejak MotoGP 2026 kembali bergulir setelah jeda musim panas. Terpuruknya Bagnaia di Aragon, masalah utamanya masih berkaitan dengan cengkraman ban belakang Ducati GP26. Kondisi itu membuat kesulitan mengendalikan motor, bahkan ketika tidak memaksakan diri. Sekian berita olahraga, saya Nur Mahfud, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Kedaulatan pangan sulit digapai dengan maraknya impor. Pendidikan vokasi siapkan kompetensi konstruksi wilayah pesisir. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi dari portal resmi kami rri.co.id dan follow media sosial kami di Instagram Pro1 RRI Batam dan RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
5: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
4: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
5: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
4: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja, dan yang lebih penting gak bikin kantong bolong.
5: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
4: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735 atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
6: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain, ke RRI aja.

hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Selamat pagi pendengar. Sesaat lagi akan kami hadirkan info lalu lintas dan akan terhubung dengan Bribda Rian yang akan menyampaikan live report dari lokasi simpang traffic light Panbil Mall.
1: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
2: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat berkendara.

0: 101 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah disampaikan, kami akan hadirkan informasi arus lalu lintas yang disiarkan secara langsung dari lokasi simpang traffic light Panbil Mall. Saat ini kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Bribda Rian di lapangan yang akan menyampaikan laporan secara langsung. Selamat pagi Bribda Rian.
1: Halo, selamat pagi Kak.
0: Bagaimana kabar Bribda Rian dan tim di lapangan pada pagi hari ini?
1: Untuk kabar kita pada pagi hari dengan tim dari personel di Lantas Polda Kepulauan Riau, sehat dan bahagia Kak.
0: Baik. Boleh langsung disampaikan untuk live report arus lalu lintas dari lokasi simpang traffic light Panbil Mall.
1: Baik, selamat pagi sahabat pendengar setia RRI Pro 1 Batam. Kami dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau langsung melaporkan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini di simpang traffic light Panbil Mall Batam. Baik, untuk yang pertama dari Jalan Lejen Suprapto Batu Aji yang akan menuju Jalan Ahmad Yani Batam Center dan yang akan berbelok menuju Jalan S. Parman Pintu 2 Muka Kuning atau mengarah Tanjung Piayu, pada pagi ini dalam situasi ramai dan lancar sudah terlihat adanya peningkatan arus kendaraan yang melintas pada pagi ini, mengingat jam-jam kepadatan di pagi hari sudah mulai pada pukul 06.30 sampai dengan 08.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kami menghimbau untuk pengendara pada lajur dari arah Batu Aji yang akan lurus mengarah Batam Center. Pada saat dari arah Piayu traffic light lampu hijau tanda berjalan kendaraan, agar mengurangi kecepatan dan mengatur jarak batas aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Begitu juga situasi arus lalu lintas sebaliknya dari arah Batam Center yang akan menuju Batu Aji. Dalam situasi ramai terbilang relatif lancar. Baik pendengar, perlu diantisipasi bagi kendaraan yang akan melintas di kawasan traffic light Panbil Mall Batam dikarenakan terdapat persimpangan keluar masuk dan bercepatan dengan U-turn di pintu masuk kawasan industri pada kawasan ini. Kami harap para pengendara untuk tetap berhati-hati dan mengurangi batas kecepatan kendaraan Anda. Baik, untuk yang berikutnya, pendengar dari arah Tanjung Piayu yang akan menuju Batu Aji dan Batam Center, pada pagi hari ini terpantau sudah adanya peningkatan jumlah kendaraan yang terjadi. Sesekali perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan antrian kendaraan di traffic light dari arah Tanjung Piayu yang akan berbelok ke arah Batu Aji maupun Batam Center. Namun selepasnya berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga mengimbau untuk pengendara dari arah Piayu agar menggunakan masker pada saat berkendara, dikarenakan kondisi jalan yang masih berdebu sebelum mendekati pos lalu lintas 9010 Polresta Barelang yang dari arah Tanjung Piayu. Perlu diantisipasi juga akan antrian kendaraan yang akan menuju kawasan industri Muka Kuning dan kawasan industri Panbil, di mana adanya pertemuan arus kendaraan dengan kendaraan yang akan keluar masuk maupun sebelum dan sesudah mendekati traffic light ini. Demikian Kak, untuk informasi arus lalu lintas yang dapat kami laporkan dari simpang traffic light Panbil Mall Batam, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih untuk laporan pada pagi hari ini Bribda Rian. Kalau dilihat sampai sejauh ini, apakah terdapat hambatan di lapangan seperti kecelakaan, kendaraan mogok, atau aktivitas lain yang mempengaruhi kelancaran lalu lintas?
1: Baik Kak, menurut dari pandangan kita pada pagi hari ini, untuk kendaraan yang mogok ataupun kendaraan lainnya yang hambat arus lalu lintas pada saat berpagi tidak ditemukan.
0: Baik, kalau dari perbedaan sendiri, bagaimana upaya pengaturan lalu lintas yang dilakukan oleh petugas di lokasi pada saat ini?
1: Baik Kak, untuk petugas pada pagi hari ini dapat kita laporkan juga dari Samapkap Polda Kepri 3 personil, dan untuk personil Polresta Barelang ada 3-4 personil. Untuk upaya yang dapat kita lakukan seperti biasa pada pagi hari dan sore hari maupun malam hari adalah memperlancar arus lalu lintas dan juga untuk menjaga di simpang traffic light, dikarenakan pada saat berkendara dikarenakan pada buru-buru seperti biasa di pagi hari sore hari. dapat membahayakan pengendara lain yang mengakibatkan seperti kita dalam berkendara. Namun kami mengimbau kepada pengendara kita, kepada trafik agar seluruhnya harap bersabar mematuhi rambu lalu lintas ada di trafik yang diambil Batam.
0: Baik, terakhir grup Darian bisa disampaikan himbauan untuk pendengar Pro 1 RRI Batam.
1: Baik kak, himbauan dari Satgas Polda Jawa, mari kita utamakan keselamatan daripada kesempatan sampai tujuan selamat adalah yang utama. Jaga jarak aman antar kendaraan untuk menghindari dan gunakan handphone saat berkendara. Fokus dan konsentrasi adalah kunci keselamatan. Pasti rambu lalu lintas dan marka jalan demi terciptanya keamanan bersama. Jika kondisi kendaraan Anda dalam keadaan baik, gunakan. Berkendaralah dengan kecepatan yang wajar karena keluarga menunggu di rumah. Demikian kak untuk tips berkendara dan kita di lantas Polda Kepulauan Riau bersama RRI Persatu Batam kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Bro Darian untuk laporan langsung arus lalu lintas di lokasi simpang traffic light Pambinu Mall pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali dan semoga sehat selalu.
1: Baik, selamat pagi kak.
0: Itu tadi pendengar laporan arus lalu lintas yang disiarkan secara langsung dari lokasi simpang traffic light Panbil Mall. Selalu utamakan keselamatan, mematuhi aturan lalu lintas serta menjaga ketertiban bersama di jalan.
2: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pendengar, sesaat lagi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan Relay Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan, dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut

KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rusarto.

0: Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Chairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan